0: pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
0: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
0: Nah gitu dong.
2: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tahun depan, Mas.
4: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar.
7: Sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
5: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
5: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
4: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
5: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
4: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan nyamuk bisa terbang.
8: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
2: RPD Kutim FM.
9: Eh Pak Marwan, melamun aja, ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
10: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
9: Loh, emangnya kenapa?
10: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
9: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
10: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
9: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
10: Waduh! Harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: 89.4 FM masih bersama Esther di pagi hari ini. Melanjutkan kebersamaan kita di
1: mencinta dalam diam hati yang
0: menit sekarang lepas dari jam 8 waktu Indonesia Tengah, dan mengucapkan selamat bergabung kembali untuk seluruh pendengar yang tetap stay di RPD Kutim hingga saat sekarang. Ya, sudah ada Nabila dengan Terpatah Terluka. Walaupun pagi-pagi terluka, tapi enggak slow-slow banget gitu ya.

sebelumnya juga mengucapkan selamat untuk Kecamatan Karangan yang baru saja iya, mau lepas pengiriman perdana kakao fermentasi ke Bandung. Ternyata ada satu hal yang kita lihat dari kakao fermentasi ini. Ternyata untuk coklat atau kakao yang sudah difermentasi itu harganya jauh lebih tinggi dan kualitasnya jauh lebih premium atau lebih baik dari coklat kering biasa yang biasa kita kayak panen kemudian dijemur. Biasa juga kalau misalkan mau cepat kering dicuci dulu gitu ya, tapi sebaiknya jangan dicuci sih, jadi lemak-lemak yang ada di kulitnya coklat itu jangan hilang gitu. Sekali lagi selamat, dan di mana ada 140 hektar lahan yang dikelola oleh masyarakat atau warga yang ada di Kecamatan Karangan Ilir, dan juga saat ini sudah merambah ke Kecamatan Pangadan. Oh sorry, bukan Kecamatan Pangadan, Desa Pangadan ya. Kecamatan Karangan di Desa Karangan Ilir, kemudian juga saat ini sudah merambah ke Desa Pangadan. Kayaknya belum ngopi ya pagi-pagi begini nih, makanya desa jadi desa jadi kecamatan deh. Oke, ada Ran dengan Wow yang bakal membawa kebersamaan kita juga untuk pagi hari ini. Dan juga mengucapkan selamat untuk hari ini di mana ada pengajian rutin Dharma Wanita Persatuan sekaligus memperingati 1 Muharram Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Bukit Pelangi Sangatta. Dan bagi para ibu-ibu hebat ya yang masuk dalam pengurus DWP OPD se-Kuta Timur dan juga DWP Kecamatan se-Kabupaten Kuta Timur yang mungkin belum mendapatkan informasi atau sudah dapat informasi tapi mungkin aja karena sibuk pagi hari jadi lupa. Yang lagi dengerin RPD Kutim, jangan lupa untuk segera bergegas ya, mandi menggunakan pakaian rapi pastinya, dan segera mengunjungi Sekretariat DWP Kabupaten Kuta Timur yang beralamat di Jalan Sosial kawasan perkantoran Bukit Pelangi Sangatta dengan seragamnya ternyata pengajian masing-masing DWP gitu. Oke, sampai jumpa untuk semuanya. Sampai berjumpa untuk kalian semua di sana. Dan semoga perjumpaan ini juga menghasilkan satu silaturahmi yang lebih baik lagi.

0: 24 AM.
1: Introducing Epic Routine. Continuous music. Don't stop.
2: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
3: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
4: Bapak tahu enggak yang Bapak lakukan itu salah?
3: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
4: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
3: Masa?
4: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
3: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
4: Nah gitu dong.
5: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Oh my God!
7: Aduh, ada apa sih Bu Neh?
6: Itu tuh, coba dilihat.
7: Mana sih Bu?
6: Itu loh Pak.
7: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
6: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
7: Oh, gitu.
6: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
7: Oh, iya ya, Bu.
6: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
7: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
6: Gitu dong.
5: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
8: Assalamualaikum Butika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati. Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
0: Oh, jadi gini Bu Wati, stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
0: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
8: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

99.4 FM ya, ada anganku anganmu Raisa, Raisa featuring Isyana Saraswati. Selamat pagi kembali untuk teman-teman semuanya yang masih stay di RPD Kutim ya. Mungkin sudah mendengarkan RPD dari bangun tidur ya sampai sekarang. Atau mungkin juga bagi Anda yang mungkin baru saja bangun atau mungkin baru saja membuka RPD Kutim. Selamat bergabung dan kita melihat dulu informasi seputar perakiraan cuaca di Kutai Timur untuk hari ini. Oke, tapi nampaknya sih kalau di dalam kota Sangatat sendiri untuk sekarang lagi bercerah banget alias cerah gitu ya, karena matahari juga cukup serius bersinar khususnya di area Jalan Sulawesi. Tapi di beberapa tempat di perkiraan cuaca di Kutai Timur diperkirakan akan hujan ringan. Ya, seperti dari Kecamatan Morancalong di perkirakan akan hujan ringan. Kemudian juga Muara Wahau dan Muara Bengkal. Sangatta Utara sendiri diperkirakan akan berawan. Kemudian Sangkulirang berawan, pasang hujan ringan, Telen juga, kemudian Kombeng juga diperkirakan akan hujan ringan. Ada Kecamatan Bengalon, kemudian Kecamatan Kaliorang juga diperkirakan akan berawan saja. Next ada Sanderan, Sangatta Selatan, kemudian Teluk Pandian, Rantau Pulung, Kecamatan Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Long Besangat juga diperkirakan akan hujan ringan untuk hari ini. Semoga informasi tadi boleh menjadi informasi terbaik untuk hari ini. Oke, nah teman-teman sekalian, nampaknya sekarang Teluk Lombok kembali menjadi primadona seperti yang sudah-sudah untuk menjadi destinasi kita, tempat kita bersantai atau mungkin menghilangkan penat gitu ya, jalan-jalan bareng keluarga di weekend. Tapi perlu kita tahu ya, di mana di Teluk Lombok juga pernah kejadian diterkam buaya. Dan teman-teman juga bisa melihat informasi di Instagram Sangataku ya, di mana para pemuda, ada beberapa pemuda yang tidak takut menangkap buaya di daerah Teluk Lombok dengan peralatan seadanya. Tapi jangan dicontoh ya guys ya, karena itu bisa berbahaya. Jadi katanya hati-hati ya, Ces, kalau mau ke Teluk Lombok, apalagi kalau berenang. Nah,

banyak banget informasi-informasi pagi hari ini yang bakal hadir di ruang dengar Anda. Salah satunya lagi adalah surat edaran terkait dilaksanakannya sensus ekonomi 2026. Ya, di mana di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Timur ini sudah akan dimulai. Dan di mana pada sensus penduduk 2026 ini akan dilaksanakan hingga bulan Agustus 2026 oleh Badan Pusat Statistik ya, yang merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. Sensus ekonomi 2026 ini meliputi kegiatan pendaftaran dan juga pencocahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor. Iya, dan yang pastinya yang paling penting adalah masyarakat boleh membuka pintu, menerima tamu, para petugas dengan baik, dan memberikan informasi data-data yang akurat, karena itu akan menjadi acuan pemerintah dalam mengatur program-program ke depannya, khususnya untuk dinas sosial. Ya, next informasi seputar lowongan kerja. Iya, lowongan kerja dengan syarat tercantum seperti apa nih? Ayo. Iya, we are hiring atau hiring dengan kualifikasi wanita usia 18 hingga 25 tahun, pendidikan SMA SMK sederajat, tentunya mampu bekerja sama dalam tim, mampu bekerja sebagai admin backup terapis, memiliki pengalaman kerja di bidang terapis kecantikan yang diutamakan. Dengan benefit gaji pokok, bonus atau THR, BPJS ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Kita pernah saling memahami. Ya, jadi teman-teman adalah yang dilamar itu adalah admin sebagai terapis klinik kecantikan. Teman-teman bisa mengirimkan CV dan surat lamarannya ke 0813 atau kontak ke WhatsApp 0813-5966-4232 atau ke alamat Jalan Yosudarso 1 nomor 8 samping Gang Mansyur Alam. Selamat buat semuanya, semoga menjadi pekerjaan yang terbaik.

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: Pak, harus pergi dulu ya.
2: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
1: Pak, papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi. Korupsi, korupsi.
3: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ngotim 99.4 FM, sebuah informasi dari PLN. Di mana dalam rangka peningkatan keandalan dan mutu pelayanan kelistrikan akan dilaksanakan kegiatan pemindahan LBS dan rekonduktor kabel SUTM yang akan mengakibatkan penghentian sementara aliran listrik. Wilayah yang akan terdampak di antaranya Desa Karya Bakti, Polsek Wahau dan sekitarnya. Berarti bukan Sangatta Utara nih ya. Jadi hari ini pastinya Kamis 18 Juni 2026 waktu pukul 9 sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Wah, lama banget ini ya, dari pagi sampai sore.

Ya, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Mereka juga menghimbau pelanggan untuk mematikan peralatan elektronik sebelum waktu pemeliharaan dan menggunakan listrik secara bijak setelah aliran kembali normal. Apabila pekerjaan selesai lebih cepat, aliran listrik akan dinormalkan kembali tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi kontak center PLN di 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Ya, pendengar juga mengucapkan turut berduka cita atas kecelakaan sore kemarin di seberang jalan Apotik Kemang ya, di mana truk rebah dan menimpa orang. Ini yang kalau nggak salah yang meninggal satu mekaniknya meninggal ya.

selanjutnya terkait berita kehilangan yang sudah masuk ya di RPD Kutim, yakni sudah kehilangan akta kelahiran atas nama Nur Fajrina Mutmainah. Dan bagi Anda yang menemukan berkas ini bisa kontak di 0813 4543 2125 atas nama Rahmat Perdana, atau Anda bisa mengantarkannya langsung ke RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 dan tentunya pada saat jam kerja. Oke, ada kabar baik juga nih untuk pagi hari ini, di mana kita tahu bahwa harga sawit saat ini sedang turun, sementara harga-harga pupuk semakin naik gitu. Dan di mana juga pemerintah menjadi penengah untuk para petani sawit agar harga sawitnya tidak dibeli lagi dengan harga rendah seperti di bawah 3.000 atau sampai 2.000 sekian ke bawah, karena itu akan sangat merugikan dibandingkan perawatan yang dilakukan untuk sawit. Nah, tapi yang perlu kita tahu adalah sawit yang harganya tetap normal sampai saat ini adalah mereka petani mitra gitu, yang bermitra dengan perusahaan atau pembeli, sedangkan petani mandiri itu ya, nah ini yang terkena imbasnya, mereka yang mendapatkan harga terendah, sehingga pemerintah melalui Kepala Dinas Perkebunan memantapkan penguatan pengawasan harga TBS di Kutai Timur ya. Ini Esther, teman-teman juga bisa lihat informasi resminya di media pro kutai timur pro.kutaitimurkap.go.id.

Ya, di mana nih teman-teman sekalian, terdapat dua kategori harga TBS yang berlaku di lapangan nih. Yang pertama, harga untuk petani mitra. Nah, ini yang Esther sebutkan tadi. Petani mitra itu yang telah memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan melalui perjanjian atau surat perjanjian kerja, sehingga mekanisme penetapan harganya mengacu pada ketentuan yang telah disepakati dan mengikuti regulasi pemerintah. Nah, ini mereka saat ini harga sawitnya tidak kurang ya. Kemudian kategori kedua adalah petani non-mitra atau petani mandiri, yang menyebabkan harga yang diterima petani mandiri ini kerap berbeda dengan harga yang diterima petani mitra. Jadi untuk mengurangi disparitas harga tersebut nih teman-teman sekalian, Dinas Perkebunan Kutim berencana mendorong lebih banyak petani mandiri untuk menjalin, wah ternyata harus disuruh menjalin kemitraan ternyata nih. Ya, menjalin kemitraan dengan perusahaan perkebunan, di mana dengan tujuan skema kemitraan dinilai dapat memberikan kepastian pasar, kepastian harga, dan sekaligus meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai industri sawit. Oke, tapi emang agak-agak susah ya kalau semua petani sawit itu harus bermitra gitu. Apalagi kalau misalkan petani-petani sawit muda baru baru membuka-buka gitu, baru kecil-kecilan aja, susah gitu untuk bermitra. Tapi ya sudahlah ya, mungkin ada cara lain untuk bisa melakukan hal ini supaya para petani sawit juga ya nggak rugi ya, karena ya gitulah. Oke deh, semoga ini menjadi informasi yang penting khususnya bagi masyarakat Kuta Timur, baik yang ada dalam kota Sengatta maupun yang ada di kecamatan-kecamatan yang punya berhektar-hektar sawit ya.

Kira-kira apalagi kah hari ini yang bakal kita informasikan nih di Ruang Dengar Anda? Sure. Oke, okay, dan sekaligus menutup jumpa kita di pagi hari ini. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Yeah. Dimana Sang Kulirang Mangkaliat akan didorong jadi Geopark Nasional dan Kalimantan Timur memberi pengakuannya di UNESCO. Ya, seperti kalau teman-teman tahu bahwa baru saja sebuah kegiatan seminar dilaksanakan di Sang Kulirang yang bertempat di Hotel Mesra by Sang Kulirang. Iya, yang dimana hal ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemangku kepentingan untuk mempercepat langkah pengusulan kawasan Karsang Kulirang Mangkaliat menjadi geopark nasional yang diharapkan tidak hanya melestarikan bentang alam kars yang kaya akan nilai geologis, sejarah dan budaya ini, tetapi juga menggerakkan tentunya ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Nah, komitmen ini ternyata mengemuka dalam seminar bertajuk dukungan para pihak terhadap penetapan geopark Sang Kulirang Mangkaliat Provinsi Kaltim yang berlangsung di ruang Mancong Hotel Mesra International Sang Kulirang pada pagi kemarin. Ya, perlu diketahui ini bahwa agenda ini juga diinisiasi ya oleh Pusat Kajian Ibu Kota Nusantara dan Sustainable Development Goals Universitas Mula Warman dan juga bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara YKAN serta manajemen Hotel Mesra International. Oke, teman-teman sekalian, dan semoga juga wisata-wisata lainnya di Kutai Timur, Kalimantan Timur semakin digaungkan dan juga semakin memberikan dampak yang baik. Dan tentunya jika semua ini terrealisasi, pelestarian berjalan, ekonomi rakyat pun juga akan meningkat. Terima kasih untuk sama-samanya. Saya sekarang bertugas pamit. Ada lagu dari Gergetan by Syahrina Syrina Munaf yang bakal menjadi lagu pamungkas kita. Sampai jumpa.

0: 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: gelar wisuda tahfiz ya bagi puluhan santrinya yang berprestasi di Samarinda. Selamat pagi, assalamualaikum rekan Rizky.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Junaidi di studio.
0: Iya, silahkan untuk laporan Anda selengkapnya.
1: Baik, rekan Junaidi dan juga rekan Kestam di studio.
2: Pendengar, saat ini saya berada di salah satu jalan ya, di jantung kota tepian Samarinda, di Jalan Imam Bonjol Samarinda. Di mana saat ini tengah dilakukan pelepasan ya, Hafwah Hafirusna, pelepasan wisatawan Hafiz dan Tahfiz Quran Santriwati dan Santriwati dan Santriwan. Di 24 orang ya, yang dilepas, yang menghafal juz 30 dan juga setengah juz 30. Ya, mengusung tema warnai mimpimu dengan keajaiban Al-Qur'an. Acara hari ini menjadi oase ya bagi para orang tua murid. Yang tadi kami sempat berkesempatan mewawancarai, berbincang dengan salah satu orang wali murid, di balik bangganya ya mengungkapkan keresahan yang cukup mendalam banyak orang tua di Samarinda. Sebenarnya sangat mendambakan pendidikan berbasis tahfiz bagi putra-putrinya. Namun selama ini mereka merasa pilihan lembaga pendidikan yang fokus pada penghafalan Al-Quran masih sangat terbatas. Banyak wali murid yang merasa sulit mencari institusi yang tidak hanya menawarkan pendidikan formal, namun juga memiliki kurikulum tahfiz yang terstruktur dan teruji secara konsisten. Salah satunya rumah Hafiz Quran ya, yang terletak di Jalan Abdul Wahab Sarani, Samarinda. Saat ini mereka melakukan pelepasan ke santriwati dan santriwatinya yang berprestasi dalam hal menghafal juz 30 dan juga setengah juz tentunya. Dan kehadiran RAQ dengan 24 santri santriwati ini yang disuda hari ini jadi jawaban atas kegelisahan tersebut. Kepala sekolah RAQ di TK juga indah memaparkan bahwa saat ini PAUD-nya telah membina 48 santri PAUD, 68 TK dan juga 118 orang santriwan dan santriwati yang fokus pada tahfiz dan tahfiz ya, tentunya. Ya, mereka dari memiliki harapan bahwa pendidikan yang memadukan adab, mukorot dan juga hafalan bukanlah sekadar impian, lainkah sudah hadir di depan mata. Di jantung kota Samarinda, langsung di Jalan Imam Bonjol Samarinda, Rizky mulai melaporkan kembali ke rekan Junaidi dan juga rekan Gestam di studio.
0: Terima kasih rekan Rizky atas laporan terkini.
3: Laporan terkini. Selamat pagi Kaltim.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Halo Kaltim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di dialog Halo Kaltim edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Indra, dan juga ada pengarah ya, kita ada Bung Rudi di kesempatan pagi hari ini, yang mana seperti kita sampaikan tadi bahwa dalam kesempatan ini kita akan berbincang berkaitan dengan pembinaan ya atlet panjat tebing nih, khususnya di Kutai Timur ya. Yang mana di kesempatan pagi hari ini untuk membahas berkaitan dengan pembinaan ini sudah hadir nih via telepon dan juga via Zoom. Ini kita sapa dulu, ada Pak JP Darsono, Wakil Ketua KONI Kutai Timur, yang standby di via telepon nih. Pak JP, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Jaya ya, apa kabar Pak JP?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, terima kasih nih Pak JP ya sudah meluangkan waktunya nih, meskipun tidak bisa sampai jam 10 nih nanti Pak JP.
2: Siap.
1: Iya, dan juga kita sapa juga ada Bang Fitriadi yang merupakan sekretaris dari Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kutai Timur di Zoom. Bang Fitri, assalamualaikum Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Jaya ya, apa kabar Bang Fitri?
3: Alhamdulillah hari ini
1: sehat ya.
3: Mudah-mudahan sehat semula.
1: Amin ya. Terima kasih nih Bang Fitri ya sudah bergabung juga di Pro 1 RRI Samarinda. Namun sebelum ke Bang Fitri, kita ke Pak JP dulu ini tanggapannya dari KONI Kutai Timur nih, melihat bagaimana prestasi yang sudah yang berhasil ya di raih begitu oleh panjat tebing Kutai Timur, yang mana dari KONI sendiri melihat bagaimana pembinaan yang sudah dilakukan ini oleh pengurus panjat tebing nih Pak JP, silakan.
2: Oke, terima kasih. Panjat tebing adalah salah satu cabur yang memang menjadi andalan untuk Kabupaten Kutai Timur. Jadi salah satu cabur kebanggaan Kutai Timur. Satu, kedua, ini juga panjat tebing ini organisasi keolahragaannya berjalan dengan baik. Mengapa saya mengatakan demikian? Kita tahu satu tahun yang lalu kan ada pergantian ketua cabornya. Tetapi pembinaannya tetap berjalan dengan baik. Artinya saya melihat kenapa panjat tebing di Kutai Timur itu berjalan dengan baik, karena sistem keorganisasiannya sudah settle, sudah berjalan, walaupun ada gantian ketua cabornya, tetapi pembinaannya tetap jalan. Yang ketiga, kebetulan saya juga kan ketua komite itu, ketua komite di SD 010. Nah, saya sering melihat panjat tebing ini sering melakukan apa? Kalau pertandingan itu jenjang-jenjang juniornya itu sering dipertandingkan juga. Nah, dari sini kenapa sampai saat ini panjat tebing di Kutai Timur itu berjalan dengan baik, pembinaan usia dininya berjalan luar biasa, karena setiap ada kejuaraan tuh selalu mereka mengikut sertakan yang junior untuk bertanding begitu.
1: Ya, melihat ini mungkin dukungan dari KONI sendiri kepada FPTI Kutim seperti apa nih Pak JP?
2: Ya, alhamdulillah kalau untuk kalau untuk pembinaan rasanya Kabupaten Kutai Timur ini yang terbaik lah, cabur-cabur. Nah, cabur-cabur yang memang berada di KONI, karena KONI ini kan induk cabang olahraga. Ada 64 cabur yang berinduk ke KONI, kemudian ada 6 badan fungsional BAPUM. Nah, pembinaan yang KONI lakukan itu merata ke setiap cabur itu. Kita setiap tahun ada dana pembinaan. Nah, dana pembinaan yang seperti ini, setiap cabur itu kami minta mengadakan kejuaraan, coaching klinik, dan tryout. Kemudian ada juga beberapa cabur tertentu mereka mengadakan pelatihan untuk wasit dan pelatih. Nah, jadi ada empat yang selalu kami ingatkan ke cabur dari KONI-nya untuk melakukan pembinaan melalui tryout, mengadakan kejuaraan, kemudian pelatihan pelatih dan wasit. Nah, itu. Nah, bentuk-bentuk perhatian seperti inilah yang selama ini dilakukan KONI untuk cabang-cabang olahraga. Ah, bisa ditanya ke cabur FTI itu. Bagaimana selama ini setiap tahun selalu ada dana pembinaan yang disalurkan KONI untuk cabang olahraga di Kota Timur, termasuk panjat tebing di tim.
1: Dari KONI sendiri, Pak JP melihat bagaimana sebenarnya potensi panjat tebing khususnya di Kutai Timur ini sehingga menjadi salah satu olahraga cabur unggulan ini tadi, Pak JP.
2: Potensinya sangat luar biasa.

0: November itu porprov di Pager. Yeah. Nah, itu salah satu ujian bagi panjat tebing apakah bisa meraih hasil maksimal di Pager 2026.
1: Ya, oke, ya baik, terima kasih Pak JP. Mungkin sebelum kita tutup, kita ke Pak ke Bang Fitriadi dulu. Bang Fitriadi sendiri selama ini seperti apa pembinaan yang dilakukan oleh EPTI Kutai Timur ini untuk para atlet-atletnya?
2: Baik, terima kasih. Ya. Yang pertama mungkin yang saya hormati Bang JP yang ya. Sudah hadir juga bersama. Langsung ke ini pembinaan di EPT Kutai Timur sebenarnya sudah jauh-jauh hari Bang. Sebelum bahkan di Porprov di Berau itu kami sudah mempersiapkannya karena di Berau juga kami sudah juara umum. Jadi itu setahun sebelum pelaksanaan Porprov kita sudah persiapkan dan kemampuan saat itu EPT Kutai Timur berada di bawah titik paling terendah. Atlet minim, anggaran minim, pengurus juga kami belum begitu maksimal dalam melakukan kepengurusan. Mungkin dalam saat itulah kami mulai memikirkan, saat itu juga saya selaku atlet, ini tidak bisa dibiarkan. Akhirnya, pertama yang kami lakukan adalah membuka keran bagi atlet-atlet luar yang mau ke Kutai Timur, yang punya prestasi nasional. Bahkan saat itu Balikpapan kan, Balikpapan ada dan atlet nasional lainnya pengen Kutai Timur. Yang tapi dengan syarat silahkan Kutai Timur, tapi bantu saya membina atlet, bantu saya mengurusi Kutai Timur agar pembinaan itu berhasil. Nah saat itu jadi saya seharusnya bertanding di Porprov fokus mengurusi EPT Kutai Timur dan alhamdulillah ada 3 atlet yang bergabung dengan kami menjadi warga Sangatta. Sama-sama membina PT Kutai Timur hingga saat ini. Nah, dan saat itu kita dapat 8 medali emas, Bang.
1: Di Berau itu ya?
2: Dengan kekuatan, kekuatan 3 atlet utama dan dibantu dengan atlet-atlet lokal yang bertanding. Yeah. Selanjutnya, setelah meraih juara umum di Berau, kita juga persiapkan untuk event-event selama persiapan Porprov akan datang ini. Jadi bukan hanya untuk Porprov, kejurprov, open-open lainnya di Kalimantan Timur kita juga persiapkan. Sehingga selama 4 tahun ini rata-rata memang mendominasi. Untuk pembinaan, saat ini pembinaan kami bagi memang ada atlet pemula, atlet yang siap tanding. Nah, untuk pemula itu ada sendiri pelatihnya yang kami siapkan. 2 pelatih untuk pemula, terus 2 pelatih yang untuk persiapan event-event nasional ataupun lokal termasuk Porprov. Saya sendiri tergabung di persiapan Porprov bersama Jamal. Jamal ini kan atlet nasional sebelumnya, atlet PON Kaltim lah di tahun sebelumnya juga di Papua. Seperti itu, sehingga persiapan-persiapan kita untuk pembinaan ya seperti itu, termasuk SDM pendukung lainnya. Kalau di panjat tebing kan ada pelatih, ada official teknik, dan ada juri yang paham betul tentang bagaimana seorang atlet menguasai itu semua. Seperti itu. Jadi mungkin berbagi nih dengan teman-teman semua yang menyimak atau ada 3 sebenarnya yang harus kita jaga. Segitiga itu bagi pengurus, bagi semualah yang menyimak. Pertama, yang kita harus bangun SDM pelatih ofisial termasuk dalamnya. Nah, yang itu yang kami persiapkan jauh-jauh hari. Yang kedua, pengurus. Pengurus ini fungsinya ya bagaimana cara menghidupkan cabur. Saya pernah dengar, menyimak betul apa yang disampaikan Pak Wakil Bupati Kutai Timur ketika menutup BK Porprov di Sangatta. Pengurus itu fungsinya mencarikan anggaran untuk hidupnya cabur. Kurang lebih seperti itulah. Bukan mencari uang atau anggaran di cabur sehingga cabornya bisa mati gitu kan. Di situlah kami pikir pengurus selanjutnya adalah orang yang bisa mengurusi cabang olahraga ini sehingga bisa terus berkelanjutan prestasinya sekalipun berganti ketua sebagaimana disampaikan Pak JP tadi. Kemudian

0: atlet. Atlet ini kan yang nantinya bertanding di lapangan, kita persiapkan dari generasi muda. Memang di sini rata-rata untuk Korea Timur saat ini yang banyak itu atlet di bawah 17 tahun.
1: U17 ya.
0: Jadi iya, U17 tuh banyak yang melimpah, sampai U9 tuh ada.
1: Oke.
0: Jadi untuk 5 tahun, Pak, 10 tahun ke depan kalau diurusi baik-baik ini FPT Korea Timur saya kira masih mendominasi.
1: Siap.
0: Sekalipun memang sudah memang ada juga yang di sisi senior tidak sampai 10 orang seperti itu. Jadi kita persiapkan terus jangka panjang dan mudah-mudahan pergantian pengurus pun juga melanjutkan apa yang kita lakukan selama ini seperti itu. Tinggal meningkatkan aja lagi. Tadi ada disampaikan bahwa kita juga punya target, hanya bukan hanya di Kaltim. Kita juga punya target sampai ke level-level nasional. Saat ini untuk memperkuat Kalimantan Timur ke Jurnas, kami ada 2 orang. Sekalipun alasannya berbagai alasan karena efisiensi, sehingga mampunya provinsi mengirim 2 orang dari Kutai Timur seperti itu dan 2 orang dari Balikpapan. Ya tidak masalah. Tapi setelah ini ada open nasional yang sirkuit nasional itu Kutai Timur mengirim 7 orang seperti itu. Dan tentunya anggaran didukung oleh termasuk dari KONI Kutai Timur seperti itu, Bang.
1: Oke, siap. Bang Fitri Adia, sebelum Bang JP bergeser, Bang JP melihat keberhasilan EPT ini apakah bisa nanti menjadi percontohan ini bagi pengurus cabang cabur lain nih di bawah naungan KONI khususnya, Bang JP?
2: Iya. Perhatikan ini apa ya, menjadi percontohan untuk cabang-cabang lain supaya ada satu yang, karena kebetulan waktu di Berau itu pengalungan medali untuk panjat tebing itu saya.
1: Siap.
2: Karena kebetulan saya hadir. Saya hadir di lokasi ya, pengalungan medali yang diraih atlet-atlet panjat tebing. Nah dari sana saya sempat ngobrol dengan teman-teman, mereka punya keinginan kuat untuk mengembangkan panjat tebing di Kutai Timur. Nah kalau saya perhatikan suasana kekeluargaan yang luar biasa, mungkin itu yang membuat panjat tebing Kutai Timur itu berjalan dengan baik. Saya sering hadir di kejuaraan panjat tebing di Sangatta itu, terutama di Sangatta, itu orang-orang tua atlet itu hadir. Hadir mereka di lapangan. Nah, suasana kekeluargaan antara pengurus, atlet dan orang tua atlet itu terjalan dengan baik. Nah, hal-hal seperti ini, pertama pembinaan secara secara menyeluruh, karena pembinaan itu kan ya bilang Fitri Adi tadi berkaitan dengan pelatih, optek, official teknik, kemudian juri. Nah, itu juga tidak boleh lepas dari cabur itu sendiri, bukan hanya atlet yang dibina, tetapi juga ada elemen lain seperti wasit, pelatih, itu juga perlu kita tingkatkan. Mungkin hal-hal yang seperti ini akan saya sampaikan ke cabur-cabur lain.
1: Siap.
2: Agar juga melakukan hal yang sama, mungkin begitu.
1: Pak JP melihat tentunya kan harus ada dukungan sarana latihan juga ini, Pak JP melihat seperti apa di Kutai Timur saat ini?
2: Sarana yang ada di Kutai Timur itu level nasional.
1: Nah, itu dia.
2: Sampaikan ke Fitri Adi. Wall climbing kita itu level nasional sudah. Nah, itu adalah bagian dari dukungan untuk panjat tebing. Kalau untuk sarana, sarana panjat tebing yang wall climbingnya itu sudah level nasional. Jadi itu bentuk dukungan kepada panjat tebing. Kalau untuk sarana sudah aman, itu luar biasa.
1: Oke, siap. Terakhir nih Pak JP, sebelum Pak JP melanjutkan aktivitasnya kembali, pesan atau juga komitmen KONI untuk kemajuan olahraga Kutai Timur nih, panjat tebing dan juga secara umum seperti apa, Pak JP, silakan.
2: Pesan saya itu begini, pertama jangan lupakan pembinaan usia dini. Itu satu. Kedua, sering-sering mengadakan turnamen. Ya kan, sering-sering mengadakan kejuaraan. Kemudian juga, mohon ampun ini ya. Maksud saya juga cabur-cabur itu berkreasi. Berkreasinya begini, di kabupaten itu kan ada namanya perusahaan, ada namanya pemerintahan. Jadi lakukanlah pendekatan-pendekatan supaya untuk pembinaan itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, juga pihak swasta juga melakukan perhatian-perhatian untuk pembinaan cabur itu, mungkin begitu.
1: Oke, ya baik, terima kasih Pak JP ya, selamat kembali bertugas. Terima kasih nih atas waktunya sudah bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, Pak JP.
2: Siap-siap.
1: Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak JP.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu tadi pendengar ya, Pak JP Darsono, Wakil Ketua KONI Kutai Timur, yang memang pada saat ini sedang ada kegiatan juga sehingga tidak bisa full ya hingga pukul 10 nanti. Kita akan kembali saat lagi, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
3: Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: FM. Ya, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda ya, berkaitan dengan pembinaan atlet ya, panjat tebing khususnya di Kutai Timur. Yang mana tadi sudah kita dengar juga statement ya dari Pak J.P. Darsono ya, Wakil Ketua KONI Kutai Timur. Dan saat ini kita masih bersama dengan Bang Fitriadi, Sekretaris FPTI Kutai Timur, yang mana juga beliau adalah pelatih panjat tebing ya untuk di Kutai Timur. Dan Anda juga di kesempatan pagi hari ini bisa bergabung bersama kami di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun WhatsApp di 0811-554-976. Pagi ini ada yang bergabung di kesempatan pagi hari ini, ada Bung Hanye dari Kutai Barat. Bung Hanye, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, ya. Bagaimana Bung Hanye ini?
1: Bah, daerah lain sudah mau apa, try out kah? Apa? Itu di Kutai Barat ini apa namanya, masih ada kegiatan ya, ada yang merekrut pemain untuk persiapan apa namanya porprov di Paser. Itu kalau Pak Bupati Kutai Timur tahu, bah, mungkin bilang beliau sungguh terlalu di kampung halaman ini, kok ini caranya gimana mau meraih prestasi. Saya lihat juga kami di Kabupaten Kutai Barat ini juga ada beberapa waktu yang lalu ada acara apa kayak di Kutai Timur tuh. Atletnya itu karena kekurangan dana sampai tidur di musola, Pak. Tapi saya salut, saking semangatnya itu mau bertanding itu, uang itu bukan jadi kendala, tetapi semangatnya itu yang luar biasa, Bang Jun. Ini beda lah kok dengan yang lain-lain kok. Tadi Bapak tadi mengatakan bahwa jangan hanya menjadi apa sumber uang, itulah kalau dengan dana terbatas itu ya memang begitu, semangatnya itu luar biasa. Nah, luar biasa itu. Saya mau tanya juga dengan pengurus apa panjat tebing. Selain dana dari pemerintah, apakah ada juga dana dari perusahaan-perusahaan tambang? Karena di Kutai Timur kan terkenal dengan tambangnya. Itu, apakah ada juga kah dibantu-bantu atau bagaimana? Itu, karena kami di Kutai Barat ini di lapangan Rarakuta itu kan ada tempat latihan panjat tebing, tapi saya lihat lapangan itu terbengkalai sekarang ini. Itu, terbengkalai, entah latihan di mana mereka. Sayanglah, fasilitas sudah disediakan tetapi tidak dimanfaatkan, bah, sungguh terlalu. Nah, saya mau tanya juga ini yang terakhir. Apa di Kutai Timur itu kalau ganti musim apa pemimpin itu, apakah pengurus olahraga itu KONI macam itu diganti juga kah, Pak? Nah, dan kalau itu diganti, apa efek pengaruhnya terhadap dunia olahraga itu? Maklum saya ini kan bodoh, Pak, dari Kutai Barat ini kan mau tanya-tanya aja gitu, karena olahraga ini konon katanya kan ada sangkut paut juga dengan politik itu. Kalau berseberangan kan singkir kau. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya ya. Terima kasih Bung Hanye ya di Kutai Barat nih, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Ridwan ya di Paser nih juga ikut bergabung juga nih. Pak Ridwan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar buen ini.
2: Ya, salam sehat, salam olahraga.
0: Jaya ya.
2: Dari Kutai Timur ya ini pembicaranya.
0: Iya betul nih.
2: Dari KONI apa dari guru atau
0: dari pengurus nih? Panjat tebing ini di Kutai Timur.
2: Jadi gini, beberapa cabur di Indonesia ini kita apresiasi ya, panjat tebing ini kan olahraga yang kalau paling yang terbaik itu kan masuknya di Olimpiade ya, selain ada olahraga Porda yang mau di Paser nanti jadi tuan rumah gitu kan. Ada olahraga kabupaten kota, provinsi, dan seterusnya sampai ke PON gitu kan. Nah, rating ini atau panjat tebing ini itu bukan aja untuk olahraga. Teman-teman di sini juga ahli, Om Junaidi ya, teman-teman pemadam, penanggulangan bencana. Karena secara vertikal bukan hanya kita belajar tentang manjat pakai tali itu kan. Nah, kita juga belajar itu. Tapi intinya di sini yang ku sampaikan itu tali itu mahal. Terus untuk apa gelang-gelang safety-nya itu kan? dari jatuh. Nah, di sini kita berbicara kemarin tentang pembentukan kepala KONI gitu. Mereka itu setelah temanya pembinaan itu hanya sebatas mereka belajar di situ, olahraga di situ. Terus nanti ketika terjadi kecelakaan atau apa, terus nggak dibina gitu kan. Ya kan malah dibinasakan gitu. Nah, itu yang aku harapkan itu. Terkadang-kadang kita apa ya, kalau sudah mau termin nanti mereka sudah juara. Mm-mm. Yang dibina itu yang tidak berprestasi. Kalau yang berprestasi sudah kulit duit, kulit sen, yeah, dan sekian gitu kan. Mm-mm. Nah itu tolong narasumber Pak Gubernur lah, dramanya Pak Rusdi Masud sama Pak Senoni, tolong di Kalimantan Timur ini nanti. Nah terakhir yang aku katakan, fasilitas juga di Kabupaten Pasir, kalau yang ada itu gunakan, kalau yang nggak ada bisa dipakai di Balikpapan atau di Samarinda gitu kan. Kan hemat itu biaya gitu. Nah, UMKM maju nanti di sini ada, kalau sudah ada itu semua. Jadi olahraga itu banyak, penginapan, ya kan? Mm-hmm. Semua, kalau kita berbicara tentang pembinaan. Nah, tapi substansi saya tentang kepembinaan itu tadi, kalau memang mau dari SD dia sampai itu, apakah dia nanti mau bekerja? Nanti dia 1, 2, 3 dia masuk ASN. Terus yang lain yang gak berprestasi, itu namanya gak adil. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat.
0: Salam sehat. Waalaikumsalam. Jaya ya. Terima kasih Pak Ridwan ya, di Kabupaten Pasir ini sudah bergabung juga di Soton pagi hari ini. Kita terima lagi, ada satu lagi ya Bang Fitri, sebelum ke Bang Fitri Hadi dijawab. Ini ada Pak Arianto nih di Kutai Barat. Pak Arianto, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya ya.
3: Ya, Mas Fitri Hadi ya, siapa?
0: Iya.
3: Salam sehat, salam olahraga. Barusan aja selesai manjat tower ini.
0: Nah,
3: Ahmad. Nah, itu jadi manusia Spiderman.
0: Iya.
3: Cah itu ya. Berarti kan kekuatan otot tangan itu ya, otot kaki yang bermain.
0: Betul, iya.
3: Kemudian aku perhatikan, aku lihat itu kan ada ukurannya itu ya, Mas ya. Ada yang rendah, ada yang tinggi, kemudian di puncaknya itu ada kayak lekukan gitu. Nah, tingkat kesulitannya itu seperti apa gitu ya kan?
0: Iya.
3: Yeah. Kalau di Indonesia tuh provinsi yang hebat tuh Kalimantan Barat kayaknya, ya. Ini bukan memuji provinsi lain. Yang juara Olimpiade itu siapa? Di Perhan, gak Perhan, siapa kayak itu ya? Juara dapat medali emas itu kan? Itu kan berarti kan ditentukan waktu itu ketepatannya, yeah, dia kok tepat laju sekian detik bedanya dengan yang peraih apa medali peraknya itu, luar biasa itu kan. Seperti kalau di darat ya kita seperti orang lari, ini kan manjat ini, jadi kan perlu kekuatan otot tangan, otot kaki, kemudian apa itu tingkat kesulitannya ya kan, mungkin ada ukurannya ya, apa panjat dinding apa panjat tebing ini? Panjat tebing ya?
0: Panjat tebing ya.
3: Panjat tebing ya, itu kan tingkat kesulitannya berarti ada kan itu. Karena kan aku lihat ada yang rendah, ada yang tinggi banget ya kan itu. Tapi kalau orang nggak biasa ketinggian, wah bisa naik, nggak bisa turun itu. Paman Ahmad ya kan, lebih melihat ke atas, lihat ke bawah, tuh langsung gemetaran. Ada fobia apa ketinggian. Ya, jadi ini kan atlet kan nggak takut dengan ketinggian ya kan. Biasa dia sudah ya kan. Kalau orang yang takut dengan ketinggian, jangan jadi atlet ini ya kan, gitu ya. Nah itu, jadi kalau saya berharap ya bisa mencontoh lah yang apa daerah-daerah yang sukses, yang sama satu pulau Kalimantan Barat itu mengukir nama di tingkat apa dunia, tidak hanya membawa nama harum bangsa Indonesia kan, berkibar Indonesia Raya kan, ada bendera Indonesia Raya, sangsaka merah putih, nah itu lagu Indonesia Rayanya berkumandang, itu dia kebanggaan kan. Bisa kita, mungkin bisa meniru lah. Yang kalau kita meniru yang baik kan gak masalah. Kalau yang jelek jangan ditiru, ya kan gitu. Jadi aku mau lanjut lagi nih, mau manjat tower ini. Satu lagi kan belum kelas, tower BTS, ya kan.
0: Iya.
3: Sehat selalu ya, salam olahraga, terima kasih.
0: Jaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Arianto nih di Kutai Barat nih. Ada tiga penelpon kita ini, Bang Fitri Hadi dari Kutai Barat 2 dan juga Kabupaten Pasir nih. Satu, mungkin tanggapannya Bang Fitri seperti apa, silakan.
4: Baik, terima kasih. Ya. Ini luar biasa pertanyaannya.
5: Yang pertama mungkin dari Kutai Barat ya Bang.
0: Terus nama siapa ya?
5: Sumber dana apakah ada dari perusahaan?
0: Betul, ya.
5: Atau bagaimana dengan perusahaan terhadap olahraga di Kutai Timur? Baik, untuk saat ini kami tuh pembiayaan memang murni dari anggaran Dispora melalui KONI, ada juga dari anggaran, karena tempat latihan kami ini berada di pusat pemerintahan. Jadi perawatan tuh ada bang, tiap tahun ada perawatan, baik peralatannya ataupun dindingnya itu sarananya ada perawatan secara berkala, sehingga terawat lah. Ada dua tempat latihan kami, cuman yang paling terawat itu ada di Bukit Pelangi begitu. Untuk perusahaan memang kita yang nggak meminta gitu kan, kecuali ada event-event nasional. Kemarin Bupati Cup 4 itu sirkuit nasional lah di sini masuk, Indonesia Series kedua itu memang ada dari perusahaan, ada beberapa perusahaan yang memberikan bantuan kepada kami, KPC, nggak salah itu PAMA, apalagi Indexim dan yang lain-lain tuh ada seperti itu, dan itu semua perusahaan batubara lah. Selanjutnya masalah apakah pengurus KONI diganti setiap ganti pemerintahan, ini sebenarnya pemerintahan tuh mau nggak mau berdampak kepada KONI termasuk olahraga sendiri gitu. Cuman saya beranggapan siapapun pemimpin kita selaku pengurus itu yang kita ikutin gitu. Yang salah, yang susah itu kalau kita berseberangan dengan pemimpin kita. Alhamdulillah selama ini pernah kami sudah, tadi sudah di awal sudah sampaikan, Kutai Timur itu pernah berada di titik paling rendah lah, panjat tebingnya. Cuman dari situ kami belajar semua elemen yang bisa mendukung kemajuan olahraga ini harus bersama-sama gitu. Kita harus sama-sama, nggak bisa kita ngelawan atau seperti apa seperti itu. Cuman di sisi lain pemerintah juga nggak bisa, sebaiknya tidak serta-merta karena lawan politik langsung diganti. Contoh Kutai Timur. Kutai Timur itu tidak tahu KONI sekarang. Memang sebelumnya mau kita buka-bukaan. Seharusnya menjawab Bang JP dan
0: Dir. Iya, siap.
5: Memang pergantian pengurus pergantian pemerintahan tidak serta-merta langsung ganti ketua KONI. Sebelumnya ketua KONI itu diganti Bang, di sebelum berakhir pengurusan diganti, belum berakhir pengurusan diganti karena pemerintahan ganti. Untuk saat ini kita luar biasa apresiasi dengan pemerintah Kutai Timur. Ketua KONI terus berlanjut meskipun memang pemerintahan berganti seperti itu. Jadi pola pembinaan dari induk olahraga sendiri jalan, dari cabur juga ikut berjalan begitu, tidak terganggu seperti itu. Itu yang kami rasakan di Kutai Timur. Yang harapannya kalau mau ganti ya sesuai dengan peraturan yang ada, jadi nggak perlu langsung diganti, otomatis berganti lagi, harus mulai dari awal lagi.
0: Betul.
5: Selanjutnya dari Grogot tadi ya. Memang kalau panjat tebing itu bukan hanya sport ya. Saya sendiri sebelum difokus di panjat tebing Kutai Timur, justru saya banyak main di tebing alam. Alam itu bahkan saya pernah manjat di, pernah latihan di Bandung tuh luar lumayan, ada sebulan lebih kalau enggak salah, kemudian manjat di Kelut udah pernah. Terakhir di Kutai Timur sendiri banyak tuh tebing.
0: Betul, ya.
5: Saya pernah manjat bersama pemuda Jawa Barat, itu ekspedisi tebing Tondoyan tingginya sekitar 700 meter. Ada di Kutai Timur. Cuman aksesnya agak susah ke sana. Kutai Timur kan terkenal juga itu tebingnya, hanya saja belum bisa diakses semaksimalnya. Betul. Seperti itu. Jadi ada berapa itu? Ada artificial climbing itu untuk alam. Kami sudah pelajari juga, terus sport climbing yang sekarang kami geluti. Terus ada juga masalah safety dan sebagainya itu di perusahaan. Bermanfaat semua dasarnya ya, panjat tebing. Termasuk rescue, vertical rescue. Nah, teman-teman juga yang alumni panjat tebing banyak juga bergerak di sana, termasuk pembersihan gedung itu juga rata-rata panjat tebing, teknik panjat tebing seperti itu. Dan tadi apa sekaligus yang kutebar Pak Arianto, atlet kita ini memang ada yang prestasi level lokal sampai nasional, ada juga yang nggak sama sekali berprestasi. Kami di Kutai Timur itu pertama yang harus kami lakukan adalah bagaimana cara si atlet ini yang baik prestasi maupun tidak prestasi ada pekerjaannya, sehingga bukan hanya sekedar latihan. Karena kan dulu latihan apa, buat fungsinya apa nih latihan saya nih? Tapi tidak berprestasi. Kan persaingannya ketat sekali nih, apalagi panjat tebing sekarang ketat luar biasa persaingannya. Cuman si atlet juga butuh kepastian setelah selesai sekolah ini saya mau ngapain gitu. Betul. Dan di Kutai Timur atlet yang berprestasi rata-rata sudah punya pekerjaan, termasuk tak yang kemarin tanding di World Cup itu, kita ada beberapa yang sudah dari panjat tebing sudah jadi ASN bang, termasuk di perusahaan daerah juga ada itu. Ya mungkin sebelumnya mungkin merasakan itu kok nggak diperhatikan. Okay. Tapi kalau untuk sekarang, bagaimana caranya yang berprestasi ini mendapatkan pekerjaan ataupun sekolah di tempat yang baiklah buat mereka seperti itu.
0: Ya artinya yang berprestasi ini juga diperhatikan lah begitu ya Pak Bang Fitri ya.
5: Nah itulah tadi saya bilang segitiga itu fungsi pengurus yang memperhatikan bukan hanya sekedar mencari anggaran, tapi bagaimana si atlet termasuk pelatih ini kan tidak semua apa, pelatih ini harus dimanfaatkan bukan hanya tenaganya diambil gitu. Dia juga harus punya penghasilan sendiri gitu kan. Kalau mengharapkan di olahraga aja kan terbatas anggarannya. Kalau misalnya dapat pekerjaan dari olahraga ini, dia akan semangat untuk membina atlet-atlet yang di lapangan.
0: Jika ada mungkin anak-anak, mungkin Bang Fitri ya, yang ingin mulai mau ikut panjat tebing, khususnya seperti di Kutai Timur, seperti apa perekrutannya untuk yang masih junior lah begitu?
5: Ini juga berbagi juga. Kami di Kutai Timur sampai sekarang tidak memungut sedikit pun anggaran untuk atlet yang berlatih. Itu catatan pertama dari ditekankan oleh ketua gitu, ketua PT Kutai Timur, makanya jangan ada menarik apapun untuk atlet yang berlatih seperti itu. Yang selanjutnya masalah ini kan dengan tidak ada batasan tersebut, atlet yang latihan tuh luar biasa loh, ngantar di tempat kami latihan. Sampai sekarang juga kami lebih dari 50 atlet tuh yang dibina PT Kutai Timur. Sehingga termasuk kewalahan lah dengan atlet pelatih yang terbatas dengan atlet yang banyak, sehingga meskipun dibagi ya agak kewalahan juga. Bagaimana ketika atlet itu yang baru mau latihan itu mengikut latihan, makanya kami bagi ini untuk pemula, ini untuk prestasi. Jadi yang pemula-pemula itu udah ngumpul sama pelatih untuk khusus pemula.
0: Betul.
5: Kami batasin, cuma kami batasin yang di bawah 7 tahun. 7 tahun ke atas atau 6 tahun ke atas boleh berlatih, ikut latihan sama kami. Karena ada juga yang pengen ikut latihan umur, bang ini boleh gak ikut latihan? Berapa tahun? 5 tahun, 6 ta- 4 tahun. Bah, kita ini bukan tempat menitipan anak gue. Tunggu 7 tahun gitu. Kita melatih, betul kita melatih, tapi untuk jangan sampai dia berlatih lama tidak ada prestasi gitu kan. Lama-lama bosan juga. Apakah daftar? Tidak perlu daftar, datang aja latihan. Nanti kalau sudah suka dengan panjat tebing, baru kita daftarkan ketika mau ikut bertanding seperti itu.
0: Artinya juga tentu peran orang tua dan juga pelatih ini memang diperlukan juga ini ya Bang Fitri ya, untuk yang ingin ikut panjat tebing ini.
5: Kalau di Kutai Timur itu beberapa tahun terakhir ini kami libatkan semua orang tua. Memang jarak antara kota dengan pusat kota dengan tempat latihan kami ini lumayan jauh. Jadi mau gak mau kita libatkan orang tua. Kalau dulu latihan kan di pusat kota. Hingga yang latihan itu anak-anak yang lewat gitu kan. Mengambil kesibukan, menambah kesibukan, atau daripada lari dari sana sini dia ikut latihan gitu. Akhirnya pas mau lomba gak diizinkan sama orang tua. Nah ini kayaknya menjadi masalah kan. Nah sekarang di Bukit Pelangi atau pusat pemerintahan ini lumayan jauh jaraknya. Otomatis orang tua harus terlibat. Dia ngantar, mm-hmm. butuh biaya dan sebagainya. Mm-hmm. Ya, kekeluargaan situ muncul.
0: Yeah.
5: Ya, kami libatkan lah di situ. Ketika atlet latihan, orang tua ketika di rumah, orang tua harus bantu juga. Jangan sampai kami di lapangan ini disiplin dalam berlatih, tapi di rumah tidak didukung oleh orang tua untuk menjaga makan, pola makannya dan pola istirahat si atlet. Kalau ini saling sinergi, insya Allah prestasi itu mudah lah didapatkan bagi Kutai Timur seperti itu.
0: Oke, ya kemudian ini Bang Peter melihat
5: kami lakukan pelibatan orang tua.
0: Melihat bakat anak ini yang misalnya tadi di kelas pemula, kemudian akhirnya dia bisa lanjut latihan di tingkat prestasi. Seperti apa melihat bakat-bakatnya nih kalau dari Bang Peter melihatnya?
5: Memang sih atlet itu yang baru, terutama pemula, memang ada yang kita lihat tiba-tiba, wah ini punya bakat alami nih. Cuman bakat alami ini kan gak semua bertahan, Bang.
0: Siap.
5: Karena kita kan gak wajib, beda sekolah, wajib 3 tahun, 6 tahun. Tapi kan gak wajib, dia mau keluar, mau latihan, terserah dia kan. Kayak gitu. Cuman kan ada yang tidak berbakat, tapi dia giat berlatih.
0: Okay.
5: Ini kan dua perbedaan. Sama-sama prestasi seperti itu. Sama-sama prestasi, tapi kita lihat siapa yang bertahan dan disiplin untuk berlatih. Itulah yang berprestasi jadinya ke depannya. Seperti itu yang kami bina selama ini ya, benar-benar orang yang disiplin, yang siap disiplin seperti itu. Dan di kami juga tidak hanya sekedar mengejar prestasinya si atlet. Kami berusaha untuk disiplin buat mereka gitu. Dari jam latihan harus on time, terus di lapangan dari cara bicara dan semua. Ketika masuk ini, masuk waktu sholat ya, kita arahkan untuk sholat bagi yang muslim seperti itu. Itulah ciri-ciri yang kami lakukan selama ini.
0: Oke, disiplin ya, tentu juga disiplinnya ini yang perlu diajarkan ya di Panjat Tebing begitu Bang Fitri.
5: Iya benar.
0: Oke ya, baik, terima kasih Bang Fitri. Ini berkaitan tadi dengan bagaimana pembinaan di tingkat junior begitu. Nah, sekarang kita ke menuju porprov ini ya, Bang Fitri, yang mana juga di kemarin di kejuaraan provinsi di Samarinda itu Kutai Timur tentu sudah kita tahu juga menjadi juara umum ya. Nah, kemudian bagaimana ini persiapan dari atlet Panjat Tebing Kutai Timur ini nanti menuju ke porprov di Paser November nanti ini, Bang Fitri?
5: Baik, untuk persiapan porprov memang yang mempertahankan juara itu berat, Bang, daripada kita mengejar menjadi juara umum. Nah, memang kami juara umum juga di BK porprov di Kutai Timur.
0: Kutai Timur
5: sebagai tuan rumah kami meraih 8 medali emas. Ya, sama target dengan meraih juara umum dan 8 medali emas itu target utama kami. Tapi kalau target secara internal ya maksimal, semaksimalnya untuk mendapatkan medali sebanyak-banyaknya seperti itu yang kami harapkan. Kalau untuk latihan BK Porprov tahun yang lalu sudah kami persiapkan, bahkan tahun ini juga sudah mulai berlatih. Tiap sore kami latihan, kalau hari libur pagi dan sore seperti itu. Ini ya buka-bukaan ini.
0: Ya.
5: Jadi kami pagi latihan terus, latihan meskipun dari pemerintah atau dari KONI belum mengadakan TC terpusat secara resmi. Kami sudah TC mandiri.
0: Untuk training center masih belum ya, tapi untuk latihan secara mandiri dilakukan terus ini ya, Bang Fitri ya.
5: Iya.
0: Ya, kemudian ini juga juara umum juga di BK Porprov. Berarti berapa atlet nih nanti yang akan dibawa nih ke Paser nih?
5: Kalau kemarin juara umum, otomatis kami banyak kuota full.
0: Full.
5: Kuota full Porprov itu 16. Jadi 8 putra, 8 putri yang akan berangkat nanti. Medali yang direbut juga 16 medali.
0: Oke, berarti ada berapa kelas itu nanti di Paser, Bang?
5: Ada 16.
0: Oh, 16 juga ya.
5: Pertandingan ya.
0: Iya. Dan kemudian ini di pasir mungkin apakah sudah mungkin ada survei atau melihat-melihat bagaimana lokasi di sana seperti apa Bang dari Panjat Tebing sendiri?
5: Untuk saat ini yang kami ketahui di pasir itu baru rangka Bang.
0: Nah,
5: untuk yang akan digunakan di Porvo baru rangka, tapi informasinya tetap ada fasilitas nanti untuk Porvo seperti itu. Paling itu para apa namanya? Ini alat-alatnya yang mungkin nanti PR-nya provinsi jadinya. Pemprov, PPTK, tim seperti itu yang untuk melengkapi kekurangan-kekurangan nantinya untuk Porvo seperti itu. Saya kira untuk saran apapun kami dari PTQ Timur siapa aja seperti itu, mau ditaruh di Samarinda bahkan di Kutai Timur kami juga siap nih untuk jadi tuan rumah kalau misalnya di tuan rumah nggak bisa
0: ya karena di Kutai Timur nih memang sudah apa namanya di tingkat nasional tadi apa namanya ya, lapangannya ya anunya apa namanya untuk pendakiannya itu ya Bang Fitri ya, ya.
5: Untuk dinding kami semua
0: dinding ya baik
5: standar nasional ya.
0: Ya mungkin setelah target setelah sukses nanti ya di apa namanya di Kejurprov kemarin dan juga target di Porprov nanti mungkin apa yang terdekat nih adakah agenda tryout begitu di khususnya untuk atlet Kutai Timur Bang Fitri?
5: Untuk tryout bulan Juli ini kami berangkat 4 U11, 3 yang senior. Jadi ada 7 orang yang berangkat nanti Bang di Tangerang.
0: Okay.
5: Open Wali Kota. Wali Kota Tangerang itu Indonesia Series pertama tahun ini. Nah, kemudian nanti mungkin ada lagi di Manado di bulan Juli juga. Lanjut di Agustus kemungkinan ada Eger di Bandung.
0: Oke.
5: Okay. Itu kemungkinan kami berangkat semua itu, mudah-mudahan. Ada anggaran lah
0: kan,
5: ya. Punya anggaran juga,
0: perhatikan anggaran. Ya, seperti dikatakan Pak JP tadi bahwa memang tryout ini penting juga ini ya, Bang Petri ya.
5: Benar. Benar si atlet ini saya pernah jadi atlet soalnya merasakan setahun latihan, kenapa cuma setahun tanding ke Jurprov aja, makanya inisiatif dari pengurus harus berusaha untuk memberangkatkan atletnya ada ketika ada kegiatan-kegiatan nasional. Bahkan mungkin tahun ini Kutai Timur bersiap-siap untuk tuan rumah Indonesia Series ke-3 atau ke-4 Upati Cup lagi. Seperti itu.
0: Siap-siap
5: bulan 10.
0: Nah, sekitar bulan Oktober ya nanti ya.
5: Ya, bulan Oktober.
0: Ya memang apa namanya banyaknya event ya juga tentunya ini mendukung apa namanya hasil latihannya bisa dilihat di event tersebut Bang Fitri.
5: Ya benar.
0: Ya kemudian
5: kunci
0: Bang
5: Fitri latihan ya di event kalau latihan.
0: Okay.
5: Kunci hasil berhasilnya latihan ya di event kalau kita lihat bukan di saat simulasi atau di latihan. Itu misalnya hebat di latihan pas di tanding kurang gitu kan. Makanya di situ yang dilihat. Di saat tryout-tryout itu siapa yang berlaga di Porprov ya di tryout-tryout itu bagus maka itu yang kita tandingkan nanti.
0: Siap-siap. Ya ini juga tentu melihat bagaimana dari Bang Peter sendiri sebagai pelatih ya tentunya di Panjat Tebing menjaga ya mentalitas para atlet ini agar tetap konsisten lah begitu. Seperti apa Bang Peter?
5: Baik. Saya setiap selesai latihan itu kami kan kumpul bersama tuh sebelum pulang berdoa bersama dan sebagainya. Pertama setiap hari saya sampaikan kepada atlet bahwa suasana tanding itu di saat kalian di dinding. Kalau sudah sampai di lantai semua adalah teman tuh.
0: Okay.
5: Saya sampaikan kepada anak-anak. Pertama harus kalian siapkan mental tandingnya. Mental tandingnya nggak mungkin kita terus-terus berangkat dengan anggaran tipis ya sedikit, tentu anggaran yang besar. Jadi bagaimana caranya membangun mental tanding? Ya di saat latihan kalian latihan bawa pikiran tanding itu di saat melakukan pemanjatan. Itu yang kami sampaikan terus-menerus kepada atlet. Kemudian serius dalam melatih, karena jangan sampai jauh-jauh datang ke sini kami selaku pelatih menyediakan waktu kepada kalian, kalian juga melibatkan orang tua, ya harus serius dalam berlatih seperti itu. Kami sampaikan.
0: Ya, itu bang. Ya mentalitas juga agar ini kan Kutim juga seperti juara umum gitu, mungkin agar tidak cepat puas dan tetap konsisten nih untuk sebagai penyandang status juara umum. Mm.
5: Tentunya karena target kami itu sebagaimana sampaikan Bang JP tadi, target kami udah pengennya sih nasional, Bang.
0: Siap.
5: Jadi karena target lebih tinggi di nasional, otomatis juara umum secara otomatis kita insya Allah akan kita raih. Jadi bukan hanya saya sampaikan, kami sampaikan kepada atlet, target kita bukan lagi provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana caranya kalian berdiri di podium tertinggi di nasional seperti itu, sehingga otomatis yang di daerah kita secara otomatis sudah kita raih lah, baru bisa lolos ke nasional kan, seperti itu. Itu sih yang kami lakukan selama ini. Jadi mentalnya harus dibangun dari situ. Target kalian bukan lagi di provinsi, target kalian di nasional. Otomatis ya di provinsi kita harus dapat dulu.
0: Oke ya. Kalau di provinsi itu, tadi bang, seperti dikatakan Pak Arianto, apakah memang Kalimantan Barat ini juga termasuk yang kuat nih, Bang Fitri melihatnya?
5: Kalau melihat flashback lagi sejarahnya Fredrik ya.
0: Iya.
5: Kepengurusan, mohon maaf nih, pengurusan di Kalimantan itu yang saat ini luar biasa ada Kalimantan Selatan justru.
0: Kalimantan Selatan justru ya.
5: Nah, yang luar biasa sekarang untuk karena ketua pemprovnya wakil gubernur, Bang. Nah, untuk Kalimantan Barat yang muncul tuh hanya Fredrik ya saat ini.
0: Oke.
5: Muncul namanya Fredrik, justru untuk panjat tebing itu kiblatnya saat ini ada di Jawa Timur.
0: Jawa Timur.
5: Rata-rata pelatnas itu di dari Jawa Timur, termasuk pelatihnya, ofisialnya, seperti itu. Dan baru-baru ini juara dunia, mungkin karena masyarakat umum hanya melihat Olimpiade. Juara dunia di nomor lain itu nomor speed, Bang. Nomor lead itu baru-baru ini juara dunia juga dari Jawa Timur atletnya. Putra Ramadhani. Nah, itu juara dunia baru-baru ini di Praha, seperti itu. Jadi bukan hanya nomor speed, tadi ada tiga ya, Bang. Ada tiga nomor utama di panjat tebing, ada lead yang tinggi yang berlekuk-lekuk atau ada tantangannya atau leading. Kemudian ada speed yang lurus itu yang Olimpiade kemarin.
0: Betul.
5: Kemudian boulder. Boulder ini Indonesia belum ada muncul nama di boulder, baru sampai ke semifinal, bahkan sampai final aja maksimal seperti itu. Mudah-mudahan ke depan juga boulder juga masuk lah.
0: Indonesia. Siap. Ya, mudah-mudahan juga dari tentunya dari Kutai Timur maupun Kalimantan Timur nih bisa juga ini menciptakan atlet ya yang berprestasi di nasional maupun internasional nih, Bang Fitri ya.
5: Ya, itu juga harapan kami sih dari Kutai Timur sendiri, mudah-mudahan ke depan ada dari Kutai Timur untuk mengisi tim pelatnas di tingkat dunia lah.
0: Oke ya. Terakhir nih Bang Fitri, sekaligus closing statementnya, mungkin ada ajakan atau harapan EPTI ini kepada masyarakat dan juga calon atlet muda ini yang ingin bergabung kepada panjat tebing, seperti apa harapannya, Bang Fitri, silakan.
5: Pertama mungkin dari kami selaku tim pelatih dari Kutai Timur tuh menyampaikan kepada atlet, jika sudah bergabung dan berlatih di panjat tebing, terutama di Kutai Timur, serius, jangan nanggung-nanggung gitu kan, sehingga hasil yang didapat juga serius. Jadi ini tantangan anak muda sekarang ini kan banyak nih, anak-anak remaja kita dari media sosial dan sebagainya, bahkan orang tua menitipkan kepada kami kan takutnya dari terganggu oleh media tadi, media gadget dan sebagainya,
0: konten-konten yang ada di media gitu.
5: Benar, itu rata-rata tantangan kami juga di seperti itu. Jadi jangan tanggung-tanggung untuk bergabung di olahraga ini. Kejar prestasi itu sampai benar-benar sesuai dengan harapan atlet dari awal. Yang kedua, dari pemerintah tentunya yang selaku yang orang tua kami, dalam hal ini dari PONI, dari pemerintah sendiri, ya mudah-mudahan terus dukungannya kepada panjat tebing Kutai Timur, sehingga kami juga semangat untuk membangun prestasi dari anak-anak kita sampai ke level-level tertinggi nantinya, tentunya seperti itu. Dan bagi pelatih, bagi pengurus, pelatih ofisial dan sebagainya, semangat terus untuk membina atlet-atlet kita. Dari tangan-tangan kalian ya tumbuhlah prestasi adik-adik kita dari Kutai Timur terutama.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Halo, assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Rabu 17 Juni 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lukas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi yang pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Pesisir Selatan siapkan 12.000 ASN jadi mahasiswa Corporate University. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Adele.
1: Baik, pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui penerapan ASN Corporate University atau CorpU, di mana komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan presentasi penerapan ASN CorpU yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan pada Senin 15 Juni. Kegiatan berlangsung dihadiri oleh Bupati Pesisir Selatan Hendra Jondi, Sekretaris Daerah Zainal Arifin, serta seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kepala BKPSDM Pesisir Selatan Yoski Wandri menjelaskan bahwa pemaparan tersebut bertujuan memperoleh dukungan dan komitmen penuh dari kepala daerah serta memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah dalam mendukung implementasi ASN Corporate University di Kabupaten Pesisir Selatan. Menurutnya, ASN CorpU merupakan model pengembangan kompetensi aparatur yang mengintegrasikan proses pembelajaran dengan kebutuhan organisasi sehingga mampu menciptakan ASN yang lebih profesional, kompeten, dan adaptif terhadap tantangan pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hendra Jondi menegaskan bahwa keberadaan Corporate University tidak boleh hanya menjadi program administratif semata, tetapi harus menjadi pusat pengolahan dan juga pengembangan kapasitas ASN yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di mana menurutnya tugas utama seorang ASN adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu seluruh ASN di Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah sekitar 12.000 orang akan menjadi bagian dari sistem pembelajaran berkelanjutan melalui Corporate University. Menurut Bupati, pendengar, konsep Corporate University yang diterapkan di Pesisir Selatan memiliki kemiripan dengan sistem pendidikan di perguruan tinggi. Struktur kelembagaannya dirancang menyerupai universitas agar proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi ini dapat berjalan secara terarah dan juga berkelanjutan. Dalam struktur tersebut, Bupati bertindak sebagai Rektor Corporate University, sedangkan Wakil Bupati Rismali Ibrahim menjadi Wakil Rektor. Para asisten sekretariat daerah berperan sebagai dekan, sementara sekretaris daerah menjadi Chief Eksekutif Officer yang dibantu oleh staf ahli bupati, kepala BKPSDM, kepala Baperida, dan kepala inspektorat. Adapun pendengar, para kepala OPD berperan sebagai ketua jurusan sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsi masing-masing perangkat daerah. Dengan pola tersebut, seluruh ASN diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kapasitas diri melalui berbagai program pembelajaran, pelatihan, berbagai pengetahuan, inovasi, dan praktik terbaik yang terintegrasi dalam sistem Corporate University. Melalui program ini, pendengar, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bahwa peningkatan kompetensi ASN ini dapat bermuara pada optimalisasi pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah, serta terwujudnya birokrasi yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Febri dari LPPL Langkisau FM, Pesisir Selatan Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Adele Febri. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram untuk Indonesia Timur, ketika anti korupsi menjadi gerakan

0: bersama. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Sulhan.
1: Dari Mataram untuk Indonesia Timur, ketika anti korupsi menjadi gerakan bersama. Dari Mataram, pada Senin 15 Juni 2026, rangkaian program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi 2026 di Kota Mataram resmi berakhir. Namun yang tertinggal bukan sekedar panggung yang dibongkar atau tenda pelayanan yang mulai dirapikan. Lebih dari itu tersisa jejak semangat, percakapan, dan komitmen kolektif ribuan warga yang selama beberapa hari terakhir terlibat dalam sebuah gerakan pendidikan anti korupsi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Sebagai kota pertama yang menjadi titik awal pelaksanaan JNBA 2026 untuk wilayah Indonesia Timur, Mataram menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara tentang penindakan dan regulasi. Di kota ini, anti korupsi hadir dalam bentuk dialog, edukasi, partisipasi publik, kreativitas anak muda, hingga pelayanan langsung kepada masyarakat. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Wawan Wardiana menyebut pelaksanaan JNBA di Mataram sebagai langkah strategis yang memperlihatkan bagaimana negara hadir langsung di tengah masyarakat untuk membangun budaya integritas. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan reporter Sulhan. Dan itu tadi pendengar reporter-reporter dari dua LPPL penjuru tanah air. Di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi kedua setelah jeda berikut ini.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki

0: Mas Bayu, di kesempatan yang berbahagia ini senang sekali kembali Sita bisa menyapa Anda semuanya. Dan di kesempatan yang berbahagia ini juga Kang Mas Bayu, kita sudah kedatangan tamu spesial ya, yang hari ini nantinya akan berbincang bersama dengan kita mengenai tentang yang namanya teknologi. Nah, kalau berbicara soal teknologi Kang Mas Bayu ya, sekarang kehidupan kita sehari-hari sudah tidak bisa dijauhkan dengan yang namanya AI atau artificial intelligence. Karena tidak menutup kemungkinan AI ini bisa membantu dan juga mempermudah kehidupan kita. Nah, tapi bagai pedang bermata dua ya Kang Mas Bayu, AI ini bisa berdampak buruk ataupun berdampak positif tergantung siapa yang menggunakannya. Nah, kira-kira ini nanti kita akan membahas tentang AI dan juga pemanfaatannya. Kemudian bagaimana sih berlindung di zaman digital seperti sekarang sehingga kita bisa memanfaatkan AI secara bijaksana. Dan sudah hadir bersama saya pagi hari ini ada Bapak Dr. Andes Lili Ristanto MSI selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Lili.
1: Selamat pagi Kang Mas Bayu.
0: Bagaimana kabarnya Pak Lili?
1: Alhamdulillah, kabar luar biasa.
0: Luar biasa. Ini kayaknya sumringah karena baru-baru ini Diskomdigi meraih penghargaan juga terkait dengan percepatan AI seperti itu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: ya.
0: Tapi sebelum nanti kita membahas ke itu nih Kang Mas Bayu, baru-baru ini juga Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah ini mengikuti kegiatan yang namanya Garuda AI Impact Summit 2026. Nah, tapi Kang Mas Bayu di rumah banyak yang belum familiar nih Pak dengan kegiatan ini. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih Pak Lili tentang apa sih Garuda AI Impact Summit 2026 ini dan sebenarnya manfaatnya untuk dunia teknologi terutama yang ada di Jawa Tengah ini seperti apa Bapak? Monggo silahkan.
1: Oke, Kang Mas Bayu, jadi Garuda AI Summit 2026 ini adalah sebuah pertemuan skala nasional ya yang digagas oleh Microsoft Elevated bersama dengan Binar Academy yang tentu saja ini bekerja sama dengan Kemenpan RB, dengan Kementerian Komdigi, juga Kemendikti Saintek. Nah, ada rangkaian panjang, jadi Garuda AI Summit 2026 di Jakarta kemarin sebenarnya adalah acara puncak.
0: Okay.
1: Yang sebelumnya didahului dengan rangkaian roadshow. Mm-mm. Di berbagai daerah termasuk di Semarang, Jawa Tengah.
0: Oh, salah satunya termasuk ya Bapak
1: di Semarang,
0: ya.
1: Jawa Tengah. Nah, pesertanya ini ada ratusan ribu ASN yang terhubung secara luring maupun daring yang di dalam rangkaian kegiatan tersebut dari penyelenggara mencoba untuk memperkenalkan dan mengintegrasikan bagaimana AI ini dapat bermanfaat untuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah yang pelaksana atau pemain utamanya ya ASN-ASN kita ini.
0: Yeah.
1: Itu kira-kira Garuda AI Impact Summit 2026.
0: Oke, baik. Nah, berarti untuk fokus utama dari kegiatan atau gerakan Garuda AI ini apa, Bapak?
1: Ya, di dalam Garuda AI Summit ini ditekankan bahwa yang pertama fokusnya adalah bagaimana AI ini dapat memperkuat layanan publik, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data atau data driven begitu ya. Kemudian juga mendukung kedaulatan teknologi nasional dan tentu saja bagaimana AI ini dapat digunakan untuk pelayanan publik secara inklusif. Itu Mbak Sita.
0: Oke, baik. Nah, ini satu hal yang ingin saya sorot ya. AI ini bisa dibuat untuk melakukan peningkatan pelayanan publik seperti itu ya Bapak ya. Nah, mungkin boleh dicontohkan Pak Lili teknologi digital atau pemanfaatan AI seperti apa nih yang sudah berjalan di Jawa Tengah?
1: Iya, saat ini di Jateng pelayanan digital yang sudah mengintegrasikan atau dibantu dengan AI yang pertama yang kita sangat familiar itu ada aplikasi Lapor Group. Nah, aplikasi Lapor Group ini secara harian dia menerima banyak sekali keluhan dan laporan dari masyarakat, maka AI dengan database yang besar ini dia membantu kita untuk melakukan klasifikasi lalu membantu kita untuk mengarahkan persoalan yang diadukan ini nantinya akan terdistribusi kemana. Nah, melalui bantuan ini tentu saja yang pertama akan lebih meningkatkan presisi.
0: Okay.
1: Akan lebih mempercepat proses dan lebih objektif begitu. Yang kedua masih ada lagi. Kita punya aplikasi namanya Government Resources Management System. Dia sebuah aplikasi terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, kemudian penata usahaan gitu ya. Sudah terintegrasi berbasis digital begitu. Kita juga menyisipkan atau memasukkan konten-konten AI di sana dalam konteks helpdesk. Jadi di sana nanti ada di dalam aplikasi itu ada namanya Tanya AI gitu ya. Semacam Q&A answer yang sering muncul, maka dengan bantuan AI itu pertanyaan dan jawaban tidak sepenuhnya dijawab oleh manusia, tetapi dengan database pertanyaan dan jawaban yang ada melalui bantuan AI ini akan lebih mempercepat proses helpdesk yang ada di aplikasi.

0: KRMS tersebut.
1: Okay.
0: Ada lagi Mbak Sita.
1: Wah, banyak ya.
0: Kita di Dinas Komdigi ini juga memiliki sebuah tanggung jawab besar terkait dengan pengelolaan isu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di dalam pengelolaan isu itu ada sebuah aktivitas yang disebut dengan analisis media. Bagaimana kita memetakan isu, bagaimana kita merumuskan kegiatan-kegiatan dalam rangka menangani isu tersebut, maka dengan bantuan AI mengintegrasikan artificial intelligence ini ke dalam mesin-mesin analisis kita, ini juga akan mempercepat.
1: Okay.
0: Mempercepat, kemudian lebih akurat, kemudian crawling datanya juga lebih luas, dan tentu saja ini akan membantu kita di dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan strategis dalam waktu cepat.
1: Okay.
0: Nah, ini kira-kira integrasi AI yang sudah ada di kita. Jadi sudah ada, Pak.
1: Okay.
0: Sudah dilaksanakan di kita, begitu.
1: Wah, luar biasa. Ini tidak cuma dilaksanakan, tapi juga sudah berjalan gitu,
0: sudah
1: ya, Pak.
0: Berjalan.
1: Ya, luar
0: sudah
1: biasa
0: berjalan.
1: Loh, Jawa Tengah ini ya, Kang Mas Bayu ya. Nah, dalam acara ini kan juga ada penyerahan AI Policy Recommendation nih, Pak.
0: Ya,
1: nah, kira-kira poin apa saja yang penting dari rekomendasi tersebut, Pak?
0: Iya, kemarin di dalam acara Garuda AI Impact Summit 2026 ini, kita juga terlibat aktif di dalam penyusunan rekomendasi untuk pemerintah ya, agar bagaimana AI ini dapat bermanfaat betul bagi tata kelola pemerintahan. Ada kurang lebih 5 rekomendasi Mbak Sita. Yang pertama, AI Ready Government. Ini berbicara mengenai pemerintahan yang siap mengadopsi AI melalui tata kelola, regulasi, dan kapasitas kelembagaan yang memadai. Itu yang pertama. Yang kedua, ada AI Empowered Civil Servant, yaitu ASN yang tidak saja hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki literasi AI yang baik. ASN yang berpikir kritis dan tentu saja memahami etis dalam pemanfaatan AI itu sendiri. Nah, yang ketiga nih sekarang, Mbak. Ada AI Ready Data Ecosystem, yaitu ekosistem data yang bersih, terintegrasi, aman, begitu ya. Tentu saja data ekosistem ini tidak akan bekerja atau AI tidak akan bekerja optimal tanpa ekosistem data yang baik. Yang keempat, ada Trusted and Responsible AI, yaitu bagaimana AI itu dapat menjaga kepercayaan publik, memperhatikan keamanan, privasi, keadilan, serta akuntabilitas. Nah, yang terakhir, ada AI Powered Economic Transformation, yaitu bagaimana pemanfaatan AI ini untuk mendorong produktivitas, memperkuat UMKM, mempercepat investasi, mengurangi kemiskinan, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Itulah 5 hal yang kemarin Jawa Tengah juga ikut merumuskan bagaimana kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mendayagunakan AI ini secara produktif, begitu.
1: Oke, nah ini kan kalau misal di hayati gitu ya, Pak Lili, ya AI ini kan sangat luar biasa. Mau apapun bisa dari segi apalagi di pemerintahan, birokrasi, pelayanan dan segala macam, ini kan udah bisa semuanya gitu ya, Pak ya. Nah, masyarakat ini banyak yang khawatir nih, Pak, kalau AI ini di masa mendatang akan menggantikan pekerjaan manusia. Nah, menurut pandangan Pak Lili untuk pendapat ini seperti apa, Bapak?
0: Iya, banyak riset, banyak pendapat bahwa AI ini sebuah critical thinking terstruktur begitu ya, yang dikhawatirkan akan menggantikan peran manusia, lalu kemudian mengambil alih sebagian besar pekerjaan begitu. Ada juga pakar yang berpendapat bahwa AI ini tidak bisa menggantikan manusia, masalah selera, rasa, dan warna, misalnya seperti itu ya. Tetapi juga ada yang mengatakan begini, AI tidak akan bisa menggantikan manusia secara keseluruhan. Tetapi manusia dengan AI nampaknya akan lebih produktif dibandingkan dengan manusia yang tanpa AI, begitu ya. Nah, oleh karenanya AI harus kita tempatkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas, bukan sebagai pengganti nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Jadi jangan khawatir, tetap bertumbuh, kuasai AI, lalu kita manfaatkan secara bijak. Kira-kira begitu, Mbak Sita.
1: Nah, luar biasa. Ini yang perlu diingat-ingat ya, Kang Mas Bayu, memanfaatkan AI secara bijaksana dan seperti yang Pak Lili katakan tadi, itu hanya semacam pendamping gitu ya, Pak ya. Jangan dijadikan satu hal yang utama, Kang Mas Bayu.
0: Sebagai alat gitu ya.
1: Nah, sebagai alat atau tools gitu ya. Nah, setelah menerima penghargaan ini nih, Pak Lili, mungkin langkah selanjutnya untuk Jawa Tengah ini seperti apa, Bapak?
0: Ya, yang pertama bahwa integrasi AI terhadap tata kelola kita sudah berjalan. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Penghargaan ini, yang pertama tentu sebagai kehormatan, dan yang kedua, tentu ini sebagai tantangan dan tanggung jawab. Bagaimana kita terus meningkatkan pengelolaan, tata kelola pemerintahan di Jateng ini. Bagaimana kita terus meningkatkan kapasitas ASN di Jateng ini untuk melek teknologi, bisa memanfaatkan AI secara etik, bertanggung jawab, dan produktif. Begitu Mbak Sita.
1: Oke, baik. Luar biasa. Kalau begitu terima kasih banyak Bapak Lili untuk waktu dan juga informasinya. Ini sangat membantu sekali untuk pegangan atau mungkin bisa dibilang ilmu gitu ya dalam kita sehari-hari menjalani kehidupan yang berdampingan dengan AI seperti itu ya Pak Lili ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Lili.
0: Terima kasih Kang Mas Mbak Yu sekalian.
2: Dan demikian sesi Persada Talks hari ini pendengar. Setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam Berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya pendengar dari LPPL Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pemkab Rembang percepat pengalihan jalur angkutan tambang di Kecamatan Sale. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Aryo.
3: Baik, terima kasih rekan Jateng Radio yang bertugas sebagai host. Berikut laporan dari Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang terus mengupayakan percepatan pengalihan jalur angkutan tambang di Kecamatan Sale sebagai bagian dari penataan aktivitas pertambangan yang lebih ramah lingkungan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak lalu lintas angkutan tambang terhadap masyarakat sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan di wilayah sekitar. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Taufik Darmawan mengatakan, pengalihan jalur angkutan tambang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mendukung penataan aktivitas pertambangan yang berkelanjutan. Taufik menjelaskan rencana tersebut diarahkan melalui pembangunan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan masyarakat, sekaligus menjadi akses angkutan hasil tambang. Jalur yang direncanakan membentang dari kawasan Dukuh Terongan, Desa Wonokerto, Kecamatan Sale, hingga Desa Tegal Dowo, Kecamatan Gunem, dengan panjang sekitar 10 km. Menurut Taufik, sejak awal tahun 2026, Pemkab Rembang telah mengajukan surat kepada Kementerian Kehutanan terkait proses pengalihan jalur tersebut. Salah satu mekanisme yang ditempuh adalah melalui penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan atau PPTPKH. Namun proses administrasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pemkab Rembang saat ini juga menjajaki opsi pemanfaatan kawasan hutan melalui skema lain yang memungkinkan penggunaan jalur lebih cepat sambil menunggu proses administrasi jangka panjang selesai. Pembahasan terkait mekanisme tersebut terus dilakukan bersama perhutani dan instansi terkait. Taufik menambahkan, apabila mekanisme pemanfaatan kawasan hutan dapat berjalan sesuai rencana, penggunaan jalur alternatif berpotensi mulai direalisasikan dalam tahun ini. Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan dan penataan jalur tetap menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPU Taru. Melalui upaya tersebut, Pemkab Rembang berharap aktivitas pertambangan dapat berjalan lebih tertata, mendukung kelancaran distribusi hasil tambang, sekaligus menjaga kenyamanan dan kualitas lingkungan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan reporter Aryo. Selanjutnya pendengar, ribuan warga semarakan Pawai Muharram 1448 Hijriah. Wakil Bupati Banjar ajak lestarikan budaya Islami. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Pepen Effendi dari LPPL Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
4: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi melepas peserta Pawai Hijriah dalam rangka event Muharram Kabupaten Banjar tahun 2026 di halaman kantor Bupati Banjar Martapura Selasa pagi kemarin. Kegiatan tersebut diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari santri, TKA, TPA, pelajar, majelis taklim, organisasi keagamaan hingga masyarakat umum untuk menyemarakan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Habib Idrus mengatakan Pawai Muharram merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga dan melestarikan budaya serta tradisi religius di Kabupaten Banjar. Kegiatan ini juga mendukung prioritas pembangunan daerah, khususnya penguatan karakter masyarakat yang agamis melalui penyelenggaraan event keagamaan dan kebudayaan. Mengusung tema dengan semangat tahun baru Islam 1448 Hijriah, kita wujudkan generasi Qur'ani yang cerdas dan berkarakter. Kegiatan ini ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak, santri, dan generasi muda sebagai penerus bangsa. Menurut Habib Idrus, pawai tersebut menjadi sarana menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, seni Islami, serta tradisi mengenai mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Menurutnya kegiatan tersebut juga dapat menjadi benteng bagi generasi muda dalam pengaruh negatif globalisasi. Atas nama pemerintah Kabupaten Banjar, Habib Idrus menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontingen yang berpartisipasi dan berkomitmen melestarikan budaya Islam. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, guru mengaji, pembina BKPRMI, Yayasan Al-Banjari Kabupaten Banjar, serta seluruh relawan yang telah mendukung suksesnya kegiatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Haji Irwanjaya menjelaskan, rute pawai dimulai dari halaman kantor Bupati Banjar mulai ruas kiri Jalan Ahmad Yani menuju simpang 4 lampu merah, kemudian berbelok ke Jalan Keraton, Jalan Pangeran Abdurrahman, Jalan Batua dan kembali finish di halaman kantor Bupati Banjar. Pada akhir kegiatan, panitia mengumumkan para pemenang pawai Muharram 2026, juara pertama diraih Al-Amin Gambut, terbaik 2 Nurul Ibad dan terbaik 3 Al-Hamadiyah Asyari'o, harapan 1 diraih Al-Hikmah, harapan 2 TPK Ta'limul Gulam dan harapan 3 Ammar bin Yasir. Demikian Pepen Effendi LPPL Radio Suara Banjar Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan reporter PPN Effendi. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
5: Pendengar Republik Indonesia, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR Pasca Bencana Sumatera mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam upaya pemulihan pasca bencana melalui penguatan layanan kesehatan bagi penyintas banjir di Aceh Tamiang. Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR Pasca Bencana Sumatera, Syafrizal Zakaria Ali, dalam keterangan persnya di Jakarta, menegaskan bahwa salah satu prioritas utama dalam penanganan pasca bencana adalah menjamin keselamatan masyarakat, terutama di sektor kesehatan. Sebagai tindak lanjut, Syafrizal juga menggagas keterlibatan perguruan tinggi dalam pemulihan pasca bencana melalui Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala yang menggelar kegiatan penguatan layanan kesehatan di Hunian Sementara atau Huntara, penyintas banjir Aceh Tamiang pada Senin 15 Juni lalu. WSK menurunkan tim dokter spesialis mulai dari spesialis jantung anak, obstetri, dan ginekologi hingga psikolog untuk membantu pemulihan kesehatan dan trauma pasca bencana. Syafrizal berharap bahwa inisiatif tersebut tidak berhenti di Aceh Tamiang, melainkan dapat diperluas ke daerah lain yang terdampak di Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan reporter Aan Kasianto. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur. Bupati Kutim undang perusahaan sawit bahas stabilitas harga TBS. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Esther Pakabu.
6: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjadwalkan rapat koordinasi dengan puluhan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kutai Timur pada hari ini. Pertemuan yang akan berlangsung di Ruang Aro Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur tersebut menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu strategis sektor perkebunan, termasuk stabilitas harga tandan buah segar kelapa sawit. Undangan rapat tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Bupati Ardiansa Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah daerah berkepentingan menjaga keseimbangan antara perlindungan pekebun dan keberlangsungan investasi yang telah berkembang di Kutai Timur. Menurutnya, sektor perkebunan sawit memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari langkah Pemkab Kutim dalam memperkuat tata kelola sektor perkebunan sawit di daerah. Forum ini juga menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk menyamakan persepsi persepsi mengenai berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan pekebun dan berkeberlanjutan investasi. Melalui forum koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap tercipta keselarasan langkah dalam mewujudkan tata kelola perkebunan yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga sektor sawit tetap menjadi penopang kesejahteraan masyarakat serta sumber pertumbuhan ekonomi Kutim pada masa mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan reporter Esther. Dan selanjutnya pendengar, bancaan Ageng Kemukus warnai perayaan Satu Suro di Gunung Kemukus, Kabupaten Sragen. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Dewi Ratih dari LPPL Buana Asri FM, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
7: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Suro 2026 di kawasan wisata Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, menghadirkan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, perayaan 1 Suro di Gunung Kemukus mengusung tema Tradisi Baru, Harapan Baru, Kemukus Never Sleep, di mana pemerintah Kabupaten Sragen memperkenalkan tradisi baru berupa bancaan Ageng Kemukus 2026 yang digelar di depan Galeri Kemukus Selasa 16 Juni 2026. Melalui tema tersebut, pemerintah bersama masyarakat berharap Gunung Kemukus tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata religi, tetapi juga menjadi kawasan yang hidup, ramah, serta memiliki nilai budaya dan spiritual yang kuat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, didampingi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Sragen, Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat, juru kunci, serta ratusan warga dan pengunjung. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Dispora Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi menyampaikan, salah satu rangkaian utama kegiatan adalah bancaan Ageng Kemukus, sebuah tradisi makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan. Tradisi ini sekaligus menghidupkan kembali budaya Jawa yang mulai jarang dikenal generasi muda, termasuk penggunaan encek, yaitu alas makanan yang terbuat dari anyaman bambu.
8: Kegiatan hari ini adalah acara suran di Gunung Kemukus. Untuk suran tahun 2026 ini, kita membuat tradisi baru. Temanya adalah tradisi baru, harapan baru. Kemukus never sleep. Nggak pernah tidur di Kemukus ini. Karena kita ingin Gunung Kemukus agar lebih baik secara pencitraan, kemudian secara mindset dari semua yang ada di Gunung Kemukus ini, baik dari petugas, juru kunci, masyarakat, juga pendatang, nanti mempunyai cara pandang yang baru di Gunung Kemukus. Tidak mudah merubah image yang negatif menjadi yang positif seketika. Ini adalah salah satu cara kita. Hari ini kita membuat acara yang namanya Bancaan Ageng Kemukus.
7: Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen memperkenalkan tradisi Bancaan Ageng Kemukus sebagai sarana mengenalkan kembali nilai-nilai budaya luhur warisan leluhur.
9: Hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara Bancaan Ageng Kemukus 2026. Jadi ini bancaan syukuran kita bisa masuk di bulan Suro, di bulan 1 Muharram, tahun baru Islam. Bisa mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1448 Hijriah untuk kita semua. Semoga bisa membawa harapan baru, capaian baru, sesuatu yang baru yang baik untuk kita semuanya. Di sini kita nguri-nguri kebudayaan Jawa, suronan di Gunung Kemukus ini melalui Bancaan Ageng Kemukus 2026.
7: Pada kesempatan yang sama, Pemkab Sragen juga meresmikan Galeri Kemukus sebagai pusat informasi sejarah dan budaya Gunung Kemukus. Galeri tersebut akan menjadi ruang edukasi yang memuat berbagai narasi, foto, lukisan dan benda bersejarah terkait Gunung Kemukus, Pangeran Samudro, dan Nyai Ontrowulan.
10: Keberadaan galeri ini menjadi bagian dari upaya meluruskan sejarah dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat maupun wisatawan sehingga dapat menghindari berbagai mitos yang selama ini berkembang. Rangkaian Kemukus Never Sleep dimulai sejak Senin malam 15 Juni 2026 melalui pengajian dan malam tirakatan 1 Muharram. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama Sendra Tari Samudrong Gayuh Kamulian, Larap Selambu, Bancaan Ageng Kemukus, hingga pagelaran wayang kulit yang berlangsung hingga malam hari, Selasa 16 Juni 2026, bersama Kidalang Simon Darsono dengan mengambil lakon Wahyu Kamulian.
7: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan reporter Dewi Rati. Selanjutnya pendengar, Gubernur Jambi dan Kepala Daerah Tetangga sambut penerbangan perdana Batik Air di Muara Bungo. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Nindi dari LPPL Gema Bungo FM Kabupaten Bungo, Jambi.
11: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL Indonesia. Langkah besar dalam memperkuat konektivitas udara di wilayah barat Provinsi Jambi resmi dimulai. Maskapai penerbangan Batik Air secara resmi melakukan pendaratan dan penerbangan perdana rute Jakarta Muara Bungo di Bandara Udara Muara Bungo pada Senin 15 Juni. Penerbangan perdana ini menggunakan pesawat jet jenis Airbus A320 yang membawa penumpang langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju bumi langkah serentak Limbai Seayun, Kabupaten Bungo. Seremoni penyambutan ini dihadiri langsung oleh jajaran pejabat tinggi. Tampak hadir Gubernur Jambi Al Haris, anggota DPR RI Dapil Jambi Edi Purwanto dan Zulfikar Ahmad, CEO Lion Group, serta Bupati Bungo Dedi Putra. Kehadiran rute baru ini juga mendapat dukungan penuh dari wilayah tetangga yang dibuktikan dengan hadirnya Bupati Tebo, Wakil Bupati Merangin, dan Wakil Bupati Damas Raya. Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan rasa syukur dan optimisme yang tinggi atas beroperasinya Batik Air di wilayah Jambi bagian barat. Menurutnya, ini adalah jawaban konkret atas kebutuhan mobilitas dari masyarakat. Beliau juga menambahkan bahwa konektivitas udara adalah kunci utama pemerataan pembangunan agar roda ekonomi tidak hanya berputar di pusat kota Jambi saja. Di sisi lain, Bupati Bungo Dedi Putra menegaskan bahwa kehadiran maskapai full service di bawah naungan Lion Group ini merupakan buah dari kerjasama strategis antar daerah yang sukses dibangun. Beliau juga berharap dengan adanya pilihan maskapai baru yang terbang setiap hari ini, iklim investasi dan sektor pariwisata di Jambi Barat akan bergerak lebih agresif. Dengan resmi beroperasinya Batik Air, Bandara Muara Bungo kini melayani penerbangan langsung ke Jakarta secara harian. Kehadiran armada Airbus A320 ini tidak hanya menambah opsi jadwal dan kapasitas bagasi bagi penumpang saja, tetapi juga memangkas jarak antara potensi lokal Jambi Barat dengan pasar nasional maupun secara internasional. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan reporter Nindi. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host, pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Eko Team FM bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pendengar, berita di antaranya Menteri UMKM sebut Kalimantan Timur contoh daerah ramah UMKM. Urus perizinan dan sertifikasi sangat cepat. Ruas kota bangun menuju Muara Leka makin mulus. BBPJN Kalimantan Timur targetkan jalan nasional zero hole. Ribuan aset pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilelang online. Ya, berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara, sebanyak 17.000 peserta JKN Kalimantan Utara terancam dinonaktifkan. BPJS bersama DPRD dan pemerintah provinsi gelar rapat darurat. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 3 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini, bersama saya Novani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Kamis 18

Ya baik pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Berita-berita kami hadirkan di ruang dengar Anda pada sesi kali ini dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Ya, terkait kunjungan Menteri UMKM ke Kalimantan Timur. Menteri UMKM sebut Kalimantan Timur contoh daerah ramah UMKM, urus perizinan dan sertifikasi sangat cepat. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM RI Maman Abdur Rahman mengapresiasi kemudahan layanan perizinan dan sertifikasi bagi pelaku UMKM di Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikannya usai meninjau Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang digelar di Gedung Dom Balikpapan Sport and Convention Center Kota Balikpapan pada Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Pendengar, dalam kunjungan tersebut Maman mengaku terkejut atas laporan para pelaku UMKM yang menyebut proses perizinan kini berjalan cepat dan mudah. Menurut Maman, kondisi tersebut menjadi indikator positif bagi iklim usaha di daerah. Kemudahan layanan pemerintah dinilai mampu mendorong pertumbuhan UMKM yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional. Maman juga menjelaskan bahwa Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro merupakan bentuk kolaborasi antara Kementerian UMKM dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Dan melalui kegiatan itu, pemerintah berupaya menghadirkan layanan yang lebih optimal bagi pelaku usaha. Layanan tersebut mencakup perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, hingga dukungan akses pembiayaan, baik kredit usaha rakyat atau KUR maupun non-KUR. Dan acara ini juga merupakan kolaborasi antara Kementerian UMKM dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam rangka mendorong pelayanan semaksimal mungkin. Maman menilai bahwa festival ini menjadi terobosan positif yang dapat mempercepat pertumbuhan UMKM di daerah. Menurutnya, kemudahan akses perizinan dan pembiayaan akan berdampak langsung terhadap pergerakan ekonomi daerah. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat sektor UMKM melalui berbagai program pemberdayaan, perlindungan hingga pengembangan ekspor guna mendukung pelaku usaha naik kelas dan berdaya saing. Komitmen tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro bertema UMKM Terkoneksi Tumbuh Berinovasi di Kota Balikpapan pada Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Di mana pendengar, acara tersebut juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M. Riza Ada Damanik, kemudian Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud, serta ratusan pelaku UMKM dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Dalam sambutannya, Gubernur Rudi Mas'ud menyampaikan apresiasi kepada Kementerian UMKM yang telah memilih Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, sebagai lokasi pelaksanaan festival. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat menjadi momentum penting dalam memperkuat pengembangan UMKM di daerah. Ia juga menegaskan bahwa UMKM terbukti menjadi penopang ekonomi saat sektor usaha besar mengalami tekanan. Dan pendengar, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud berharap Kementerian UMKM di bawah kepemimpinan Menteri Maman Abdur Rahman dapat menghadirkan berbagai terobosan yang mampu mendorong UMKM di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur, agar berkembang lebih pesat. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan sejumlah program prioritas pada tahun 2026 ini. Program itu mencakup pemberdayaan dan perlindungan koperasi melalui pendampingan koperasi modern dan koperasi sektor real, pengembangan UMKM melalui pelatihan ekspor bagi 100 UKM, kemudian fasilitasi sertifikasi usaha, penguatan kemitraan, serta peningkatan literasi digital. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan program

program pengembangan ekspor melalui partisipasi dalam Trade Expo Indonesia, kegiatan bisnis matching, serta pendampingan bagi eksportir dan calon eksportir asal Kalimantan Timur. Kemudian di sektor pemberdayaan, sebanyak 1.050 UMKM ditargetkan mengikuti program pengembangan kewirausahaan terpadu sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Di mana pendengar, program tersebut meliputi pelatihan kuliner, kemudian barista, digital printing, kemudian menjahit, hingga sertifikasi kompetensi. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga tengah membangun fondasi jangka panjang melalui sejumlah proyek strategis, antara lain pembangunan rumah produksi bersama, kawasan industri, pengembangan kewirausahaan terpadu di 10 kabupaten kota, serta pembangunan pusat distribusi provinsi yang saat ini telah menyelesaikan tahap perencanaan teknis. Menurut Rudi, tantangan UMKM ke depan akan semakin kompleks seiring perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Karena itu, pelaku usaha perlu didorong untuk memiliki legalitas usaha, menerapkan tata kelola yang baik, memanfaatkan teknologi digital, serta mampu menciptakan peluang usaha baru.

baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ruas Kota Bangun menuju Moraleka makin mulus, BBPJN Kalimantan Timur targetkan jalan nasional zero hole. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Angin segar berhembus bagi para pengguna jalan yang kerap melintasi jalur barat Kalimantan Timur. Berkat pengawasan ketat dan pengerjaan yang masif, kondisi ruas jalan nasional Kota Bangun menuju Muara Leka menuju Muara Muntai kini dilaporkan mulai mantap dan semakin nyaman dilintasi. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kalimantan Timur melalui PPK 16 terus membuktikan komitmennya dalam menjaga urat nadi logistik yang menghubungkan Samarinda, Kutai Kartanegara hingga Kutai Barat tersebut. Pengerjaan preservasi yang berjalan progresif terbukti berhasil meminimalkan titik-titik kerusakan secara signifikan. Hingga Rabu 17 Juni 2026 kemarin, tim di lapangan dilaporkan tidak mengendurkan pengawasan. Petugas dan alat berat tetap bersiaga menyisir sisa-sisa potensi kerusakan demi memastikan target zero hole atau bebas lubang di sepanjang jalur vital tersebut dapat tercapai. Manajer proyek BBPJN Kalimantan Timur Reksa membenarkan bahwa intensitas pengerjaan harian yang konsisten menjadi faktor utama di balik mulai mantapnya kondisi jalan saat ini. Reksa juga menjelaskan bahwa keberhasilan performa jalan yang mulai mantap ini merupakan salah satu output nyata dari strategis pemeliharaan berkelanjutan yang masuk dalam paket kontrak pengerjaan preservasi jalan dan jembatan di wilayah tersebut. Dalam paket tersebut, pengerjaan tidak hanya berfokus pada penambalan lubang, akan tapi juga mencakup rehabilitasi minor, perbaikan lapis permukaan menggunakan aspal berkualitas tinggi hingga penguatan struktur bahu jalan. Menurutnya, kualitas infrastruktur jalan yang baik sangat penting mengingat ruas tersebut merupakan jalur distribusi logistik utama yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat di Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.

Ya, baik, Mbak Degar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, baik, Mbak Degar, berita selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Ya, dengan berita dari seputar wilayah Kota Bontang, Kampung KB Bestari Bontang maju ke penilaian tingkat nasional. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Indonesia. Pemerintah Kota Bontang terus menempatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui penguatan ketahanan keluarga sebagai prioritas utama. Komitmen tersebut berbuah

0: Kuda, Olahraga dan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kota Bontang pekan lalu. Pendengar, Wali Kota Bontang Neni Murnaini pada Rabu 17 Juni 2026 kemarin mengatakan bahwa ia hadir secara langsung via daring untuk menyampaikan komitmen pemerintah daerah di hadapan Dewan Juri Nasional. Ia menegaskan dukungan mutlak pemerintah Kota Bontang terhadap penguatan 8 fungsi keluarga serta percepatan penurunan stunting secara terpadu. Dan pihaknya terus membangun kolaborasi lintas sektor untuk memastikan program pembangunan keluarga dan penanganan stunting dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Denny menyatakan bahwa pemerintah Kota Bontang juga memperkuat peran kader Bangga Kencana melalui peningkatan insentif. Sebanyak 514 kader kini menerima insentif sebesar Rp1.000.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp250.000 sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendampingi masyarakat. Dan bergerak dalam penilaian tersebut, pemerintah Kota Bontang memaparkan sejumlah inovasi unggulan seperti Sidaya atau Sekolah Lansia Berdaya, kemudian Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, kemudian Gerakan Ayah Teladan Indonesia dan Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak. Di samping itu, sebagai bentuk apresiasi bagi ujung tombak program di lapangan, pemerintah juga telah menaikkan insentif untuk 514 kader Bangga Kencana dan IPM dari Rp250.000 menjadi Rp1.000.000 per bulan. Sementara itu, Lurah Belimbing menjabarkan bahwa keberhasilan Kampung KB Bestari tidak lepas dari sinergi yang kuat sejak dibentuk pada tahun 2022 lalu. Kampung yang mencakup 51 RT dengan populasi 12.075 jiwa dan 3.992 kepala keluarga ini mendapat dukungan anggaran yang solid dari APBN, APBD, CSR, perusahaan, kemudian Basnas hingga swadaya murni dari masyarakat setempat. Kerja keras lintas sektor ini berhasil menorehkan berbagai prestasi membanggakan, di mana produk UMKM hasil kerajinan warga tercatat sukses menembus pasar Kamboja. Selain itu, kepesertaan program KB modern di wilayah tersebut meningkat pesat dari 51,6% menjadi 63,3% yang diikuti dengan kenaikan indeks pembangunan keluarga dari 56,7% menjadi 73,6%. Dan bergerak pada sesi dialog, Dewan Juri Nasional memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya intervensi melalui program home care dan bantuan nutrisi yang dijalankan, di mana program-program tersebut dinilai sukses menekan jumlah angka stunting di Kelurahan Belimbing dari 101 menjadi 95 anak, sekaligus mendukung target besar pemerintah Kota Bontang untuk mencapai prevalensi stunting di bawah 10%. Ya baik, Badegar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kota Bontang. Nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Samarinda. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih?
3: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
4: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
4: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan

0: tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar doh.
2: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
3: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
4: apa
3: itu?
4: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
5: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
6: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
7: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
8: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
9: Belum lagi pertanggungjawabannya.
10: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
11: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
12: Jadi, gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
13: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
14: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
12: Mas, jadi gimana mas?
13: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
12: Loh, kenapa mas?
13: Gak bisa mas, ini namanya korupsi.
15: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: 3.4 FM bersama kita cerdas. Ya baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan pada sesi kali ini dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Berita selanjutnya, pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat. Wings Air resmi layani rute Samarinda Melak, tingkatkan konektivitas Kutai Barat. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media RRI. Pesawat Wings Air rute Samarinda Melak melakukan penerbangan perdana dari unit penyelenggara bandar udara atau UPBU Bandara Melalan, Kabupaten Kutai Barat pada Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Penerbangan perdana tersebut disambut langsung oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Penyambutan dilakukan oleh Bupati Kutai Barat Frederick Edwin bersama jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, pihak UPBU Bandara Melalan, serta manajemen Wings Air. Beroperasinya Wings Air di Bandara Melalan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas wilayah. Dan kehadiran maskapai ini juga diharapkan mampu mendukung mobilitas masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Barat. Pendengar, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembukaan rute penerbangan tersebut. Menurutnya, kehadiran kembali moda transportasi udara menjadi momentum penting bagi masyarakat Kutai Barat. Ia juga menegaskan dibukanya rute Samarinda Melak oleh Wings Air merupakan langkah penting dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi udara bagi masyarakat Kutai Barat. Selain mempercepat mobilitas penumpang, rute tersebut juga diharapkan dapat memperkuat konektivitas daerah dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Bupati juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan penerbangan tersebut secara optimal agar keberlanjutan operasional rute Samarinda Melak dapat terus terjaga di masa mendatang. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Mahakam Ulu dengan berita terkait realisasi anggaran masih rendah. Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu minta semua OPD kerja cepat. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media nomor 1 Kaltim. Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Defung Paran menyoroti rendahnya serapan anggaran pada sejumlah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Bahkan penyerapan belum menyentuh angka 20% hingga pertengahan tahun ini. Defung mencontohkan Dinas Perhubungan yang baru merealisasikan anggaran 13%, kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD yang masih di angka 15%. Menurut Defung, kondisi serupa tidak menutup kemungkinan juga terjadi di beberapa OPD lainnya, meskipun angka serapannya bervariasi. Defung juga menegaskan bahwa capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang berturut-turut diraih oleh pemerintah kabupaten tidak boleh dijadikan alasan bagi jajaran birokrasi untuk menunda realisasi program pembangunan di lapangan. Dari hasil paparan yang diterima DPRD, tingkat serapan anggaran beberapa OPD masih tergolong rendah. Untuk itu, DPRD meminta seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran agar berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Menurutnya, capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang kembali diraih pemerintah daerah tidak boleh membuat OPD lengah terhadap progres pelaksanaan program di lapangan. DPRD juga mengingatkan agar kegiatan yang telah siap dilaksanakan untuk segera direalisasikan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat lebih cepat. DPRD juga akan melakukan monitoring dan evaluasi lanjutan terhadap OPD yang realisasi anggarannya masih rendah guna memastikan target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai rencana. Ya, berita selanjutnya pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda. Ribuan aset pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilelang secara online. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali melakukan penataan aset daerah dengan melepas lebih dari 1.100 barang milik daerah melalui mekanisme lelang resmi yang dilaksanakan secara daring. Lelang tersebut menarik perhatian publik karena tidak hanya melibatkan perlengkapan kantor bekas operasional pemerintahan, akan tapi juga kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang selama ini digunakan oleh sejumlah instansi pemerintah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kalimantan Timur Ahmad Muzakir mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi penataan aset sekaligus upaya meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah. Dan pergar untuk diketahui, dari total aset yang dilepas sebanyak 1.044 unit merupakan inventaris eksperkantoran. Barang-barang tersebut meliputi meja kerja, kursi kantor, komputer, perangkat administrasi, hingga berbagai perlengkapan pendukung kegiatan pemerintahan lainnya. Inventaris tersebut dilelang dalam bentuk paket dengan harga limit sekitar Rp41 juta. Gimana pendengar? Harga limit merupakan harga dasar yang ditetapkan sebelum proses penawaran dimulai. Peserta tidak dapat mengajukan penawaran di bawah nilai tersebut. Adapun nilai limit yang relatif rendah dibanding jumlah barang yang dilepas membuat paket inventaris kantor diperkirakan menjadi salah satu kategori yang paling diminati. Selain inventaris kantor, perhatian masyarakat juga tertuju pada kendaraan dinas yang ikut dilelang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melepas sebanyak 38 unit motor dinas operasional. Mayoritas kendaraan tersebut merupakan motor bebek manual yang sebelumnya digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan. Di mana seluruh motor ditawarkan secara borongan dengan nilai limit sekitar Rp42 juta. Tak hanya itu, sebanyak 13 unit mobil dinas juga masuk dalam daftar pelepasan aset. Dan beberapa di antaranya merupakan kendaraan yang cukup dikenal masyarakat seperti Toyota Kijang, Isuzu Panther, dan Toyota Innova keluaran tahun 2000-an ke atas. Dan pergar untuk kategori kendaraan roda 4, nilai limit yang dipatok berada di kisaran Rp200 juta. Karena masih memiliki nilai ekonomis dan pasar yang cukup baik, kendaraan roda 4 diprediksi menjadi kategori dengan persaingan penawaran yang ketat. Dan pengaruh pada pelaksanaan lelang yang digelar pada 15 Juni 2026, BPKAD Kalimantan Timur melalui bidang pengelolaan barang milik daerah mendampingi proses pelelangan yang dilaksanakan bersama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Samarinda dan Balikpapan. Lelang menggunakan metode open bidding atau penawaran terbuka yang memberikan kesempatan sama kepada seluruh peserta untuk bersaing secara transparan. Dan dari kegiatan tersebut, nilai penjualan yang berhasil diperoleh mencapai Rp475 juta. Dan adapun aset yang berhasil terjual terdiri atas 12 unit kendaraan roda 4, 32 unit kendaraan roda 2, 3 paket inventaris kantor, serta 3 paket sisa bongkaran bangunan. Ya baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kota Samarinda. Kita bergeser ke wilayah Kutai Kartanegara dengan berita terkait 370 ASN Kutai Kartanegara terima Satya Lencana Karya Satya, tanda kehormatan dari Presiden RI. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Puluhan tahun mengabdi di balik meja pelayanan ruang rapat pemerintahan hingga berbagai lini pelayanan publik akhirnya berbuah penghargaan. Sebanyak 370 ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima Satya Lancana Karya Satya sebagai bentuk penghormatan negara atas dedikasi dan loyalitas mereka selama menjalankan tugas. Penghargaan yang merupakan tanda kehormatan dari Presiden RI tersebut diberikan kepada ASN yang telah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun, hingga 30 tahun. Namun penghargaan tersebut tidak hanya didasarkan pada lamanya masa kerja, melainkan juga rekam jejak pengabdian, kedisiplinan, dan integritas selama menjadi aparatur negara. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan bahwa Satya Lancana Karya Satya merupakan simbol apresiasi negara kepada ASN yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, penghargaan tersebut memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar pengakuan atas masa pengabdian. Dan para penerima merupakan ASN yang dinilai mampu menjaga profesionalisme, loyalitas, serta konsistensi dalam menjalankan tugas selama bertahun-tahun. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang, penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan birokrasi tidak lepas dari peran ASN yang bekerja secara konsisten dari tahun ke tahun, mulai dari tenaga administrasi, pejabat struktural, hingga petugas pelayanan di berbagai perangkat daerah memiliki kontribusi dalam memastikan program pemerintah berjalan dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Dan pendengar, ya baik pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nantikan berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas baik badegar. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Kamis 18 Juni 2026. Baik badegar, berita-berita untuk sesi kali ini masih kami hadirkan dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Di mana sebelumnya berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk selanjutnya berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya, dengan berita terkait sekolah bertaraf internasional bakal dibangun di Babulu, Penajam Pasir Utara, tampung 5.000 siswa. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, Kabupaten Penajam Pasir Utara terpilih menjadi salah satu dari 25 daerah di Indonesia yang masuk dalam program pembangunan sekolah terintegrasi bertaraf internasional yang digagas pemerintah pusat. Bupati Penajam Pasir Utara Mudiat Nur mengungkapkan bahwa program tersebut merupakan tahap kedua setelah sebelumnya pemerintah pusat membangun 10 unit sekolah pada tahap pertama di sejumlah daerah. Menurutnya, sekolah yang akan dibangun di Penajam Pasir Utara mengusung standar internasional, mulai dari sistem pendidikan, tenaga pengajar, hingga sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Adapun sekolah tersebut dirancang menampung sekitar 5.000 peserta didik mulai dari tingkat jenjang SD, SMP, hingga SMA. Proses penerimaan siswa nantinya dilakukan melalui seleksi kemampuan akademik. Bupati Mudiat Nur menjelaskan bahwa kehadiran sekolah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM di Penajam Pasir Utara, terutama dalam menghadapi perkembangan kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ia juga menambahkan bahwa seluruh pembiayaan pembangunan sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses perencanaan. Di mana saat ini pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara masih melengkapi sejumlah dokumen administrasi yang dijadwalkan selesai pada akhir Juli ini. Setelah itu konsultan akan melakukan tahapan lanjutan untuk perencanaan pembangunan. Dan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara berharap anak-anak Penajam Pasir Utara memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sehingga mampu bersaing dengan daerah lain terutama dengan hadirnya IKN Nusantara.

Ya, baik, berdengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari Penajam Pasir Utara kita bergeser ke wilayah Kota Balikpapan. Rutan Balikpapan lepas peserta magang HUB Kemenaker, hasilkan 77 inovasi dan program kerja. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2A Balikpapan menggelar kegiatan pemaparan inovasi dan pelepasan peserta magang HUB Kementerian Ketenagakerjaan Batch 3 tahun 2025 pada Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi, kontribusi, serta berbagai inovasi yang dihasilkan para peserta selama menjalankan program magang di lingkungan Rutan Balikpapan. Acara dihadiri Kepala Rutan Kelas 2A Balikpapan Agus Salim, para mentor, serta seluruh peserta magang HUB Kementerian Ketenagakerjaan Batch 3. Adapun rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan perwakilan peserta magang, dilanjutkan sambutan mentor, sambutan Kepala Rutan Balikpapan, hingga pemaparan hasil inovasi dan kontribusi yang telah dihasilkan peserta selama ditempatkan di berbagai bidang kerja. Dalam sambutannya, Agus Salim menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta magang atas dedikasi, kerja keras, dan energi positif yang telah diberikan selama menjalani proses pembelajaran di Rutan Balikpapan. Dan selain itu, Agus Salim juga berpesan agar para peserta tetap menjaga silaturahmi dan nama baik institusi setelah masa magang berakhir. Dan pendengar, pada kesempatan tersebut peserta magang memaparkan sebanyak 77 kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di berbagai bidang kerja. Beragam inovasi tersebut antara lain pengembangan aplikasi sistem informasi rumah kelas, kami dengar rumah rutan kelas 2A Balikpapan, program perhitungan tunjangan kinerja, pendampingan dan pengurusan program PKBM, sigap obat, kemudian simpan rapi, moka menu, inovasi peningkatan sistem peternakan dan perikanan, serta sejumlah program lainnya. Tidak hanya di bidang administrasi dan pelayanan, peserta magang juga memberikan kontribusi melalui pengadaan sarana pendukung hidroponik sebagai upaya mendukung program pembinaan kemandirian yang berkelanjutan bagi warga binaan. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama, penyerahan plakat, pemberian piagam penghargaan kepada peserta magang berprestasi, pelepasan bed peserta magang HUB Kementerian Ketenagakerjaan Batch 3 serta penyerahan jejak karya berupa sarana pendukung hidroponik kepada Rutan Balikpapan. Melalui kegiatan tersebut, Rutan Balikpapan berharap sinergi dengan dunia pendidikan dan program magang HUB Kementerian Ketenagakerjaan dapat terus terjalin guna menciptakan generasi muda yang kompeten, inovatif, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja.

0: Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari Kabupaten Berau, coklat Berau mendunia, Bupati Sri Juniarsi perkenalkan produk ekspor ke Menteri UMKM RI. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media kutairaya.com, kiprah produk unggulan Kabupaten Berau kembali mendapat perhatian di tingkat nasional dalam ajang Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro tahun 2026 yang digelar di BSCC Dombalikpapan pada Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Bupati Berau Sri Juniarsi secara langsung memperkenalkan coklat Berau kepada Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman. Momen tersebut menjadi ajang promosi strategis bagi produk lokal Berau yang kini telah berhasil menembus pasar internasional. Di hadapan Menteri UMKM, Sri Juniarsi menyampaikan bahwa coklat Berau bukan sekedar produk olahan daerah, melainkan hasil kerja keras pelaku UMKM yang telah mampu membuktikan kualitasnya hingga pasar ekspor termasuk ke Perancis. Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa UMKM Berau memiliki daya saing tinggi dan mampu bersaing di pasar global. Capaian tersebut juga tidak lepas dari berbagai program pembinaan, pendampingan, serta dukungan yang terus diberikan pemerintah Kabupaten Berau kepada pelaku usaha lokal. Dukungan terhadap promosi produk unggulan daerah juga datang dari Gubernur Kalimantan Timur yang turut memperkenalkan coklat Berau kepada Menteri UMKM RI. Menurut Sri, keberhasilan produk tersebut menembus pasar internasional menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha mampu menghasilkan produk berkualitas yang diterima pasar dunia. Di mana pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengakuan atas potensi besar yang dimiliki Berau dalam sektor ekonomi kreatif dan pengembangan usaha berbasis komoditas lokal. Kakao yang diolah menjadi produk coklat premium kini tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi, akan tapi juga membawa nama Berau ke panggung internasional. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik, badengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Baik, badengar, berita-berita kami hadirkan di ruang dengar Anda pada sesi kali ini dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Dan berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait 17.000 peserta JKN Kalimantan Utara terancam dinonaktifkan. BPJS bersama DPRD dan pemerintah provinsi gelar rapat darurat. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Fokus Borneo. Sebanyak 17.314 warga Kalimantan Utara yang masuk dalam segmen penerima bantuan iuran atau PBPU pemerintah daerah terancam dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan. Mengantisipasi dampak domino terhadap layanan kesehatan masyarakat, BPJS Kesehatan Cabang Tarakan bersama DPRD dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat koordinasi intensif bertepat di Hotel Royal Tarakan pada Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Rapat lintas sektoral tersebut dihadiri Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara serta jajaran Kepala Dinas Teknis Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil, BPKAD hingga Biro Hukum dan Otonomi Daerah. Agenda utama pertemuan adalah memetakan resiko serta menyamakan persepsi terkait rencana penyesuaian kuota jaminan kesehatan gratis tersebut. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Yusef Eka Darmawan menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memperoleh masukan strategis agar kebijakan penonaktifan tidak mengorbankan hak sehat masyarakat dan merusak status Universal Health Coverage atau UHCD Kalimantan Utara. Menurutnya, fokus utama seluruh pihak saat ini adalah menjamin hak berobat masyarakat tetap berjalan. Ia menambahkan bahwa instansinya tidak bisa bergerak sendiri dan membutuhkan komitmen penuh dari pemangku kebijakan daerah. Dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan memaparkan sejumlah resiko jika penonaktifan belasan ribu peserta tersebut dilakukan tanpa mitigasi yang matang. Salah satu dampak utamanya adalah ancaman runtuhnya capaian status UHC prioritas yang selama ini telah dipertahankan oleh kabupaten kota di Kalimantan Utara. Selain itu, kebijakan ini berpotensi memicu ledakan keluhan warga karena pasien rentan diprediksi baru mengetahui kartu mereka tidak aktif saat sudah berada di fasilitas kesehatan. Masalah ini juga dinilai sensitif karena menyentuh perlindungan dasar masyarakat miskin, sehingga rentan menimbulkan gejolak sosial politik serta menurunkan reputasi pemerintah daerah terkait komitmen pelayanan publik. Dan tidak hanya itu, kebijakan ini juga mengancam pendapatan operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama karena besaran dana kapitasi yang mereka terima sangat bergantung pada jumlah peserta aktif. Selain membedah rentetan risiko tersebut, jalannya rapat juga menyoroti kalkulasi kemampuan fiskal atau anggaran daerah terkini, sekaligus merumuskan mekanisme perlindungan alternatif bagi warga yang nantinya terdampak. Adapun hasil dari pertemuan maraton ini dipastikan akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menentukan kebijakan lanjutan terkait pengelolaan peserta JKN.

0: Ya, baik, pendengar di 99.4 FM mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini. Kami hadirkan berita selanjutnya terkait pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tuntaskan legalitas lahan untuk pusat pelatihan vokasi. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Niaga Asia. Pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPFP di Tanjung Selor sudah bisa dimulai karena pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah menuntaskan legalitas lahan yang akan digunakan. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Ia menyebut bahwa seluruh proses administrasi dan koordinasi pembangunan BPFP kini semakin dimatangkan bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Terkait dengan arahan Gubernur, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara Asnawi telah melaksanakan audiensi di Gedung Vokasi Kemenaker RI Jakarta pada Senin 15 Juni 2026 lalu. Dalam pertemuan dengan Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Andri Susila, dibahas percepatan operasional dan pengembangan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kalimantan Utara. Ia menjelaskan bahwa diskusi ini juga difokuskan pada penyusunan program kejuruan yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan sektor industri yang tumbuh di Kalimantan Utara. Sebagai bagian dari penyelesaian administrasi pembangunan, Asnawi juga melakukan pertemuan dengan Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan sekaligus pejabat pembuat komitmen pembangunan BPFP Bulungan Jagat Prayoga. Dalam kesempatan itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyerahkan sertifikat lahan BPFP kepada pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI yang disertai penandatanganan berita acara serah terima lahan. Ya, berdengar dengan rampungnya proses penyerahan dokumen tersebut, pembangunan gedung BPFP di Tanjung Selor diharapkan dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan menjadi sarana strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja serta produktivitas masyarakat di Kalimantan Utara. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya. Adilah. Yakni ada program Warta Siang ya dengan menghadirkan berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Oke, baik pendengar, kita ketemu lagi tentunya di program yang berbeda ya. Di program Weekday, Novani hadir menyapa Anda kembali. Dan kita juga masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Kamis, pendengar ya, 18 Juni 2026. Dan seperti biasanya ya, di program Weekday, Novani akan menemani Anda semuanya selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas ya kebersamaan kita di program Weekday, tepat di pukul 1 atau 13.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 1 siang yang hari nanti. Dan tentunya Novani akan memberikan informasi serta lagu-lagu yang mungkin bisa menemani waktu istirahat siang Anda tentunya di kesempatan siang hari ini, terutama buat Anda pendengar yang masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Oke, Novani ucapkan selamat siang terlebih dahulu ya untuk Anda semuanya. Dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini sampai dengan saat ini, gimana nih untuk kabarnya? Semoga siang hari ini juga semuanya masih dalam kabar baik ya, kabar sehat dan tentunya masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya pada hari ini. Ya, kita sudah berada di jam istirahat siang, pendengar ya. Kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 10 lepas dari jam 12 siang untuk saat ini. Oke, baik pendengar, Novani informasikan terkait jadwal sholat zuhur ya untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, yakni di jam 12 lebih 11 menit waktu Indonesia bagian tengah pendengar ya. Untuk itu mungkin bagi umat muslim ya, yang khususnya yang ada di wilayah Kota Sangatta, untuk mempersiapkan diri ya untuk menjalani ibadah sholat zuhur ya untuk wilayah Kota Sangatta tepat di pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia bagian tengah. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya. Dan semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang penuh keberkahan, hari yang baik untuk kita semua tentunya ya. Dan oke, baik pendengar, Novani akan melanjutkan kembali tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang akan Novani hadirkan di ruang dengar Anda pada program Weekday untuk siang hari ini. Namun sesaat lagi kita juga akan mendengarkan kumandang azan ya sholat zuhur berikut ini. Untuk itu pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Seandainya bersujud kepada manusia dibolehkan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan para istri untuk bersujud kepada suaminya. Hal ini karena besarnya hak suami atas istrinya. Akan tetapi, sujud adalah hak Allah semata, karena ia termasuk ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha."
0: Andaikan saja aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya.

99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Weekday untuk edisi siar hari ini ya, Kamis 18 Juni 2026. Oke, baik pendengar, kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 24 ya, lepas dari jam 12 siang untuk saat ini. Oke, Novani ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk masyarakat khususnya di wilayah Kota Sangatta pada siang hari ini. Dan Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Ya, pendengar, jika Anda tidak bisa menjangkau frekuensi kami atau tidak bisa mendengar ya siaran kami melalui radio ya di frekuensi 99.4 FM, silakan Anda bisa mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim dengan mengakses di website rpd.kutaitimur.kab.go.id. Selain itu Anda juga bisa mendownload ya atau mengunduh aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, kita dengarkan bersama-sama ya satu lagu dari miliknya Gita Gutawa ya, Tak Perlu Keliling Dunia. Ya, Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini juga masih tetap setia bergabung ya bersama kami. Dan tetap semangat untuk semuanya di kesempatan siang hari ini, yang kita ketahui siang hari ini di luar sana terlihat cuacanya terlihat terik ya karena terlihat sudah mataharinya nampak gitu pendengar ya. Untuk kesempatan siang hari ini, semoga semuanya juga masih bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitas maupun pekerjaannya di kesempatan siang hari ini. Dan buat Anda yang saat ini tengah menikmati waktu istirahat siangnya, selamat menikmati waktu istirahat siangnya aja. Buat Anda yang saat ini mungkin juga tengah menikmati makan siangnya,

Ya, berhubung liburan sekolah ya, tidak terkecuali di Kota Sangatta ya, sudah berlangsung dan kegiatan pengambilan rapor juga sebagian sekolah-sekolah ya yang ada di wilayah Kota Sangatta sudah berlangsung tentunya ya. Nah, pastinya liburan sekolah ini merupakan momen yang sangat dinantikan ya, terutama bagi anak-anak kita, pendengar ya. Nah, pendengar, libur sekolah ya seharusnya menjadi momen yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun tidak semua keluarga memiliki kesempatan ya untuk pergi berlibur keluar kota atau destinasi wisata tertentu ya. Bagi orang tua, termasuk ayah dan ibu yang bekerja, pastinya menjaga anak tetap aktif dan terhibur di rumah bisa menjadi tantangan tersendiri. Dan untungnya ada beberapa kegiatan anak libur sekolah ya, pendengar, yang bisa dilakukan di rumah. Kira-kira apa saja ya kegiatan anak-anak ya selama libur sekolah? Ini ada beberapa ide kegiatan liburan di rumah, pendengar ya, yang mungkin bisa anak-anak kita lakukan dengan orang tua. Yang Nah, pendengar, meski tidak bisa berpergian selama liburan ya, bukan berarti waktu libur sekolah anak menjadi tidak seru dan membosankan. Justru ini bisa menjadi momen berharga untuk anak mengeksplorasi berbagai aktivitas seru di rumah sekaligus merasakan manfaat liburan untuk anak, seperti mempererat hubungan keluarga ya, hingga mengembangkan kreativitas. Oke, kita langsung aja Novani hadirkan beberapa ide ya kegiatan liburan di rumah yang bisa anak lakukan dengan orang tua. Yang pertama, membuat kerajinan tangan, pendengar ya. Ya, melansir dari situs Life Builder, salah satu kegiatan libur sekolah anak yang bisa dilakukan adalah membuat kerajinan tangan ya, agar kreativitas anak berkembang. Ya, dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada ya di sekitar rumah atau bahkan barang-barang yang akan dibuang, kegiatan ini bisa menjadi cara yang seru dan hemat ya guna menghasilkan barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai. Ya, selain membuat kerajinan tangan, ide berikutnya adalah memasak bersama nih, pendengar ya. Kegiatan anak libur sekolah yang tidak kalah seru dilakukan di rumah adalah memasak bersama. Ya, Anda bisa mengajak anak Anda ya untuk memilih resep, kemudian belanja bahan-bahan, dan memasak bersama di rumah. Hias makanannya dan nikmati hasil masakan Anda bersama dengan sang buah hati. Ya, ide selanjutnya ya, Anda bisa memainkan puzzle dan membaca buku nih, pendengar ya. Bagi ayah yang bekerja di rumah, bermain puzzle atau membaca buku bersama anak ya bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas ini tidak hanya menghibur anak ya selama liburan sekolah, akan tapi juga mempererat ikatan emosional antara anak atau ibu dan anak, serta mendukung perkembangan kognitif si kecil, pendengar. Ya, ide selanjutnya adalah eksperimen sederhana ya. Melakukan eksperimen sains ya di rumah juga ternyata bisa menjadi cara yang menyenangkan dan menarik untuk mengenalkan konsep-konsep ilmiah kepada anak ya. Semisal Anda dan buah hati bisa mencoba membuat telur ayam menjadi bola yang bisa memantul ya. Lewat eksperimen sederhana ini, anak belajar bagaimana reaksi kimia bisa melunakkan cangkang telur, sehingga telur bisa menjadi kenyal seperti bola dan bisa dipantulkan. Mungkin bisa dicoba nih ya. Ya, ide selanjutnya adalah bermain peran nih, pendengar ya. Mungkin Anda bisa meluangkan waktu ya untuk mengecek isi lemari dan ajak anak untuk bermain peran dengan mengenakan pakaian-pakaian lama.
Ya, selain itu, dorong anak untuk membuat pertunjukan kecil seperti drama, di mana mereka juga dapat memanfaatkan berbagai properti yang ada di rumah ya. Dan jika memungkinkan ya, mungkin Anda bisa merekam ya pertunjukannya menggunakan kamera atau ponsel untuk menjadi kenangan yang indah bersama dengan keluarga. Ya, ide selanjutnya adalah membuat tenda bersama anak nih pendengar ya. Kegiatan libur sekolah yang juga bisa dilakukan di rumah adalah membuat tenda bersama anak. Ya, untuk melakukannya cukup mudah ya pendengar ya. Anda cukup menyiapkan beberapa kardus atau bantal atau mungkin sofa dan selimut ya. Dan apabila cuaca mendukung, Anda juga bisa membuatnya di luar rumah ya. Di mana aktivitas sederhana ini ternyata juga bisa melatih imajinasi anak ya, sekaligus menjadikan waktu libur sekolah menyenangkan terutama di rumah ya. Dan ide selanjutnya adalah olahraga di rumah nih pendengar ya. Meski sedang libur, aktivitas fisik tetap penting ya dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan daya tahan, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak sekolah yang optimal ya. Dimana orang tua dapat mengajak anak untuk melakukan senam bersama melalui video yang tersedia di platform berbagai video daring atau media sosial ya pendengar. Di mana saat melakukan kegiatan anak saat libur sekolah yang satu ini, mungkin Anda bisa memilih video yang dirancang khusus untuk anak-anak dengan gerakan yang sederhana ya, dan musik yang menyenangkan agar ia lebih antusias lagi pastinya untuk terutama dalam hal berolahraga ya. Dan ide selanjutnya adalah karaoke malam di rumah. Nah, pendengar, liburan sekolah seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua yang tetap harus bekerja. Namun, keterbatasan waktu bukan berarti kebersamaan dengan anak harus terabaikan ya. Salah satu cara sederhana kan tetapi menyenangkan untuk menciptakan momen berkualitas ya adalah dengan mengadakan malam karaoke di rumah ya. Mungkin Anda bisa memanfaatkan video musik berisi lirik yang tersedia di platform video daring agar anak juga pastinya dapat ikut bernyanyi dengan mudah ya. Mungkin Anda juga bisa memilih lagu-lagu yang sesuai dengan usia anak ya, seperti lagu-lagu anak-anak atau lagu keluarga yang penuh keceriaan dan familiar agar suasana menjadi lebih hangat dan penuh canda tawa. Ya, selanjutnya adalah menanam atau merawat tanaman nih pendengar ya. Anda bisa mengajak anak untuk berkebun atau menanam tanaman hias ya, bisa menjadi aktivitas liburan yang menyenangkan sekaligus edukatif ya. Anda tidak perlu memiliki lahan yang luas ya, mungkin Anda bisa cukup dengan pot kecil tanah dan bibit tanaman yang mudah dirawat. Contohnya bayam, kangkung, atau bunga matahari. Dan melalui kegiatan ini, pastinya anak juga bisa belajar tentang proses pertumbuhan tanaman, pentingnya merawat makhluk hidup, serta melatih kesabaran dan tanggung jawab. Dan yang terakhir nih, pendengar ya, ide ide kegiatan liburan di rumah ya yang bisa anak lakukan dengan orang tua ya adalah berburu harta karun di rumah. Ya, pendengar, ini salah satu kegiatan yang pastinya tidak kalah seru ya. Berburu harta karun di rumah, pendengar ya. Bukan sekedar seru, ternyata permainan anak SD ini juga bisa membantu untuk melatih konsentrasinya. Dan untuk membuatnya, Anda hanya perlu menyiapkan daftar benda yang harus dicari. Ini bisa berupa tulisan ya maupun gambar nih pendengar ya. Anda bisa menyiapkan 5 benda berbentuk bulat, 4 benda berwarna pink, kemudian 3 benda berwarna biru, 2 benda yang lembut seperti kaos kaki atau mungkin handuk ya, serta 1 benda yang berat seperti mainan besar ya. Di mana anak dapat mengumpulkan benda-benda tersebut ke dalam keranjang atau meletakkannya dalam lingkaran pembatas ya.
Dan agar lebih mudah dipahami, sertakan simbol atau gambar sederhana ya, seperti mata untuk menandakan inisial cari, kemudian juga angka, jumlah, serta contoh warna atau bentuknya ya. Bantu sang anak memahami instruksi tersebut dan dorong mereka untuk mencentang setiap benda yang berhasil ditemukan. Wah, jadi banyak juga ya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan selama anak-anak berada di rumah ya, selama musim liburan nih pendengar ya. Mungkin ada beberapa yang bisa Anda coba ya untuk dilakukan di rumah bersama dengan anak Anda. Dan mudah-mudahan ide ini juga menjadi salah satu ide yang bisa Anda terapkan juga pastinya ya untuk anak-anak Anda ya selama selama masa liburan sekolah. Jadi nggak perlu keliling dunia atau bepergian gitu ya ke tempat yang jauh, cukup hanya di rumah saja ya. Ini terutama bagi Anda ya orang tua yang harus bekerja tentunya ya. Oke, baik berger di semua 9.4 FM ya, itulah beberapa contoh kegiatan anak ya yang bisa dilakukan selama libur sekolah ya. Meski tidak bisa kemana-mana, pastinya anak juga tetap bisa merasakan sebuah kegembiraan liburan ya, sekaligus memperoleh pengalaman berharga melalui aktivitas-aktivitas tersebut. Bahkan hubungan antar orang tua dan anak juga bisa semakin erat meski waktu bersama terbatas, pendengar ya.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: 94 FM.
2: RPD Kutim FM.

99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik berdengar. Kembali bersama dengan Novani ya di program Weekday untuk edisi siar hari ini ya, Kamis 18 Juni 2026. Ya, gak kerasa pendengar ya, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 49 lepas dari jam 12 siang untuk saat ini. Oke, baik pendengar di semua 9.4 ya.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, ini ada satu informasi yang mungkin para pendengar RPD Kutim sudah mengetahui gitu ya, dari berbagai platform media sosial. Ya, terkait kejadian sebuah kecelakaan kerja ya, tragis ya, yang terjadi di Jalan Yosudarso 2 depan LE Sel Sangatta Utara pada Rabu 17 Juni 2026 sore kemarin, pendengar ya. Dan pendengar, diketahui insiden ini bermula saat sebuah dam truk ya bernomor polisi KT 88 sekian kian mengalami patah sumbu roda hingga terpaksa mogok ya di lajur kanan jalan sebelum simpang Surya Graha, pendengar. Dan diketahui pendengar, tiga orang mekanik yakni J 37 tahun, kemudian S 25 tahun dan Y 30 tahun kemudian berupaya memperbaiki kerusakan di bawah kolong kendaraan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan naasnya dongkrak yang digunakan pendengar ya sebagai penopang diduga tidak mampu menahan beban berat kendaraan dalam waktu yang lama, di mana badan truk seketika kehilangan keseimbangan lalu ambruk ke arah trotoar kanan hingga menimpa tiang lampu penerangan jalan, di mana S yang saat itu berada di kolong tidak sempat menghindar hingga tertimpa badan truk pada dada kanan dan spakbor ban belakang, pendengar. Dan beruntungnya bagi J, ia berhasil menyelamatkan diri dengan merangkak keluar dari bawah kolong sesaat sebelum truk ambruk sepenuhnya tanpa mengalami cedera. Sementara itu, mekanik lainnya yakni Y mengalami luka pembengkakan pada kaki kiri bagian bawah mata kaki akibat terjepit. Dan korban S yang mengalami luka fatal di bagian dada segera dievakuasi ke Rumah Sakit PKT Sangatta guna mendapatkan pertolongan medis darurat. Namun tim dokter menyatakan korban telah meninggal dunia, yang kemudian jenazahnya dipindahkan ke RSUD Kudungga Sangatta. Dan informasi ini diungkapkan oleh Kasat Lantas Polres Kutai Timur AKP Reski Nur pada Kamis hari ini 18 Juni 2026. Dan pihak dari Lantas Polres Kutai Timur telah mendatangi dan mengamankan lokasi kejadian, melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi-saksi, serta mengamankan barang bukti. Dan saat ini unit Gakum masih melakukan pendalaman untuk memastikan seluruh faktor yang menyebabkan insiden tersebut. Dan pihak Satlantas Polres Kutai Timur juga langsung bergerak cepat ya menuju lokasi begitu menerima laporan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dan pendengar, petugas juga mengumpulkan keterangan dari saksi di lapangan dan mengamankan sejumlah barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan langkah hukum terus berjalan, di mana pihak kepolisian kini telah mengajukan permintaan visum terhadap jenazah korban S. Dan untuk diketahui bahwasannya total kerugian material akibat kerusakan kendaraan dan fasilitas umum dalam insiden ini ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Dan hingga saat ini Satlantas Polres Kutai Timur juga masih terus mendalami penyebab pasti

kejadian kecelakaan yang tragis pendengar ya, yang terjadi pada Rabu 17 Juni 2026 sore kemarin, yang terjadi di Jalan Yosudarso 2 depan LSL Sangatta Utara ini juga menjadi pembelajaran tentunya ya bagi kita semua untuk lebih selalu lebih berhati-hati terutama dalam beraktivitas. Pastikan juga untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita juga selalu dilindungi dimanapun dan kapanpun kita berada pastinya ya. Dan oke, baik pendengar di semua 9.4 FM ya, akhirnya tuntas sudah ya kebersamaan kita di program weekday untuk edisi siar hari ini. Namun sebelum Novani tutup ya perjumpaan kita di program weekday untuk hari ini, Novani hadirkan informasi terkait laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Ya, informasi pertama berupa laporan kehilangan ijazah perguruan tinggi sarjana strata 1 atau S1 Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Sangatta atas nama Afwatun Najibah yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 08123 0220970 atas nama Afwatun Najibah, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa akte kelahiran atas nama Nur Jafrina Mutmaina yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0813-4543-2125 atas nama Ade Rahmat Perdana, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya pendengar berupa akte kelahiran atas nama Muhammad Gani Ahmad yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0813-4543-2125 atas nama Ade Rahmat Perdana, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik berdengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita ya di program weekday untuk edisi siar hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan juga Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri, kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Ya, kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Halo, selamat siang kembali untuk semuanya dan selamat bergabung kembali di RPD Kutim. Untuk Sapa Kutim edisi siar hari ini Kamis 18 Juni 2026. Selamat bergabung untuk teman-teman semua yang baru saja bergabung di saat sekarang dan keep stay tune ya untuk teman-teman yang sudah terus stay tune dari pagi hingga saat sekarang. And now Sapa Kutim hadir untuk menyapa teman-teman semuanya yang lagi pada beristirahat, yang lagi pada makan siang, yang lagi mungkin kembali melanjutkan aktivitas setelah istirahat untuk siang hari ini dan berbagai macam apapun yang mungkin menjadi aktivitas teman-teman untuk siang hari ini. Ya, hingga tuntas di jam 3 sore hari nanti ada Esther yang bakal setia temani teman-teman semua di saat siang menjelang sore tapi masih siang banget. Ya, dan caranya adalah kirimkan pesan WhatsApp-nya di 0811 5811 683. Ya, sekali lagi kirimkan pesan WhatsApp di 0811 5811 683. Kirimkan apa yang mau disampaikan ya. Ya, mau request lagunya siapa dan juga salam-salam untuk siapa aja. Ya, seperti mungkin yang lagi beraktivitas untuk siang hari ini, jangan lupa disapa-sapa. Atau mungkin juga buat yang lagi makan siang, atau buat teman-teman di siang hari ini mungkin ada teman-teman yang lain yang lagi berulang tahun, anniversary, atau apapun itu boleh banget. Silakan layangkan pesan WhatsApp-nya di 0811 5811 683. Dan sembari menunggu teman-teman sekalian, kayaknya kita juga bacakan pesan-pesan yang sudah masuk di siang hari ini.

Ya, Herbert ikutin 99.4 FM. Kita akan membacakan pesan-pesan yang sudah masuk di Sapa Kutim kali ini. Ya, pesan yang pertama datangnya dari Rani di BP alias Bukit Pelangi Sangatta. Hai Sapa Kutim, selamat siang. Mau request dong lagunya Acha Septria, Acha Septriasa featuring Irwansyah yang judulnya My Heart. Lagunya spesial untuk semua pendengar RPD aja untuk siang hari ini. Buat mbaknya, selamat bertugas TKB. Okay, Dreams 2. Rani yang ada di Bukit Pelangi yang sudah menjadi yang pertama ya, perdana untuk request di Sapa Kutim kali ini. Ditunggu lagunya. Ini kayaknya lama banget gak kedengeran gitu ya. Dari kemarin-kemarin ini kayaknya di request tapi baru hari ini banget. Boleh kita puterin dari Acha featuring Irwansyah, My Heart. Next, Sapa Kutim, adakah lagunya Raisa yang judulnya Love and Let Go? Lagu terbaru dari Raisa, minta diputarkan ya. Lagunya spesial untuk semuanya aja. Buat kakakku yang lagi tidur-tiduran aja. Waduh. Dan untuk semua teman-temanku yang lagi bekerja di seputar area Town Hall. Ucapannya, selamat beraktivitas, jangan lupa makan siang. Wah, benar banget ini ya. Dari Abdul. Thank you untuk Abdul yang ada di seputaran Town Hall Swarga Bera. Sudah hampir setengah dua siang. Kalau belum makan siang, waduh, pasti udah pada keroncongan banget ya perutnya. Okay, next, by the way, terima kasih untuk Rani dan juga Abdul yang sudah ikutan di Sapa Kutim di sesi pertama. Dan Esther masih tunggu hingga sesi-sesi selanjutnya dan sampai sesi terakhir. Selamat siang dulu untuk semua kru RPD Kutim di siang hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat menjalankan setiap aktivitasnya di siang hari ini. Langsung saja kita dengerin lagu yang pertama dari Acha Septria Safi Curing Irwansyah, My Heart.

Harapan Ikuti 99.4 FM. Ya, thank you banget buat teman-teman yang terus bersama RPD Ikuti untuk saat sekarang. Ya, boleh ya lebih lama kita dengerin lagu dari Raisya, Love Let Go. Ya, jadi lagu yang satu ini tuh menjadi salah satu lagu utama Raisya ketika membawakan konser keempatnya di Indonesia yang kembali dilaksanakan di GBK pada Juni beberapa hari kemarin. Jadi konsernya itu dilaksanakan selama 2 hari di GBK, dan lagu yang satu ini menjadi salah satu lagu utama yang dibawakan dan juga menjadi tema atau menjadi judul daripada perjalanan konser Raisya untuk keempat kalinya. Kalau dengerin lirik demi lirik dari lagu yang satu ini, emang walaupun tidak menggunakan bahasa Indonesia, tapi emang kayak dalam banget gitu ya, lirih banget gitu. Nah, pasti pada penasaran kan, emang apa sih arti atau menggambarkan apa sih lagu Raisya tentang Love Let Go ini? Ya, jadi lagu Love and Let Go dari Raisya ini bercerita tentang keberanian seseorang untuk melepaskan hubungan yang tidak sehat dan memilih untuk mencintai diri sendiri. Lagu ini juga ternyata mewakili fase kedewasaan di mana seseorang menyadari bahwa bertahan dalam hubungan yang meragukan justru menahan kebahagiaan mereka. Nah, makna utamanya itu adalah pentingnya mencintai diri sendiri. Aduh, iya banget ya. Lagu ini menyoroti momen ketika seseorang memilih untuk tidak lagi memprioritaskan pasangan yang terus memberikan ketidakpastian. Wah, lagu ini sebenarnya ya kita tahu ya, kita tuh sangat tahu banget seorang Raisya. Setiap apapun yang dialami itu semuanya tuh dituangkan dalam lagunya. Tapi juga apa ya, apalagi kan wanita itu bermain perasaan ya. Walaupun bermain perasaan, tapi lagu-lagunya itu tidak menyinggung banget. Dan ya sangat bagus, enak banget ya. Dan juga dinikmati sampai saat ini dan dijadikan karya gitu. Oke, dan yang lebih lagi dari lagu ini adalah keberanian untuk melepaskan, di mana lagu Raisya ini mengajarkan bahwa melepaskan, let go, bukanlah tanpa kelemahan. Wah, benar, bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk menemukan jati diri kita sendiri.

bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki, melainkan merelakan dengan hati yang tulus. Wow. Ya, menggambarkan seseorang kalau terkait proses pendewasaannya itu menggambarkan seseorang yang memilih untuk tidak lagi terikat pada suatu hubungan karena ia menyadari perlunya mencintai dan menemukan dirinya sendiri. Dan untuk pesan yang sehat atau pelepasan yang sehat, pesan utamanya itu menekankan bahwa melepaskan atau let go bukanlah tanda kegagalan seperti yang sering kita sebut tadi ya, atau hilangnya rasa cinta, melainkan bentuk kasih sayang tertinggi untuk membebaskan pasangan dan diri sendiri agar bisa berkembang. Nah, yang paling penting menjadi titik prioritas dari lagu ini adalah adanya kejujuran emosional. Lagu ini menyoroti kejujuran dalam menerima kenyataan bahwa kebersamaan tidak selalu menjadi jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Waduh. Okay, dan kita kembali. Sorry banget agak lama ya membahas Let Go dari I Love Let Go dari Raisa ini. Iya deh. Dan siapa nih kira-kira yang nonton Raisa kemarin? Kita nontonnya dari Instagram aja ya kan guys, dari handphone kita aja. Karena di Jakarta kita di Sangatta gitu, tapi dimanapun dunia itu ada di tangan kita. Kita genggam ya enggak? Kalau kita genggamnya dengan baik, pasti bakal baik. Oke, kembali di 0811581683 ya. Terima kasih sama Kutim, selamat siang. Hello Maester, hello juga. Request lagunya Rizky Febian yang Melawan Dunia. Lagunya buat Maester aja, tetap semangat. Dan juga buat semua kru RPD Kutim di siang hari ini, salam kangen semuanya. Wah, kira-kira dari siapa kak ini? Tidak ada namanya. Thank you banget buat Mas Mbak NN-nya yang sudah ikut tadi sesi kedua kali ini. Dan ditunggu lagunya Rizky Febian Melawan Dunia ya. Hai guys, ada salam-salam nih untuk teman-teman di RPD Kutim. Next dari 781. Halo, selamat siang RPD Kutim. Selamat siang Selamat siang. Boleh ikutan request lagu? Boleh banget dong. Kalau boleh lagunya Chris Patti yang judulnya Mengenangmu. Itu aja buat semuanya dan juga mbaknya, terima kasih. Selamat sore Sapa Kutim. Iya, selamat siang jelang sore ya karena masih siang. Thank you banget untuk Roni. Ah, tadinya saya pikiran di Parulian ini. Okay, deh, dan kita masih ada satu pesan WhatsApp yang bakal kita bacain untuk siang hari ini. Selamat siang RPD Kutim, Sapa Kutim. Mau request lagunya Walimba, Baik-baik sayang. Salam-salamnya buat kru RPD Kutim, semoga diberikan kesehatan sekeluarga. Buat yang baca, terima kasih bersama kita cerdas. Thank you full untuk Bang Salam yang sudah menjadi yang ikutan ketiga kali untuk season kedua kali ini. Ditunggu lagunya dari Wali, Baik-baik sayang. Okay deh, thank you banget untuk teman-teman semuanya di siang hari ini. Ada tiga buah lagu yang bakal hadir, Melawan Dunia dari Rizky Febian, Mengenangmu dari Chris Patti, and Baik-baik sayang Jerry Wali. Okay, dan buat teman-teman yang belum dibacain pesan WhatsAppnya untuk saat sekarang, ditunggu ya di season ketiga setelah tiga buah lagu yang bakal hadir. Selamat mendengarkan.

99.4 FM RPD Kutim. 4 FM. RPD Kutim.

9.4 FM kembali di Sapa Kutim. Dan langsung saja kita bacain pesan-pesan yang sudah masuk, karena di jam 2 nanti kita akan mendengarkan Pro 3 RRI Jakarta. Oke, langsung saja kita bacain dari 3909. Selamat siang RPD Kutim, siang juga. Hai Mbak Esther, hai juga. Apa kabarnya? Kabarku baik-baik sayang. Request lagunya dong. Yes dong. Aku mau dengerin lagunya I Have a Dream Westlife featuring Shirina. Spesial lagunya buat diriku aja. Asai. Asai gitu ya. Salam kompak buat pendengar RPD Kutim. Salam cantik dan sehat selalu buat Mbak Esternya, dari Fanny di Kenyamukan. Ini kayaknya kita harus pakai pantun ini kayak Kakak Ulfa kalau lagi siaran. DJ Sapa Kutim selalu sapa-sapa. Ada kayak yang mau tambahin ini belakangnya. Saya tak cakep banget lah membuat pantun ini. Sapa Kutim waktunya sapa-sapa. Gitu-gitu enggak sih? Mbak Novani, terima kasih udah menyapa. Ya nyambung dikit lah ya. ada suara sumbang guys. Ini Sapa Kutim penyiarnya ada yang kayak gentayangan ini. Oke, terima kasih untuk Mbak Fani di Kenyamukan sudah request lagunya Westlife featuring Shirina, I Have a Dream. Na na na na. Wah, aku suruh yang nyanyi nih. Oke, dan selamat beraktivitas kembali juga. Dari Fani di Kenyamukan, kita ke yang paling ujung sana. Wah, tadi sebenarnya dari Suarga Barang sudah ya, tapi ini masih bagian Sangatta Baru. Oh, sorry. Sebelah kanan sini di bagian Kampung Tator nih kayaknya ya. Siang RPD Kutim, siang juga. Ikutan request lagu Mbak Esther, silakan. Lagunya dari bawaannya Barsena Bestandi yang judulnya Ruang Baru. Lagunya buat aku aja, buat RPD Kutim, jaya selalu, tetap mengudara. Mantap banget, dari Jaya di Kampung Tator, mantap. Oke, terima kasih untuk sama-samanya. Nampaknya di sesi ketiga kali ini kita bacain aja, kita bacain cuma dua pesan, karena di jam 2 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Total komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai 3 miliar rupiah yang seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk UMKM pengrajin genteng lokal.
1: Saya dan Pak Wamen sudah keliling ke berbagai daerah untuk melihat perjalanan 11 bulan pembelajaran sekolah rakyat. Secara umum telah berjalan dengan baik dan siswa-siswanya sebagian sudah bisa berprestasi.
2: Program gentengisasi didorong dapat berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM. Pelaksanaan sekolah rakyat yang digagas pemerintah mulai menunjukkan hasil positif. Iran mengumumkan disepakatinya perjanjian damai dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Program gentengisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto didorong dapat berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dari program pemerintah juga banyak KPP yang dikeluarkan sehingga banyak juga menyerap hasil genteng.
0: Pemesanan dalam kegiatan ini mencapai 24 truk dengan total komitmen transaksi 3 miliar dari program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari menegaskan, program gentengisasi tidak hanya membangun fisik hunian tetapi juga memberikan dampak nyata bagi ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dan masyarakat. Kodari menjelaskan pertama kali diluncurkan program gentengisasi pada Maret 2026 telah mencatatkan komitmen transaksi sekitar 3 miliar rupiah di Majalengka untuk pemesanan genteng. Kodari menegaskan genteng yang dibeli pemerintah merupakan produksi dari pelaku UMKM lokal. Penjelasan Kodari disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
0: Merupakan inisiatif Presiden Prabowo agar pembangunan rumah rakyat tidak hanya berfokus pada fisik hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Total komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai 3 miliar rupiah yang seluruhnya diarahkan untuk menyerap produk UMKM pengrajin genteng lokal.
4: Sementara itu, pelaku UMKM genteng dari Sinar Mas Raya di Majalengka, Jawa Barat, Juanda mengatakan program gentengisasi Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dampak untuk usahanya. Pemesanan genteng kini meningkat drastis. Juanda mengatakan mampu menjual 15.000 unit genteng dalam seminggu kepada distributor dari Jakarta, Bandung, Sukabumi, dan Jawa Tengah. Padahal sebelum ada program gentengisasi, untuk menjual 8.000 genteng sangat susah. Sepi orderan terkadang karyawan terpaksa banyak yang di rumah. Kini jumlah mesin pun ditambah dari sebelumnya 2 unit, menjadi 6 unit untuk membuat genteng. Karyawan mencapai 70 orang yang merupakan warga sekitar. Juanda mengatakan butuh 90 hingga ratusan karyawan karena tingginya pemesanan genteng. Oleh sebab itu, Juanda menyampaikan terima kasih untuk Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Juanda kepada Pro 3 RRI.
3: Dari dampak kebijakan Bapak Presiden dengan adanya program gentengisasi itu besar sekali dampaknya, Pak.
5: Iya. Yeah.
3: Dulu ya sebelum ada kebijakan itu, pabrik genteng itu hampir selama 10 tahun dirasakan itu baik dari tingkat pemasaran, dari tingkat kegairahan kerja para pengrajin. Yeah. Sekarang dengan adanya program itu, alhamdulillah dari proyek-proyek pemerintah, alhamdulillah itu banyak menyerap genteng. Dan masyarakat-masyarakat sekitar yang tadinya karyawan kami banyak diliburkan, malah sekarang pabrik yang kewalahan mencari tenaga kerja. Ya, saya banyak terima kasih lah dengan kebijakan beliau, baik secara nasional maupun kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan, ya. Jadi sampai saat ini dampaknya sangat besar sekali dan bisa dirasakan dan banyak penyerapan tenaga kerja.
4: Selain itu, program gentengisasi merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto, yakni Gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan sekolah rakyat yang digagas pemerintah mulai menunjukkan hasil positif setelah hampir 11 bulan berjalan. di mana pemerintah juga terus mempercepat pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah untuk mendukung perluasan program tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
5: Siswa-siswa sekolah rakyat sekarang jauh lebih bugar.
6: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat telah memberikan dampak positif bagi para siswa. Selain menunjukkan prestasi akademik, para siswa juga mengalami perubahan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan kepercayaan diri. Mensos mengatakan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk memantau perkembangan program tersebut. Hasilnya, sebagian siswa telah menorehkan prestasi di bidang sains, bahasa, sosial, olahraga, hingga seni.
1: Saya dan Pak Wamen sudah keliling ke berbagai daerah untuk melihat perjalanan 11 bulan pembelajaran sekolah rakyat. Secara umum telah berjalan dengan baik dan siswa-siswanya sebagian sudah bisa berprestasi, baik itu di bidang sains, kemudian di bidang bahasa, maupun di bidang sosial, serta bidang olahraga dan seni. Tetapi yang patut dicatat pertama-tama bahwa secara fisik siswa-siswa sekolah rakyat sekarang jauh lebih bugar, lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan yakin terhadap masa depan.
6: Menurut Mensos, perubahan positif tersebut juga dirasakan oleh para orang tua siswa. Banyak orang tua mengaku anak-anak mereka kini lebih disiplin, rajin beribadah, dan lebih aktif membantu keluarga saat berada di rumah. Pemerintah saat ini juga terus memperluas layanan sekolah rakyat, salah satunya melalui pembangunan sekolah permanen di berbagai daerah yang ditargetkan mendukung tahun ajaran baru 2026-2027. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
7: Sama kerja juga masalah. Dan saya juga pas liburan ya,
6: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas untuk pertama kalinya membentuk UMKM Center sebagai bagian dari hasil pertemuan rapat umum anggota Perbanas yang berlangsung hari ini di Jakarta. Magdalena Krisnawati melaporkan langsung dari Jakarta. Magdalena.
8: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas hari ini menyelenggarakan rapat umum anggota di Jakarta. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi mengatakan rapat umum hari ini tidak hanya membahas ketahanan industri perbankan, tetapi juga bagaimana Perbanas meningkatkan kontribusi pada perekonomian nasional. Perbanas, kata Heri, menjadikan UMKM sebagai fokus utama karena perannya yang sangat strategis dalam perekonomian. Untuk itu, dalam rapat umum anggota hari ini, Perbanas untuk pertama kalinya meluncurkan UMKM Center Perbanas. Inisiatif ini merupakan komitmen institusi perbankan untuk memperkuat kapasitas UMKM, tidak hanya memperkuat dari sisi pembiayaannya semata.
9: Nah, inisiatif ini merupakan wujud komitmen bersama industri perbankan untuk tidak hanya memperluas akses pembiayaan. Karena bicara tentang UMKM itu tidak perlu pembiayaan ya. Karena belum tentu punya akses pembiayaan, UMKM-nya bakal sukses, belum tentu ya. Tapi juga kita perlu memperkuat kapasitas daya saing dan juga keberlanjutan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, termasuk juga dalam hal pendampingan ya, dan juga misalnya edukasi dan sebagainya, itu penting ya buat UMKM. Nah, rekan-rekan media sekarang.
8: Selain membentuk UMKM Center, Perbanas juga merilis hasil kajian strategis tahun 2026 mengenai revitalisasi bisnis model UMKM dalam mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi domestik. Hasil kajian tersebut menjadi dasar bagi Perbanas dalam upaya memperkuat posisi dan peran UMKM melalui UMKM Center-nya, sehingga UMKM bisa naik kelas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Tanah Suci. Melayani jemaah haji lanjut usia dan penyandang disabilitas membutuhkan kesabaran dan ketulusan. Seperti PPIH bernama Rido Prabowo yang menjadikan pengalaman berharga selama bertugas di musim haji 2026. Syariful Alam menyampaikan laporannya langsung dari Tanah Suci. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan menjadi petugas layanan lansia dan disabilitas atau landis ternyata memberikan pengalaman tersendiri bagi M. Rido Prabowo yang selaku Koordinator Landis Sektor 9 Dapur Makkah. Rido mengatakan selama bertugas dirinya berupaya melayani para jemaah lansia dengan sepenuh hati. Yang mengaku selalu membayangkan para jemaah yang didampinginya sebagai orang tua sendiri. Sehingga setiap tugas dijalankan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
12: Tantangannya sih kalau dari saya ini gak ada ya mas. Sebelumnya memang gak ada tantangan buat saya. Saya mengalir, saya melayani, ya setulus hati seperti saya melihat ketika saya melayani orang apa lansia ini saya seperti melayani orang tua saya. Jadi kayak sedih juga ya pak, karena mungkin mereka yang di sini tidak dengan keluarganya, kami hadir, kami datang selalu bersama mereka.
11: Menurut Ido, banyak momen yang membekas selama mendampingi jemaah. Tidak sedikit lansia yang merasa nyaman hingga meminta dirinya terus menemani selama berada di Tanah Suci. Pengalaman tersebut justru membuatnya semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Bahkan, jika mendapat kesempatan kembali bertugas pada musim haji mendatang, Ido mengaku siap kembali bergabung sebagai petugas landis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Kuala Lumpur, Media Center Haji, terus mengudara untuk
2: dari Tanah Suci beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji Indonesia asal Sumatera Utara telah memasuki kloter 14, di mana sebanyak 5.019 jemaah haji dari Sumatera Utara telah tiba di tanah air. Dari total keseluruhan sebanyak 5.990 jemaah. Ilham Daulay melaporkan langsung dari Sumatera Utara. Ilham.
13: Ya, kepulangan jemaah haji asal Sumatera Utara sudah memasuki kloter 14. Ya, sebanyak 5.019 jemaah haji Sumatera Utara sudah tiba di tanah air dari total keseluruhan 5.990 jemaah. Ya, sesuai data dari PPIH Sumatera Utara, sebanyak 5.019 ini jemaah dan petugas haji yang berasal dari kloter 1 hingga kloter 14 Debarkasi Medan. Sementara 3 kloter lagi, kloter 15 hingga kloter terakhir 17 menunggu kepulangan. Ya, hingga sampai saat ini juga berjumlah sebanyak 9 orang jemaah haji asal Sumatera Utara yang telah meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 orang dalam kondisi sakit. Ya, pada Rabu 17 Juni 2026 pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, ya kloter 14 Debarkasi Medan baru saja tiba di tanah air. Ya, semalam sore penyambutan dilakukan di Asrama Haji Medan oleh petugas penyelenggara Ibadah Haji Sumatera Utara. Ya, pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA 3414 yang membawa rombongan jemaah haji Sumatera Utara kloter 14 Debarkasi Medan mendarat di Kuala Namu Internasional sore hari. Ya, jemaah kloter 14 berjumlah 350 orang terdiri atas 350 jemaah dan 6 petugas haji kloter. Ya, jemaah berasal dari Kota Medan sebanyak 207 orang, Kabupaten Tapanuli Tengah 53 orang, Kabupaten Simalungun 80%

0: kemakmuran haji dengan menjadi teladan di tengah masyarakat. Juga harus tercermin dalam perubahan sikap, perilaku, dan kepedulian sosial yang lebih baik.
1: Ilham, silakan dilanjutkan laporannya.
0: Ya, baik. Pihaknya dari PP-nya di Bekasi Medan juga menyampaikan duka cita mendalam terhadap jemaah haji asal Sumatera Utara adanya yang telah meninggal dunia di tanah suci. Ya, seluruh jemaah haji yang sudah tiba di tanah air khususnya di Sumatera Utara bagi jemaah haji terlebih dahulu menerima edukasi kesehatan pasca kepulangan haji yang disampaikan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK dalam proses penyambutan di Asrama Haji Medan. Ya, setelah itu, para jemaah haji menerima paspor, air jam-jam, serta barang bawaan sesuai nomor manifest sebelum melanjutkan perjalanan menuju daerahnya masing-masing berkumpul kembali bersama keluarga. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Info haji selanjutnya menuju ke Makassar. Gelombang kedua pemulangan jemaah haji Indonesia asal Debarkasi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan telah dimulai. Di mana sebanyak 8 jemaah haji masih dirawat di Tanah Suci karena sakit. Aan Ariska menyampaikan laporannya langsung dari Sulawesi Selatan. Aan Ariska.
2: Proses pemulangan jemaah haji Indonesia melalui Debarkasi Makassar terus berjalan sesuai jadwal. Memasuki fase baru, gelombang kedua pemulangan resmi dimulai dengan diterimanya kloter atau kelompok terbang 22 oleh pihak Debarkasi. Kepala Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Makassar Iqbal Ismail menyampaikan bahwa penerimaan gelombang kedua ini menjadi penanda berlanjutnya proses kepulangan jemaah haji hingga awal Juli mendatang. Menurut Iqbal Ismail, gelombang kedua ini memiliki pola pemulangan yang berbeda dibandingkan gelombang pertama. Jika pada gelombang pertama jemaah dipulangkan melalui Bandara Jeddah, maka pada pemulangan kedua dilakukan melalui kepulangan di Bandara Madinah. PPIH memastikan seluruh jemaah yang masih menjalani perawatan dan saat ini masih ada 8 orang jemaah haji Debarkasi Makassar yang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Dan untuk memastikan jemaah yang berada di Madinah, mekanisme pemulangan akan mengikuti prosedur seperti biasa. Iqbal mengatakan, jemaah yang masih berada di Tanah Suci, khususnya mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit akan dipulangkan setelah masa tinggal 8 atau 9 hari yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
3: Setelah mulai tadi kami terima kloter 22, lebih gelombang 2 sudah dimulai. Ya, insya Allah sampai tanggal 1 Juli, sampai kloter 43, gelombang 2 akan kami terima.
4: Jadi untuk pemulangannya gelombang 2 dari mana?
3: Kalau gelombang 2 itu pemulangan berangkat dari Madinah ya. Kalau gelombang 1 berangkatnya dari Jeddah. Nah, ini terbalik pada saat pemberangkatan. Pemberangkatan gelombang 1 mulai dari tanah air tibanya di Madinah dan untuk gelombang 2 berangkat dari tanah air kita di Jeddah. Gelombang 1 nanti pada saat sudah 8 hari 9 hari Madinah pada saat Jeddah. Gelombang 2 setelah Al-Musna mereka berangkat ke Madinah.
1: Nariska, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Hingga saat ini, jumlah jemaah haji asal Debarkasi Makassar yang telah dipulangkan ke tanah air sudah mencapai 8.168 orang. Pada kloter yang terbaru diterima, jumlah jemaah tercatat sebanyak 387 orang. Jumlah tersebut lebih sedikit dari kapasitas normal yang biasanya mencapai 393 orang dalam satu kloter. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Iran mengumumkan disepakatinya perjanjian damai dengan Amerika Serikat dan sekutunya untuk segera menghentikan konflik dan operasi militer secara permanen termasuk di Lebanon. Iran dan Amerika Serikat juga saling berkomitmen untuk tidak memulai perang atau operasi militer, menahan diri menggunakan kekuatan militer serta menjamin integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon.

0: Beralih ke kabar dari dunia olahraga, meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya berbeda dari gelaran sebelumnya. Namun, TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Alotani melaporkan selengkapnya.
1: Terkait euforia Piala Dunia 2026, saya melihat ada hal yang beda. Hal yang beda, Piala Dunia kali lalu itu dia euforianya lebih, ya. Itu kelihatan sekali. Saya tidak tahu penyebabnya.
2: Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang, Seling Nganggus, mengungkapkan adanya suasana berbeda euforia Piala Dunia 2026 dari gelaran sebelumnya ketika diwawancara RRI di Kupang, Rabu, 17 Juni 2026. Ia menduga ada sejumlah kendala yang menghambat, diantaranya jadwal pertandingan saat dini hari dan pada jam-jam kerja. Faktor lain yang menurut Seling Nganggus adalah kondisi ekonomi NTT lagi tidak baik-baik saja dan daya beli masyarakat menurun. Ia berharap pemerintah mendorong semua pihak menyemarakan nonton bareng Piala Dunia agar masyarakat dapat menikmati dengan gembira.
1: Mungkin yang pertama soal waktu tayangnya, mungkin waktu tayang itu juga berpengaruh, tetapi saya kok lebih melihat kepada situasi ekonomi kita Indonesia, apalagi NTT sekarang, mungkin tidak baik-baik saja, daya beli itu mempengaruhi euforia itu, apalagi sekarang bertepatan dengan anak-anak masuk SMP, masuk SMA, masuk SD, mungkin itu juga sangat berpengaruh. Pengaruh lainnya juga daya beli, itu sangat mempengaruhi, itu kombinasi antara waktu tayang.
2: Sementara itu, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, kepada RRI, Rabu 17 Juni 2026 menilai euforia masyarakat menyelenggarakan dan menyaksikan nonton bareng pesta bola Piala Dunia 2026 di NTT cukup tinggi. Ia menuturkan hal tersebut tergambar dari sejumlah permintaan nonton bareng ke TVRI NTT terus meningkat. Kepala TVRI NTT optimis atmosfer ini akan semakin nampak jelang babak perempat final hingga final.
3: Saya lihat Korea kawan sangat antusias gitu dengan adanya Piala Dunia ini. Dalam perjalanan beberapa daerah pun malah minta banyak lagi sekarang titik nonton bareng yang telah minta izin ke TVRI udah hampir 200-an. Tapi itu naik terus gitu. Nah, karena semua tempat juga kan diperbolehkan untuk nonton. Jadi semakin banyak tempat-tempat yang nonton itu luar biasa. Apalagi ya sekarang-sekarang kan sampai jam segini pun masih tetap siaran langsung ya. Tetap ada gitu. Nah,
2: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, lebih lanjut menuturkan terkait Piala Dunia, TVRI saat ini bekerja sama dengan DTH atau TV satelit yang penyelenggaranya sejak TV digital beroperasi adalah terkonsentrasi di wilayah pinggiran atau pegunungan. Menurut Kepala TVRI NTT, mitra yang digandeng adalah Transmission dan MNC atau Kavisen dan Indovision. Sasaran utama penonton adalah daerah blank spot dan daerah 3T. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan.

99.4 FM, kembali di Sapa Kutim untuk saat sekarang di menit ke ya 36 lepas dari jam 2 siang hari ini, dan masih panjang ya kebersamaan kita hingga berakhir di jam 3 untuk Sapa Kutim. Terima kasih untuk teman-teman yang masih stay bersama RPD untuk saat sekarang, dan di mana tadi kita sudah mendengarkan cukup banyak ya informasi-informasi di Pro 3 RRI Jakarta yang juga berjejaring bersama RPD Kutim untuk pukul 14.00 hingga 14.30 waktu Indonesia Tengah. Kembali di 0811-581-683, teman-teman yang sudah stay dari tadi juga boleh banget untuk ikutan kembali. Ya, dan langsung saja kita bacain, kalau di season sekarang hanya ada 2 buah lagu yang bakal Esther puterin, karena hanya ada 2 yang bakal Esther bacain untuk pesan WhatsApp-nya siang hari ini. Oke, kita bacain dulu siang Mbak Esther. Aku Rini di Sangat Aja mau dengerin lagunya Roni Parulian yang judulnya Mengapa. Buat yang lagi dengerin Sapa Kutim, sehat-sehat aja buat semuanya. Oke, terima kasih buat siapa tadi, Rini yang ada di Sangat Aja. Ditunggu lagunya dari Roni Parulian, Mengapa. Mengapa request lagu gitu kali ya. Oke, okay, next kita ke 7861. Halo Kak Esther, halo juga. Boleh dong request lagu dari 420 yang judulnya Mangu. Lagunya buat semuanya aja di lagunya buat semua yang lagi dengerin RPD Kutim, Sapa Kutim, dan terima kasih. Wah, gitu aja nih pesan WhatsApp-nya. Thank you untuk teman-teman semua yang sudah bergabung hingga di season sekarang, hingga 38 lepas dari jam 2. Kayaknya banyak banget yang lesu siang hari ini karena matahari cukup panas gitu ya. Walaupun juga tadi sempat di hampir beberapa menit yang menuju jam 1 tadi agak sedikit mendung gitu ya. Ternyata mendung tak berarti hujan, itu benar terjadi. Oke, okay, dan teman-teman kita langsung aja puterin 2 buah lagu yang sudah di request dari Roni Parulian featuring 420.

Radio Kutim 99.4 FM, kembali di Sapa Kutim. Iya, dan nggak terasa kebersamaan kita sudah 48 menit lepas dari jam 2 siang hari ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita dengan membacakan pesan-pesan yang sudah masuk di RPD Kutim untuk siang hari ini. Nah, langsung saja kita bacain dari 2594. Siang Mbak Esther, siang juga aku Ayu di Karya Etam. Mau request lagu Percayalah dari Afgan featuring Raisa. Makasih, salam semangat aja untuk semua. Oke, terima kasih untuk Ayu di seputaran Karya Etam. Dan ditunggu lagunya dari Afgan featuring Raisa, Percayalah. Oke, di belakangnya Mbak Ayu, Sapa Kutim selamat siang. Mau request lagunya Fabio Acer yang judulnya Tanpa Rasa Bersalah. Buat mbaknya selamat bertugas dan lagunya buat aku aja. Oke, dan gak ada yang disalam-salam kayak ini Mbak Leni. Terima kasih Mbak Leni. Jangan lupa waktu pulangnya masih lama ya, baru juga mau jam 3. Jangan ikin mulu nih. Oke, Daileni, terima kasih udah ikutan di Sapa Kutim. Besok-besok ikutan lagi dong. Ditunggu Tanpa Rasa Bersalahnya dari Fabio Acer loh. Kok pas banget ini lagunya. Oke, dan karena waktu kita juga sudah semakin merapat, jadi untuk sesi terakhir kita bacain dua WhatsApp aja supaya nggak terlalu lama gitu. Oke, dan nanti masih ada dua pesan yang bakal Esther bacain dan mungkin juga nanti bakal menutup jumpa kita di Sapa Kutim.

mengikuti 99.4 FM. Iya, nampaknya kita sudah nggak bisa untuk bacain pesannya untuk siang hari ini, dan tapi lagunya kita bakal puterin ya, lagu terakhir Tanpa Rasa Bersalah dari Fabio Asher. Terima kasih untuk sama-samanya di siang hari untuk siang hari ini untuk teman-teman semuanya, dan tetap semangat, dan semoga sukses selalu, dan terus semangat dalam menjalankan setiap aktivitas yang masih boleh kita lakukan dalam setiap hari-hari kita. Esther yang bertugas pamit untuk Sapa Kutim kali ini, dan dari kawasan Sulawesi 8, selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Dengar LPPL. Halo, assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan menjadi radio host pada hari ini dan yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Kamis 18 Juni 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Mengawali sesi yang pertama pendengar, kita akan mendengar kabar dari Gema Saijaan, LPPL Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Bau, Kalimantan Selatan. Desa Semayap mewakili Kabupaten Kota Baru pada Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Fajri.
1: LPPL Indonesia, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru menjadi perwakilan daerah pada Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Yang mana diawali dengan kedatangan tim penilai ke Kota Baru pada Rabu 17 Juni 2026 yang disambut langsung oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat Pulau Utara, tim penggerak PKK, perangkat desa, dan tokoh masyarakat di Aula Desa Semayap. Pada kesempatan itu, Haji Eka Sapurudin selaku Sekda Kota Baru mengatakan, Pemkab Kota Baru berharap Desa Semayap dapat memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan semangat gotong royong juga inovasi yang telah dibangun dapat terus dipertahankan demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Eka Sapurudin mengingatkan lomba desa ini jangan dijadikan ajang seremonial semata dan jangan pernah merasa puas dengan capaian yang ada sekarang. Semoga Kota Baru bisa meraih juara pertama. Melalui lomba desa dan kelurahan tahun 2026 kali ini, yang mana mengusung tema transformasi desa dan kelurahan sebagai pilar pertahanan nasional menuju Indonesia Emas, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta inovasi pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Demikian, Fajri LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan reporter Fajri. Dan itu tadi pendengar laporan dari saudari Fajri yang mengawali sesi pertama pada siang hari ini. Dan seluruh informasi di sesi pertama sudah kita ikuti. Saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gema Saijaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Memasuki sesi yang kedua pendengar, kita akan mengawali dengan Persada Talk.
2: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Persada Talks edisi hari ini pendengar, kita akan berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Lili Henry Ristanto, selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui inovasi Padang, Diskom Digi Jawa Tengah masuk Top 10 Idea Jateng 2026.
3: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, memasuki sesi Persada Talk hari ini pendengar, kita berkesempatan berbincang bersama dengan Bapak Lili selaku Kadiskom Digi Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita akan mengetahui satu inovasi yang sangat luar biasa nih tentang yang namanya hoax. Nah, di era digitalisasi seperti sekarang ya Kang Mas Bayu, dan juga percepatan informasi, ini pastinya informasi bohong atau hoax ini semakin banyak dan juga cepat menyebar. Nah, kita ingin mengetahui inovasi Padang dari Diskom Digi Provinsi Jawa Tengah yang ternyata ini masuk top 10 idea nih Kang Mas Bayu. Nah, nanti kita akan mengetahui bersama-sama dengan Bapak Lili yang sudah hadir bersama saya di hari ini. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi.
3: Nah, ini hari ini saya ingin berbincang mengenai salah satu inovasi terbaru nih Bapak dari Diskom Digi Provinsi Jawa Tengah yang luar biasanya ini masuk top 10 idea Jateng 2026. Ya, ya. Ini mungkin boleh dijelaskan dari Pak Lili, sebenarnya Padang ini tuh inovasi seperti apa sih Pak Lili?
4: Oke, Kang Mas Mbak Yu, Mbak Sita. Jadi ya, Padang ini adalah singkatan dari pantauan data hoax Jawa Tengah. Di sisi lain, Padang di bahasa Jawa itu juga berarti terang. Terang. Nah, maknanya adalah dengan Padang ini semoga informasi yang mungkin terindikasi meragukan, sangat provokatif, sangat bombastis itu bisa menjadi terang benderang. Padang adalah sistem deteksi hoax yang dirancang untuk mengumpulkan konten, menganalisis konten, kemudian mengklarifikasi. Jadi ada mekanisme klarifikasi. Lalu diperoleh kesimpulan yang kemudian kalau ini hoax kita akan publikasi ke dalam platform Padang itu sendiri. Gitu.
3: Oke, baik. Nah, berarti untuk latar belakangnya sendiri dibentuknya inovasi Padang ini seperti apa sih, Bapak?
4: Nah, kenapa sih Padang ini muncul gitu ya? Apa ujuk-ujuk

0: pimpinan tinggi kita, oh, misalkan. Okay. Lalu di dalam WhatsApp itu meminta sesuatu.
1: Oh.
0: Nah, atas informasi-informasi yang meragukan itu, netizen, masyarakat melapor ke kita. Nah, karena frekuensinya semakin lama semakin sering, nah inilah yang melatar belakangi, oh ini kita harus kelola secara terstruktur ini.
1: Yeah.
0: Nah, itulah yang kemudian mendorong lahirnya Padang gitu.
1: Oke, okay. Wah ternyata berbahaya juga ya Pak ya, kalau seperti itu ya. Ternyata nggak cuma tentang informasi aja Kang Mas Bayu, mungkin hal-hal yang ujung-ujungnya nanti akan merugikan secara material pun juga ada ya
0: ada,
1: Pak ya.
0: Ada.
1: Oke, baik. Nah, kemudian tadi Pak Lili katakan kalau di Jawa Tengah orang-orang bisa melaporkan ke Lapor Gub untuk hoax.
0: Betul.
1: Nah, dan sekarang ada Padang juga. Nah, kira-kira yang membedakan Padang dengan kanal Cek Fakta yang sudah ada secara nasional ini apa saja, Bapak?
0: Yang pertama begini, Padang ini dikelola secara terstruktur.
1: Oke. Okay.
0: Ada SOP-nya, ada sistem life cycle-nya. Kemudian, yang membedakan adalah Padang ini terintegrasi dengan 35 kabupaten kota, dengan beberapa komunitas anti hoax, dengan sekitar 50 OPD provinsi. Nah, kemudian Padang ini juga memetakan lokasi hoax berdasarkan pengadu atau tempat aduannya.
1: Oh, bisa disesuaikan.
0: Bisa. Nanti ada peta Jawa Tengah begitu, nanti akan terbagi menjadi Padang Nasional dan Padang Jateng.
1: Oh.
0: Gitu ya. Nah, koordinasi dan kolaborasi inilah yang menguatkan atau yang membedakan Padang mungkin dengan sistem-sistem pantauan atau cek fakta lainnya.
1: Yeah.
0: Sehingga konfirmasi kita ini bukan berdasarkan katanya atau hanya dengan pembandingan data sekunder saja, tetapi juga ada proses verifikasi dari pemerintah kabupaten kota, dari OPD maupun dari kementerian terkait. Okay. Begitu, Mbak.
1: Oke. Okay. Nah, untuk proses verifikasi nih, Pak Lili, seperti yang Pak Lili katakan tadi, ini untuk sebuah informasi ini kan pasti ada step-stepnya seperti itu.
0: Betul,
1: ya Bapak
0: betul.
1: Ya. Nah, bagaimana sih Pak untuk proses sebuah informasi ini dapat dinyatakan hoax oleh Padang?
0: Iya, yang pertama teman-teman kita petugas menerima laporan. Yang pertama sebelum verifikasi berupa klarifikasi kepada instansi atau pemangku kebijakan, kita lakukan analisis kritis Mbak. Dibandingkan dengan regulasi, dibandingkan dengan data, dibandingkan dengan bisa dengan jurnal, bisa dengan dokumen-dokumen lain yang bersifat data pembanding. Dari konten, lalu ada proses analisis dengan pembandingan tadi. Ada keyakinan, ada indikasi.
1: Okay.
0: Nah, indikasi itu kemudian diklarifikasi. Misal nih, ada sebuah gambar yang sifatnya sangat dramatik gitu ya, bertempat di satu kabupaten tertentu. Kemudian karena pengadu pelapor ini cemas menanyakan objektivitas kondisi gambar itu, lalu kita melakukan analisis, membandingkan gambar-gambar itu dengan berbagai unggahan atau berita resmi yang ada. Ada kemiripan, diyakini gambar ini dimungkinkan benar.
1: Okay.
0: Nah, untuk menjustifikasi bahwa gambar ini benar, maka kita komunikasi dan klarifikasi ke pemerintah kabupaten berkenaan. Nah, ada jawaban, gambar tersebut benar. Dan ternyata juga sudah dipublikasikan oleh pemerintah kabupaten setempat. Lalu kita sampaikan ke pelapor. Nah, Pak, bagaimana kalau gambar yang dramatik itu ternyata fakta? Seperti case ini tadi kan. Kalau hoax kan distempel hoax, dipasang di Padang. Kalau ini fakta, dia masuk sebagai bagian dari analisis media. Pengelolaan isu. Oh, ada case seperti ini yang kita harus kelola dengan baik.
1: Oh, ada tindak lanjutnya seperti
0: ada,
1: itu ya
0: ada.
1: Pak.
0: Jadi kalau hoax dia distempel masuk database hoax, kalau dia fakta dia akan masuk ke analisis media untuk pemetaan isu, begitu Mbak Sita.
1: Oke, baik. Wah, ini sudah sangat terstruktur sekali ya Pak Lili, luar biasa ya. Berarti unsur kebermanfaatannya sangat luas sekali seperti itu ya Pak Lili ya. Kemudian tadi dikatakan juga oleh Pak Lili gitu ya, untuk informasi-informasi yang hoax mungkin ujung-ujungnya nanti akan mengalami kerugian materialistik seperti itu. Ini apakah ada tindakan hukum nih Pak terhadap akun penyebar hoax tersebut?
0: Ya, kalau sampai dengan saat ini yang kita lakukan lebih kepada edukasi.
1: Okay.
0: Bagaimana kita meningkatkan literasi digital masyarakat supaya tidak mudah tertipu, tidak mudah percaya. Kalau di Insan Pers itu sering menyebut dengan istilah skeptis ya. Ojo-ojo orang ngono. Jangan mudah percaya gitu.
1: Nah,
0: lebih kita edukasi. Sampai dengan saat ini kita belum pernah mengambil tindakan hukum ya, karena melaporkan. Kemudian selain mengedukasi, kita juga melakukan aduan konten, Pak. Ya, jadi Kementerian Komdigi dia punya platform tertentu bahwa siapapun dia, masyarakat atau pemerintah daerah, dalam hal menemukan konten-konten yang sifatnya provokatif, hoax, disinformasi, misinformasi, malinformasi, kita laporkan ke aduan konten, karena nanti kewenangan untuk take down itu ada di kementerian. Begitu.
1: Baik. Berarti kalau kata pepatah ini ya Pak, lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Betul.
1: Ya Pak ya. Jadi kita harus mengedukasi diri sendiri agar tidak mudah terpapar informasi yang bohong seperti
0: betul,
1: itu ya
0: betul.
1: Pak Lili ya. Berarti untuk Pak Lili sendiri, apa pesan Bapak kepada masyarakat ini?

0: terkait maraknya hoax di era digital seperti sekarang?
1: Yang pertama, saat ini kita sudah berada di era digital ya, konvergensi. Konvergensi media itu semua jenis media kita bisa konsumsi dalam sebuah smartphone atau tablet gitu ya. Kalau dulu kita kecil, kalau mau dengerin radio harus beli radio kotak gitu.
0: Iya, betul.
1: Kalau mau nonton TV harus beli TV gitu ya. Kalau mau nonton, kalau mau lihat, baca koran, kita harus beli korannya. Nah, konvergensi media. Yang kedua adalah sambungan seluler kita sudah melebihi jumlah penduduk.
0: Oh.
1: Nah, ini bapak-bapak pasti punya handphone satu tapi kartunya dua. Nah. Ini, gitu. Jadi sambungan seluler kita sudah melebihi jumlah penduduk. Artinya akses internet itu sekarang mudah dan murah. Dampaknya ada, tentu saja ada dampak positif, dampak negatif gitu ya. Penyebaran informasi menjadi cepat, borderless, itu dampak positifnya. Negatifnya, karena membanjirnya konten dan informasi, tidak jarang. Tidak jarang pihak-pihak tertentu memproduksi, menyebarkan konten-konten dengan preferensi dan niatan tertentu yang ini masyarakat harus waspada. Kalau kita menerima konten yang mengadu-adu perasaan, yang membangkitkan emosi, yang membuat kemarahan, ada baiknya kita tabayun, sabar. Kalau ragu-ragu, laporin Padang aja. Nah, masyarakat kita himbau untuk yang pertama selalu cek, recheck, and cross-check. Setiap konten yang dimiliki atau yang didapat, bermanfaat apa tidak. Mungkin saja informasi itu benar, tetapi kalau di-share menjadi membuat kecemasan misalnya ya. Waktu di tol, lalu lintas melambat, oh ternyata ada accident, spontan keluarkan handphone di video gitu kan. Nah, kalau itu fakta, karena kejadiannya benar. Tetapi kalau disebarkan membuat kecemasan dan ketakutan, tentu alangkah baiknya disimpan saja. Ini himbauan kepada masyarakat. Satu, tabayun, cross-check. Dua, bijak di dalam menyebarkan informasi atau konten. Kira-kira begitu.
0: Betul. Saring sebelum sharing ya, Pak.
1: Iya, saring sebelum sharing.
0: Biar semuanya tidak terdampak gitu, Kang Mas Bayu ya. Berarti untuk kedepannya nih, Pak Lili, target dari Padang ini ada nggak sih, Pak?
1: Ada. Jadi, di dalam milestone jangka menengah. Jadi, kalau jangka pendek kan sudah terlewat ya, sudah selesai dikembangkan dalam jangka menengah maksimal 2 tahun dari sekarang, supaya Padang ini jangkauannya lebih luas. Kami merencanakan untuk mengintegrasikan artificial intelligence atau AI di dalam bisnis proses Padang itu, mulai dari grab data, data mining, crawling konten, lalu proses verifikasi atau membandingkan konten yang didapat itu dengan data pembanding melalui AI. Nah, kita harapkan melalui AI ini akan lebih presisi, lebih cepat, jangkauannya juga lebih luas dan lebih efisien. Kami berharap melalui integrasi AI ke dalam sistem Padang ini, kita bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas lagi. Demikian, Mbak Sita.
0: Oke, baik, luar biasa. Kalau begitu, terima kasih banyak Bapak Lili untuk informasinya siang hari ini. Dan Kang Mas Bayu, serta pendengar LPPL seluruh Indonesia, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
2: Dan demikian sesi Persada Talk hari ini, pendengar. Setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya, pendengar, dari APPL Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kehamilan remaja dan pernikahan usia anak masih menjadi perhatian di Kabupaten Nganjuk karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga masa depan generasi muda. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Edna Laila.
3: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Widarti selaku dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa tingginya angka kehamilan remaja dan pernikahan usia anak turut berkontribusi terhadap meningkatnya indeks ketimpangan gender atau IKG. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan hak-hak remaja, terutama perempuan, untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan potensi diri secara optimal. Selain berdampak pada pendidikan, kehamilan di usia remaja juga memiliki resiko kesehatan yang lebih tinggi dari ibu maupun bayi. Banyak remaja yang akhirnya harus menghentikan sekolah lebih awal karena menikah atau hamil, sehingga kesempatan mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik menjadi semakin terbatas. Karena itu, diperlukan peran aktif keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada remaja. Melalui kerjasama berbagai pihak, diharapkan angka kehamilan remaja dan pernikahan usia anak di Kabupaten Nganjuk dapat terus ditekan demi terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan juga berkualitas. Saya Eta Laila dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan reporter Edna Laila. Selanjutnya pendengar, kabar dari LPPL Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Perkuat pengembangan sektor pariwisata, Pemkab Tanah Datar gandeng Poltekpar NHI Bandung. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Oji.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui kerjasama strategis dengan Politeknik Pariwisata atau Poltekpar NHI Bandung guna mempercepat pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara Pemkab Tanah Datar dan Poltekpar NHI Bandung oleh Bupati Eka Putra Rabu 17 Juni 2026. Kolaborasi tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM pariwisata, pengembangan destinasi wisata, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu diperlukan sinergi dengan lembaga pendidikan yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengembangan industri pariwisata. Poltekpar NHI Bandung merupakan institusi pendidikan pariwisata bereputasi nasional yang telah melahirkan banyak tenaga profesional di bidang kepariwisataan. Kerjasama ini bukan sekedar seremonial, tetapi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata, pengelolaan destinasi wisata, pengembangan ekonomi kreatif, hingga promosi pariwisata daerah agar semakin dikenal luas. Demikian disampaikan oleh Bupati Eka Putra. Sementara itu, pendengar, Direktur Poltekpar NHI Bandung, Dr. Anwari Masatib MM.Par, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah aktif mendukung pengembangan pariwisata di berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari program strategis untuk membantu pemerintah daerah memajukan sektor tersebut. Menurut beliau, pendengar, kerjasama dengan Pemkab Tanah Datar juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktek lapangan penelitian terapan serta berbagai kegiatan akademik yang dapat mendukung pengembangan pariwisata daerah. Dan beliau juga menyampaikan Poltekpar NHI Bandung telah menyiapkan berbagai program pelatihan strategis seperti pengembangan desa wisata, konsep wisata ramah muslim, sustainable tourism, hingga pengelolaan produk unggulan yang berpotensi menjadi makanan khas daerah. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan reporter Oji. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
5: Pendengar Republik Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Sirait mengungkapkan sistem pemilihan toko terbuka memperkuat tata kelola program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah. Dia menegaskan bahwa sistem pemilihan toko terbuka atau PTT merupakan inovasi yang tidak hanya mendorong efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat tata kelola program yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal ini dikatakan Ara dalam keterangan persnya di Jakarta baru-baru ini. Menurut dia, setiap rupiah anggaran negara yang digunakan dalam program BSPS harus dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara terbuka oleh seluruh pihak terkait. Menteri PKP Marwar Sirait menyampaikan hal itu ketika bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Pada kesempatan yang sama, Kementerian PKP juga melaksanakan PTT sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan program BSPS yang mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Pelaksanaan PTT di Kelurahan Kalianyar dilaksanakan di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM Irianto. Dalam proses tersebut, masyarakat penerima bantuan memilih penyedia bahan bangunan secara terbuka dengan toko yang mengikut proses pemilihan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia.
2: Terima kasih rekan reporter Aan Kasianto. Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Bupati Tabalong meluncurkan program Jumat Menyapa siap temui warga secara langsung. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Siti Nurjana.
6: Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Tabolong Muhammad Torifani memastikan akan rutin melakukan kunjungan dadakan ke tengah masyarakat setiap Jumat. Program yang dirancang untuk menyapa masyarakat tersebut diluncurkan sebagai bentuk kedekatan pemimpin daerah dengan warganya, sekaligus memastikan 7 program prioritas Tabolong Smart benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Di sela kunjungannya ke Masjid Nurus Solihin Gambah, Kecamatan Murumpudak, Bupati Tabolong Muhammad Norifani menyampaikan rencana program baru yang akan rutin dijalankan setiap Jumat. Program ini dinamakan Jumat Menyapa dan akan dilaksanakan secara dadakan tanpa memberitahu lokasi terlebih dahulu kepada warga maupun pihak terkait. Melalui program ini, Bupati Tabolong Muhammad Norifani akan mendatangi berbagai masjid di seluruh pelosok Kabupaten Tabolong setiap pekan atau tempat-tempat lain seperti warung dan lokasi aktivitas masyarakat selama dirinya berada di Tabolong. Tidak hanya itu, pada minggu kedua setiap bulan, Bupati juga akan membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin datang langsung ke kantornya untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan hadirnya 2 program tersebut, pemerintah Kabupaten Tabolong berupaya memperpendek jarak antara pemimpin dan masyarakatnya. Harapannya, seluruh warga Tabolong dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi dan 7 program prioritas Tabolong Smart yang mengedepankan nilai sejahtera, maju, religius, dan terdepan dapat benar-benar terwujud di bumi Sarabakawa. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabolong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan reporter Siti Nurjana. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.
2: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Oke, pendengar, itulah lagu tadi ya dari Ayu Tinting ya, Geboy Muzail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Ulfa untuk menemani istirahat Anda dan tentunya dengan lagu-lagu dandut ya yang segera Ulfa hadirkan. Dan pastinya spesial untuk semua sahabat dan pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Tentunya di Godagado Goyang Dandut Gaya Dong. Disiarkan hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Dipancarkan langsung di 99.4 FM Radio RPD Kutim Sangatta Jalan Sulawesi nomor 8 bersama kita cerdas. Oke pendengar, selama kurang lebih dari 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti Ulfa akan menemani aktivitas Anda. Dan di sore hari ini Ulfa ucapkan selamat sore pendengar. Semoga di sore hari ini selalu diberikan kesehatan ya. Dan tentunya bersemangat menjalankan aktivitasnya. Baik pendengar, di Godagado ini juga Ulfa membuka SMS dan juga melalui via telepon dan juga melalui chat ya di nomor yang sama pendengar 08 11 58 11 683. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Godagado. Halo Godagado. Oh, kenapa ini storing banget? Oh. Halo Godagado. Suaranya mana nih? Halo Godagado. Halo. Halo. Cakep. Dengan siapa di mana nih?
1: Ini Mbak Ana di Sangatta Lama, Mbak.
0: Mbak Ana di Sangatta Lama. Oke, Mbak Ana, terima kasih nih sudah bergabung lagi nih, Mbak Ana. Baik, Mbak Ana mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Jodoh aja, Mbak.
0: Jodoh itu dari
1: lagunya buat Mbak Piolo sama Haji Banjir aja, semoga berjodoh.
0: Amin. Jodoh itu lagu dari siapa nih ya? Tak carikan dulu.
1: Manis Manja, Mbak.
0: Oh, Manis Manja. Oke, salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya buat Haji Banjir aja sama Mbak Piolo, semoga berjodoh. Amin. Buat Mbak Laruronya. Semuanya aja buat Mbak ini, terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Mbak Ana ya, sudah mendoakan bubuannya Cil Banjar nih. Oke, Mbak Ana, ditunggu lagunya. Baik, selanjutnya nih. Halo Godagado.
2: Halo Godagado.
0: Gue yang dandut.
2: Gue yang dandut.
0: Gaya
2: dong.
0: Cakep. Dengan siapa di mana?
2: Emi.
0: Emi.
2: Di Kenyamukan.
0: Emi di Kenyamukan. Oke. Mbak Emi ya.
2: Iya.
0: Iya, terima kasih nih sudah bergabung nih Mbak Emi.
2: Iya, sama-sama.
0: Oke, Mbak Emi mau request lagunya siapa nih?
2: Lagunya anu, Sambalado.
0: Sambalado. Oh, itu Ayu Ting Ting ya?
2: Iya, iya. Betul.
0: Tadi Ayu Ting Ting sudah diputarin tuh lagunya.
2: Oh.
0: Jadi bisa direquest lagu yang lain? Ya, maksudnya anu, yang artis lain?
2: Mawar Putih.
0: Mawar Putih.
2: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya ya, nih.
2: Salam kenal semua. Semangat. Hmm? Salamnya Mbak Ulfa, sehat-sehat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Mbak Emi ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Emi. Oke, Mbak Emi, ditunggu lagunya. Baik, yang selanjutnya siapa nih? Siapa nih? Oh, sayang sekali putus. Oke. Halo, Godagado.
3: Goyang dangdut. Gaya dong.
0: Cakep. Terima kasih buat Mas Alam nih, sudah bergabung lagi Mas Alam.
3: Sama-sama, Mbak.
0: Iya. Gimana nih kabarnya Mas Alam nih hari ini?
3: Alhamdulillah, baik, Mbak.
0: Alhamdulillah, ya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya Mas Alam ya. Bisa, agar bisa terus mampir di Godagado nih. Oke. Baik, Mas Alam mau request lagunya siapa? Selalu di senggol sama Mas Ben nih, Mas Alam.
3: Oh iya kah? Oh, terima kasih. Kadang saya kelambatan, Mbak, buka ini, buka Godagado kan.
0: Oh, lambat ya. Oke, soalnya sore ya.
3: Kadang lebih cepat, kadang kan hanya ada kesibukan.
0: Oh iya, semoga selalu sehat nih, diberikan kesehatan ya Mas Alam ya.
3: Iya Mbak, terima kasih.
0: Oke, Mas Alam mau request lagunya siapa nih?
3: Imam Esri, Imam Esri pun Mbak.
0: Apa nih judulnya Imam?
3: Menari di atas luka.
0: Menari di atas luka, wah. Siapa tuh menari di atas luka?
3: Cuma lagunya aja.
0: Oke, salam-salamnya nih.
3: Salam-salamnya buat Mas Ben-nya. Mas Jay yang kemarin juga. Ya buat semuanya aja Mbak, yang mendengarkan aja. Buat banyak keluarga aja, terima kasih.
0: Oke. Baik, terima kasih kembali buat Mas Alam nih. Sudah bergabung lagi Mas Alam di Godagado ya. Ini salah satu fans setia juga nih pendengar. Dia selalu nyamperin nih di Sapa Kutim juga nih ya. Baik, pendengar itulah tadi sudah ada berapa nih? Ada 3 ya pengrequest untuk sesi pertama nih. Dari Mbak Ana request lagunya Manis Manja Jodoh, dan juga yang kedua dari Mbak Emi ya request lagunya Mawar Putih, dan selanjutnya dari Mas Alam request lagunya Imam S. Arifin Menari di Atas Luka. Cuma lagu aja katanya. Yang selanjutnya nih dari mana nih? Dari siapa nih? Oh, Mbak Nana di kantor aja katanya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan nih ya catnya Mbak Nana. Sore kok Ulfa cantik, sore juga. Godagado goyang dandut gaya dong. Ini Nana lagi di kantor aja kak. Mau request lagunya Cita-cita tak uwiu uwiu. Salam semangat aja buat semuanya. Semangat juga ya buat Kak Ulfa siarannya. Makasih. Oke, terima kasih juga nih buat Mbak Nana ya, sudah mampir lagi di Air Padi Kutim nih Mbak Nana. Dan semangat juga nih Mbak Nana ya, sambil nunggu Ekin nih. Oke, Mbak Nana ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada 4 ya pengrequest untuk sesi pertama nih ya pendengar. Dan di belakangnya Mbak Nana ada Mbak Iyet. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya catnya Mbak Iyet. Assalamualaikum, Godagado goyang dandut gaya dong. Mbak Ulfa mau request lagu dong, lagunya Maggie Z, Racun Asmara. Kalau nggak ada Elvi Sukaisi aja, Pecah Seribu. Yang mana nih? Dua-duanya ada nih. Oke, yang pertama aja ya Ulfa putarkan ya Mbak Iyat ya. Salam-salamnya buat semuanya aja nih, teman-teman yang lagi di kantor nih, semangat buat nyambut Ekin pulang nih. Besok kita holiday apa? Holiday. holiday lagi nih. Oke, terima kasih nih buat Mbak Iyat ya, sudah bergabung lagi di RPD Kutim, tepatnya di Goda Gado nih ya. Semangat juga nih buat Mbak Iyat ya, nyambut Ekin pulang, gak sabaran nih. Oke, baik pendengar, itulah tadi sudah ada berapa nih ya? Sudah ada 5 ya pengrekos untuk sesi pertama nih pendengar. Dan lagu ini juga sekaligus untuk semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Semoga terhibur selalu dan juga menjadi penyemangat yang lagi beraktivitas di sore hari ini tentunya. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Baik pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh berapa tadi ya? Banyak banget tadi tuh ya pendengar. Ada 5 ya. Untuk sesi pertama pendengar. Dan pendengar masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sharing nih bareng Ulfa lagi untuk sesi kedua ya pendengar. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk rekes lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih dari tadi ya Mas Adi ya. Menunggu nih karena jeda lagu yang masih tadi ya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mas Hadi untuk sesi kedua nih pendengar. Godo-gado goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso. Mau request lagunya Rano Karno featuring Kiki Fatmala, judulnya Kencan Pertama. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada. Dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mas Hadi ya. Sudah bergabung lagi nih Mas Hadi di Godo-gado nih ya. Nampaknya fans setia banget nih pendengar. Oke, semoga terhibur nih Mas Hadi ya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu ya chat yang masuk dari Mas Hadi, request lagunya Rano Karno featuring Kiki Fatmala, Kencan Pertama. Dan di belakangnya Mas Hadi siapa lagi nih yang mau bergabung ya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oke, nampaknya ada yang masuk lagi nih. Langsung saja Ulfa bacakan ya. Dari Mbak Siva di kilometer 1 nih. Mbak Siva tadi di senggol juga nih sama Acil Banjar ya. Kemarin ya. Kemarin nih Mbak Siva. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. Mat sore. Sore juga. Pengen request lagu. Lagunya siapa nih? Lagunya Rita Sugiarto, Mbak, tapi judulnya Terserah Mbak aja. Terima kasih Mbak Ulfa. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Siva ya, sudah bergabung lagi di Godo-gado nih Mbak Siva. Semoga sehat-sehat selalu nih Mbak Siva sama Mas Hadi ya. Biar tetap mengudara di RPD Kutim nih. Oke, Mbak Siva ditunggu lagunya. Ulfa pilihkan ya, Rita Sugiarto yang mana nih? Yang apa ya yang bagus ya untuk Mbak Siva ya. Kalau tersisi sering ya diputar ya. Apa nih? Ulfa carikan dulu ya. Rita Sugiyarto. Apa nih yang bagus nih? Sejuta luka ya. Luka lagi katanya. Oke, yang mana nih? Oleh-oleh aja ya, biar kita dapat oleh-oleh nih. Atau si hitam ya. Oh, Jackie aja sudah. Jackie. Apa nih ya? Aduh, bingung juga nih nyarinya kalau disuruh Ulfa yang milih nih. Apa nih ya? Benang-benang cinta yang enak-enak didengar ya. Apa nih? Tega. Bara cinta. Oke, Ulfa pilihkan yang bara cinta aja ya. Mbak Siva ya. Oke, Mbak Siva, semoga terhibur nih persembahan dari Rita Sugiyarto ya, pilihan dari Ulfa nih ya. Semoga cocok nih ya. Oke, pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrequest untuk sesi kedua nih dari Mas Hadi, request lagunya Rano Karno featuring Kiki Fatmala yang berjudul Kencan Pertama, dan selanjutnya dari Mbak Siva ya, request lagunya Rita Bara Cinta. Baik, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM. Oh, nampaknya ada yang masuk lagi nih ya. Oke, langsung saja Ulfa angkat nih lagi. Halo, Godagado. Halo, Godagado. Halo, mana suaranya? Halo, Godagado. Halo. Halo. Oh, sayang sekali putusnya. Oke, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

cintanya tumbuh semakin besar, namun harus menelan pil pahit karena ditinggalkan oleh sang kekasih. Menyalakan api di tunggu hatiku semakin lama makin membara, begitu kiranya cintaku padanya semakin lama makin bertambah, tapi kini dia pergi.

Baik, pendengar, itu tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh dua ya pengrequest untuk sesi kedua tadi. Baik, pendengar, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya, dan sudah menemani Anda di menit ke 50 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Jadi waktu kita sisa berapa menit lagi ya untuk lagu terakhir nih, sesi terakhir ya, pendengar. Baik, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa bacakan ya. Dari Mas Trimo nih. Baik, pendengar, langsung saja Ulfa bacakan chatnya Mas Trimo untuk sesi terakhir ya, pendengar. Godo-godo goyang dandut gaya dong. Aku Trimo di Rantau Pulung, pengen request lagunya Eri Sindia yang berjudul Terima Kasih. Lagunya untuk pendengar RPD Kutim di mana saja, dan untuk penyiarnya terima kasih dan selamat bertugas. Oke, Mas Trimo, terima kasih kembali buat Mas Trimo ya yang sudah bergabung lagi nih. Salah satu fans setia juga nih, pendengar. Oke, pendengar, lagu requestan dari Mas Trimo ya, pendengar, karena kita sudah berada di menit ke 51 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Maka lagu dari Mas Trimo menutup perjumpaan kita di sore hari ini, pendengar. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Godagado untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Dan tentunya masih setia bersama kami pendengar di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini, pendengar. Dan terima kasih juga buat semua pendengar setia RPR Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya. Mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan RRI Kornus 8.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diputra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Dedi. Halo Mas Dedi, apa kabar?
1: Halo, kabarnya Samarinda hujan deras dan tadi sempat di petir ya, gelegar di kota Samarinda.
0: Wah, ternyata ada hujan deras dan sempat petir nih ya. Iya. Sedangkan di Palangkaraya saat ini mulai mendung nih Mas Dedi nih.
1: Nah, tapi di RRI kan sekali di udara tetap di udara, Adi.
0: Betul sekali. Baik, Mas Dedi, ada informasi apa nih Mas Dedi dari Samarinda sore hari ini?
1: Informasi terkait Menteri UMKM Republik Indonesia, Muhammad Abdurrahman, mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Kaltim, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mas Dedi.
1: Terima kasih, Adi. Pendengar dan pemirsa, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM Republik Indonesia, Muhammad Abdurrahman, memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas keberhasilannya memangkas birokrasi perizinan bagi pelaku usaha. Berikut laporannya.
2: Pak Kaltintara, ini ada Pak Gubernur, langsung ada Pak Menteri, langsung tindak lanjuti ya.
3: Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dinilai menjadi angin segar yang mempercepat perputaran roda ekonomi daerah, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tumbuh positif di kisaran 5,62%. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026 di Kota Balikpapan. Muhammad Abdurrahman menegaskan pemudahan izin, pendampingan, sertifikasi, dan perluasan akses pembiayaan menjadi 4 pilar utama untuk mendorong UMKM naik kelas. Langkah Provinsi Kaltim bersama pemerintah kabupaten kota dianggap sangat ramah terhadap UMKM dan mampu menjaga fundamental ekonomi di tengah fluktuasi pasar global.
4: Dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, dan segala macamnya, dan juga membantu, mendukung akses pembiayaan, baik itu PUR maupun non-PUR. Nah, ini dibuatlah menjadi namanya Festival Kemudahan terhadap dan Perlindungan terhadap UMKM. Dan ini semua yang saya luar biasa kaget. Saya sampaikan ya, apa adanya, ternyata dari laporan teman-teman pengusaha mikro kecil yang ada di Kalimantan Timur ini, pada saat mereka mau mengakses pengurusan perizinan sertifikasi, sangat cepat dan mudah.
3: Senada dengan hal itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di kancah internasional. Salah satu bukti nyatanya adalah produk coklat asal Kabupaten Berau yang kini berhasil menembus pasar Prancis.
5: Ini produk sudah ekspornya ke Prancis. Ini adalah coklat dari Kabupaten Berau. Ini adalah bukti bahwa kepala-kepala daerah semuanya, kita semuanya sinergi untuk bisa meningkatkan bagaimana UMKM kita bisa naik kelas.
3: Manfaat dari program penyederhanaan izin dan akses modal ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kecil. Salah satunya Marta, pelaku UMKM bidang kecantikan asal Balikpapan yang kini mendapatkan bantuan modal usaha ringan.
6: Kita didampingi, seperti kita ada link yang dikasih link, itu aplikasi, itu kita didata bagaimana usaha kita berkembangnya seperti apa, kita didampingin, selalu didampingin sama Menteri ke UMKM. Jadi kita sering dilakukan sosialisasi seperti ini, kan banyak hal yang dikasih tahu bagaimana cara memajukan usaha kita.
3: Melalui festival ini, ribuan pelaku UMKM di BSCC Dom Balikpapan berharap program pendampingan dan modal usaha dengan bunga ringan terus berlanjut demi menciptakan lapangan kerja baru dan mewujudkan Kaltim yang sejahtera. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani Guntur melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Adi, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Dedi dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Tarakan ada rekan saya Jubaidah. Apa kabar Mbak Jube sore hari ini?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik Mas Adi Putra. Dan kalau cuaca di Tarakan sore ini masih lumayan cerah ini Mas Adi.
0: Wah, alhamdulillah ya, kabarnya baik dan cuacanya masih cerah nih. Di sini sudah mulai tertutup mendung nih, kayaknya akan hujan
1: baik.
0: Malam. Baik, ada informasi apa nih dari Tarakan sore hari ini Mbak Jube?
1: Iya, ini terkait dengan SPMB yang mana dimulai SMA Negeri 4 Tarakan ini siapkan kuota 288 siswa.
0: Wah, ini orang tua mulai pusing ya mendaftarkan anak-anak sekolah ya. Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Jube.
1: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, pemirsa dan juga pendengar. Sistem penerimaan murid baru tingkat SMA dan juga SMK negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu kemarin. SMA Negeri 4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke 8 rombongan belajar. Berikut laporan dari Muhammad Rajabsyah.
2: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini sampai nanti dengan 25 Juni.
3: Sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA dan SMK negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu 17 Juni kemarin. SMA 4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke dalam 8 rombongan belajar. Ketua Panitia Ahmad Eri Diru menegaskan bahwa seluruh regulasi teknis dan jadwal pelaksanaan yang diterapkan sepenuhnya merujuk pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara. Proses pendaftaran sendiri dijadwalkan berlangsung 17 Juni hingga 25 Juni.
2: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini sampai nanti dengan 25 Juni. Nah, itu dibagi dua gelombang. 17 sampai 20 itu untuk afirmasi, prestasi sama mutasi. Nanti 21 ke 25 baru jalur domisili. Di SMA 4 sendiri kita itu ada 8 rombel, jumlah muridnya 288. Nah, itu dibagi lagi per jalurnya untuk jalur afirmasi dan prestasi itu 86 murid masing-masing, mutasi 15 sama domisili kita 101 murid.
3: Adapun untuk pendaftaran dibagi dalam dua gelombang. Tahap pertama 17 sampai 20 Juni dengan fokus pada tiga jalur utama yang pendaftarannya dibuka serentak, yaitu jalur afirmasi dengan kuota 86 murid, jalur prestasi dengan kuota 86 murid, serta jalur mutasi dengan 15 murid. Sedangkan gelombang kedua dibuka 21 sampai 25 Juni dengan membuka jalur domisili dengan kuota 101 murid. Jalur ini diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah yang mencakup 5 kelurahan terdekat, diantaranya Kelurahan Kampung 1, Skip, Gunung Lingkas, Lingkas Ujung, dan Sebengkok. Ahmad Eri menerangkan mekanisme pengalihan kuota yang dinamis. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kuota jalur mutasi kerap tidak terpenuhi atau kosong. Karena itu, jika tidak terpenuhi dari jalur afirmasi, prestasi, atau mutasi, maka sisa kuota tersebut tidak hangus, melainkan langsung dialihkan otomatis untuk menampung daya tampung di jalur domisili pada gelombang kedua. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran, unggah berkas, hingga validasi sepenuhnya dilakukan secara daring dari rumah masing-masing pendaftar. Sekolah tidak membuka pelayanan pendaftaran fisik di tempat demi kenyamanan bersama. Meski begitu, pihak sekolah tetap menyiagakan posko informasi di area sekolah untuk mengedukasi atau membantu orang tua yang kebingungan mengoperasikan aplikasi pendaftaran. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adi, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Mas Rusdi, bagaimana kabarnya?
1: Ya, selamat sore rekan Adi Putra. Untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini kabar baik, dan cuaca untuk di Nunukan saat ini lagi cerah berawan, meskipun tadi tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah dikucur hujan lebat, rekan Adi.
0: Baik, ada informasi apa nih rekan Rusdi dari Nunukan sore hari ini?
1: Informasi terkait tentang pemerintah Kabupaten Nunukan ini mengalokasikan ada 37 miliar untuk jaminan kesehatan pada masyarakat wilayah perbatasan Nunukan, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mas Rusdi.
1: Baik, dengar, Pemkab Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 37 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat pada tahun ini, naik hampir 40% dari tahun sebelumnya. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan menambah alokasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat pada tahun 2026. Melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB, anggaran yang disiapkan mencapai 37 miliar rupiah atau naik 10 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya sebesar 27 miliar rupiah. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan, kenaikan anggaran dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk, baik dari angka kelahiran maupun warga pendatang yang menetap di Kabupaten Nunukan. Selain itu, pemerintah daerah juga menanggung pembiayaan kesehatan masyarakat yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
3: Kita bertambah terus, makanya anggaran juga bertambah, sudah 37 miliar. Tahun lalu 27, sekarang sampai kalau akhir tahun ini kami hitung-hitung ya 30 lebih, 37. Jadi yang rata-rata yang masuk data KTP Nunukan, itu kita bantu, kalau memang dia betul-betul butuh berobat ya.
2: Lebih lanjut, Hajah Miskia menjelaskan saat ini sebanyak 90 ribu warga Nunukan ditanggung melalui anggaran daerah. Sementara sekitar 60 ribu warga lainnya masih mendapat pembiayaan JKN dari pemerintah pusat, sehingga total penerima layanan JKN gratis di Kabupaten Nunukan mencapai 150 ribu orang.
3: Minimal kita meringankan beban masyarakat kita lah, supaya mereka fokus bekerja, tidak memikirkan lagi masalah kalau dia sakit harus bayar berapa gitu ya. Ya, supaya mereka fokus bekerja dan bisa produktif lah, meningkatkan ekonominya sendiri.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk terus membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh jaminan kesehatan. Selama warga tercatat sebagai penduduk Kabupaten Nunukan dan memenuhi kriteria penerima bantuan, biaya layanan kesehatannya akan ditanggung pemerintah. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan.

0: Dengan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza Hasan. Halo Mbak Faiza, apa kabar sore hari ini?
1: Halo Adi Putra, kabarnya baik di Banjarmasin, cuaca lagi cerah tapi agak-agak mendung juga sedikit Adi.
0: Iya sama berarti ya, sama-sama mendung nih. Semoga nanti malam hujan dan tidak terlalu deras supaya agak segar nih ya Mbak Faiza ya.
1: Amin amin ya Rabbal Alamin, terima kasih.
0: Baik, Adi. Ada informasi apa nih dari Banjarmasin Mbak Faiza?
1: Ya dari Banjarmasin, kemenangan Dharma dalam Hari Raya Galungan, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Faiza.
1: Terima kasih Adi Putra. Ratusan umat Hindu di Banjarmasin Rabu malam kemarin kembali memadati Pura Agung Jaganata di bawah lantunan mantram suci. Mereka merayakan Hari Raya Galungan sebagai refleksi menjaga kesucian diri dan alam. Selengkapnya bersama Lukmanul Hakim.
2: Suasana khidmat langsung terasa saat memasuki kawasan Pura Agung Jaganata Banjarmasin. Sedikitnya 200 umat Hindu tampak mengikuti jalannya persembahyangan dengan hening dan penuh ketenangan. Pada perayaan Galungan Rabu kemarin, mereka merayakan filosofi kemenangan Dharma atau kebaikan atas adharma atau ketidakbaikan. Namun sebelum mencapai puncaknya, ada prosesi panjang yang harus dilalui. Mulai dari ritual Sugihan Jawa, Sugihan Bali, hingga Hari Raya Panyekeban. Semua tahapan ini berkaitan erat dengan pembersihan alam semesta serta diri sendiri, dan kesiapan batin sebelum menyambut Hari Suci Galungan. Bagi sesepuh pura, Cok Anum Pemayun, momentum galungan bukan sekadar ritual tahunan, melainkan wadah bersama untuk merawat keharmonisan alam semesta.
3: Kami dari umat Hindu mengucapkan mari kita sama-sama untuk memelihara alam, dan juga teman-teman mari pupuk toleransi beragama, bagaimana kita bisa hidup rukun dan hidup berdampingan sesuai dengan makna hari raya kami.
2: Di tengah kondisi dunia yang sedang dilanda berbagai konflik, makna filosofis kemenangan Dharma ini kembali menggema. Di antara lantunan mantram dan gamelan, pesan mendalam itu begitu meresap di hati umat. Salah satunya dirasakan oleh Roli Herpinus.
4: Ya, harapan saya sendiri, semoga dengan seperti filosofinya Hari Raya Galungan adalah Hari Raya Kemenangan Dharma melalui adharma atau kebaikan, hendaknya selalu mendominasi dan mampu menciptakan penghidupan manusia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih harmoni tentunya untuk ke depan seperti itu.
2: Tidak hanya kekhidmatan yang terasa kuat, kehangatan antar umat juga begitu kental. Mereka saling berbaur akrab sejak petang hingga prosesi ritual selesai. Bagi Madelila Aruna, seorang perantau asal Kalimantan Tengah, suasana hangat di pura ini menjadi pelipur lara di tengah rasa rindu pada keluarga.
5: Yang saya rasakan sendiri dalam hati sebenarnya sedih kakak, karena yang biasanya kita ditemani oleh sanak saudara, keluarga, ayah bunda di rumah, dan sekarang karena kita sebagai mahasiswa juga harus mandiri, dan tapi di sini saya tetap merasakan kekeluargaan karena masyarakat di sini sangat ramah dan mengayomi.
2: Usai persembahyangan puncak galungan ini, umat Hindu di Banjarmasin akan bersiap untuk melanjutkan rangkaian upacara Hari Raya Kuningan 10 hari mendatang. Pada ritual penutup tersebut, doa keselamatan dan kemakmuran bagi alam semesta akan kembali dipanjatkan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Adi Putra di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Faizah dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar, program sunatan massal gratis dalam rangka hari ulang tahun pemerintah dan kota Palangkaraya efektif membantu meringankan beban ekonomi masyarakat mengingat biaya hitan mandiri cukup mahal. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis.
2: Sebanyak 114 peserta mengikuti kegiatan sunatan massal yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi Kota Palangkaraya. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Palangkaraya Sri Rimbawani mengatakan seluruh peserta berasal dari Kota Palangkaraya dan kegiatan ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan layanan sunat massal, tetapi juga memperoleh berbagai fasilitas di antaranya souvenir berupa paket makanan ringan, sarung, serta bantuan uang tunai yang diberikan kepada masing-masing peserta.
1: 114 peserta.
3: Dari mana saja peserta?
1: Dari Kota Palangkaraya, diprioritaskan untuk masyarakat yang kurang mampu.
3: Dalam rangka apa ini?
1: Dalam rangka Hari Pemerintahan Kota Palangkaraya dan Hari Kota Palangkaraya.
3: Maksudnya yang didapat apa saja Bu peserta Bu dalam acara ini? Apa saja yang diberikan kepada peserta?
1: Yang didapat peserta selain makan siang dan snack ya, dapat juga souvenir berupa makanan ringan selain snack tadi, kemudian ada dapat sarung, kemudian ada uang. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya acara sunatan ini bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis gitu.
2: Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia melibatkan 11 petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Palangkaraya. Penyelenggara berharap kegiatan sunatan massal ini dapat membantu masyarakat yang ingin menyunatkan anaknya, mengingat biaya sunat secara mandiri cukup besar sehingga beban ekonomi masyarakat dapat berkurang. Sementara itu, salah satu orang tua peserta sunatan massal, Misran, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Menurutnya, kegiatan sunatan massal gratis yang diselenggarakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan bantuan untuk menyunatkan anak mereka tanpa harus mengeluarkan biaya.
4: Kalau memang terbantu. Ya, alhamdulillah.
3: Gratis, Pak ya?
4: Iya.
3: Dari mana informasi dapat, Pak?
4: Dari teman-teman. Ada yang laporan dari kelurahan. Dari kelurahan Pandut kan ada informasi dari ini bahwa ada penyintas masal gitu. Iya, diikutkan aja dah. Masalahnya snack ini sanggup jalan.
2: Ia menilai program ini sangat bermanfaat karena anak-anak mendapatkan layanan sunat gratis. Peserta juga menerima sejumlah bantuan dan bingkisan dari panitia penyelenggara. Edi Suroso melaporkan.
0: Laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK. Harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada. Dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini? Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Baik, pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan berita-berita di antaranya, Kominfo Staper Kutai Timur gelar BIMTEK penguatan kapasitas operator website desa sebagai langkah peningkatan pelayanan publik secara digital. Produksi batubara nasional dipangkas, Kutai Timur antisipasi gelombang PHK. DPPKB Kutai Timur percepat penyusunan dokumen kependudukan strategis. Perumdam Kutai Timur luruskan ketidaksesuaian data pelayanan, capaian teknis 80%. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 37, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Jumat 19 Juni 2026. Ya, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini, berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait Kominfo Staper Kutai Timur gelar BIMTEK penguatan kapasitas operator website desa sebagai langkah peningkatan pelayanan publik secara digital. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media atau website RPD Kutim. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kutai Timur atau Diskominfo Staper menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK penguatan kapasitas operator website desa untuk mengakselerasi transformasi digital desa melalui optimalisasi website desa. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Royal Victoria Sangatta di Ruang Pelangi Room pada Rabu 17 Juni 2026. BIMTEK ini dibuka oleh Kepala Diskominfo Staper Kutai Timur Roni Bonar dan turut dihadiri oleh Sekretaris Diskominfo Kutai Timur Rashid bersama jajaran. Di mana pendengar, kegiatan ini diikuti sebanyak, ya kami ulangi pendengar, kegiatan ini diikuti sebanyak 75 orang perwakilan perangkat desa, admin website desa dari 4 kecamatan di Kutai Timur, serta tamu undangan lainnya. Dan pendengar, Roni Bonar menyampaikan bahwa kehadiran website desa tak hanya sekedar kewajiban administratif, akan tetapi menjadi pintu utama pelayanan publik dan transparansi informasi di era digital. Website pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai pusat dokumentasi kegiatan, penyajian data hingga kanal pelayanan dasar. Kendati begitu, masih banyak yang belum dikelola dengan maksimal, bahkan cenderung pasif. Selain itu, Roni juga membahas terhitung banyak website desa yang hanya berisi halaman depan tanpa konten tambahan. Tidak menampilkan perkembangan kegiatan dan tidak mengikuti perkembangan kebutuhan layanan digital. Dan dengan terselenggaranya kegiatan ini, meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan informasi desa melalui website resmi. Dan juga diharapkan seluruh desa di Kutai Timur mampu mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dengan baik sesuai dengan tata kelola pemerintahan. Sehingga mendukung peningkatan pelayanan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara digital.
1: Saat ini transformasi digital menjadi kebutuhan yang harus dijalankan oleh seluruh tingkatan pemerintahan termasuk pemerintahan desa sebagai garda terdepan kepada pelayanan kepada masyarakat. Di era keterbukaan informasi publik, masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah sarana yang strategis dalam mendukung upaya tersebut dalam website desa. Website desa bukan hanya menjadi media publikasi informasi, tetapi juga menjadi wadah digital desa yang mencerminkan kualitas pelayanan dan keseluruhan pemerintah desa kepada masyarakat.
0: Ya, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, baik, berdengar berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Produksi batu bara nasional dipangkas, Kutai Timur antisipasi gelombang PHK. Baik, pendengar berita kami kutip dari media Prohumas Kutim. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tengah menyiapkan langkah strategis untuk merespon rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM yang akan memangkas produksi batubara nasional hingga 195 juta metrik ton. Dan sebagai salah satu daerah lumbung energi dan pemasok utama batubara nasional, kebijakan transisi ini berpotensi memicu dampak sosial ekonomi yang signifikan di Kutai Timur, terutama pada sektor ketenaga kerjaan. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menjadwalkan pertemuan khusus dengan Kementerian ISDM untuk membahas implikasi kebijakan tersebut terhadap daerah. Di mana semula pertemuan direncanakan berlangsung pada Kamis 18 Juni 2026, namun tim daerah yang dipimpin Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi meminta penjadwalan ulang pada pekan depan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Kutai Timur pada Kamis 18 Juni 2026 kemarin. Adapun salah satu fokus utama pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK, di mana sektor pertambangan selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar sekaligus penopang utama produk domestik regional bruto atau PDRB Kabupaten. Ardiansyah menegaskan bahwa pemerintah daerah telah berulang kali menghimbau perusahaan-perusahaan tambang dan kontraktor yang beroperasi di wilayahnya untuk sedapat mungkin menghindari kebijakan PHK sepihak. Kendati demikian, ia mengakui bahwa dinamika global dan regulasi nasional terkini memaksa industri hulu migas dan batu bara melakukan efisiensi yang ketat. Dan menghadapi situasi ini, pihaknya terus mendorong pihak swasta untuk bertanggung jawab terhadap masa depan para pekerja mereka. Sebagai bentuk antisipasi, sejumlah perusahaan penyedia jasa pertambangan mulai menggulirkan program pelatihan alih keterampilan atau reskilling bagi para karyawannya. Langkah ini diambil agar para pekerja yang terdampak efisiensi memiliki kompetensi baru yang dapat diserap oleh sektor industri lain yang sedang berkembang. Ardiansyah mencontohkan salah satu kontraktor pertambangan besar yakni PT Pama Persada Nusantara yang baru-baru ini menggelar pelatihan keterampilan bagi pekerja di Kecamatan Bengalon. Program-program penguatan kapasitas seperti ini dinilai menjadi salah satu solusi jangka pendek yang konkret. Dan pemerintah daerah mengapresiasi langkah ini dan berharap komitmen serupa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya guna menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah lonjakan angka pengangguran di Kutai Timur. Ya, baik, berdengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Target 19 medali Perumdam Kutai Timur lepas 44 kontingen ke Porda Perpamsi ke-7. Baik, pendengar berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur resmi melepas kontingen terbaiknya untuk berlaga di Pekan Olahraga Daerah atau Porda Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau PERPAMSI ke-7. Kompetisi antar perusahaan daerah air minum se-Kalimantan Timur tersebut dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Kutai Barat. Dan kegiatan ditandai dengan upacara defile dipimpin Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan penyerahan bendera pataka kepada ketua kontingen di lapangan kantor Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur di Jalan Papa Charlie Kabojaya pada Kamis 18 Juni 2026 kemarin. Di mana dalam laporannya Direktur Utama Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur Suparjan didampingi anggota Dewan Pengawas Arjo Hansyah dan Andi Agri serta Direktur Teknik Galuh Boyo menegaskan momentum penuh semangat tersebut. Suparjan menegaskan bahwa Perumdam Kutai Timur mengirimkan kekuatan penuh demi membawa pulang prestasi gemilang ke Tanah Sangatta. Adapun total kekuatan kontingen yang diberangkatkan mencapai 44 orang yang terdiri dari perpaduan atlet-atlet berbakat dan jajaran ofisial pendukung. Langkah mantap kontingen Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur di ajang 2 tahunan ini didorong oleh target yang cukup ambisius namun realistis, di mana manajemen Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur secara terbuka membidik total raihan 19 medali. Tidak main-main dari keseluruhan target tersebut, mereka mengincar 10 medali emas sebagai pencapaian utama. Dan sisanya, kontingen ditargetkan mampu mengamankan 4 medali perak dan 5 medali perunggu dari berbagai cabang yang diikuti. Dan untuk mewujudkan target besar tersebut, Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur menempatkan delegasi di berbagai cabang olahraga unggulan. Komposisi skuad yang dikirimkan telah dipersiapkan secara matang. Sektor bola voli menjadi cabang olahraga dengan jumlah personel terbesar, yakni berkekuatan 12 atlet yang siap mengamankan dominasi di lapangan. Menyusul di belakangnya cabang olahraga futsal berkekuatan 9 atlet, serta cabang olahraga badminton yang juga diperkuat oleh 9 atlet andalan. Dan selain olahraga fisik dengan mobilitas tinggi, Tirta Tua Benua Kutai Timur juga mengirimkan perwakilannya untuk menguji strategi dan konsentrasi. Sebanyak 5 atlet diterjunkan untuk bertanding di cabang olahraga tenis meja, disusul oleh 4 orang petenis untuk cabang olahraga tenis lapangan, serta 3 orang pecatur yang siap beradu taktik di atas papan hitam putih. Dan menariknya, Porda PERPAMSI ke-7 tidak hanya menjadi panggung adu fisik dan strategi olahraga semata. Ajang ini juga menjadi ruang unjuk bakat di bidang seni suara melalui lomba tambahan. Mengakomodasi potensi tersebut, Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur turut mengirimkan 2 orang delegasi terbaiknya untuk bersaing dalam Song Festival. Kehadiran tim seni ini diharapkan mampu menyumbangkan poin kemenangan sekaligus mempererat tali persaudaraan antar pegawai perusahaan air minum daerah. Dan menutup laporannya, Suparjan berpesan agar seluruh atlet dan ofisial senantiasa menjaga sportivitas, kekompakan, dan nama baik daerah selama berkompetisi di Kutai Barat. Dukungan penuh dari manajemen dan masyarakat Kutai Timur diharapkan menjadi bahan bakar bagi para atlet untuk tampil maksimal dan melampaui target medali yang telah ditetapkan. Dan sebelumnya, Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur menempati posisi keempat saat mengikuti Porda PERPAMSI ke-6 di Penajam Pasir Utara pada 20 hingga 27 Juni 2024 lalu dengan memperoleh medali 3 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Sebagai juara umum, yakni Perumdam Tirta Taman Kota Bontang dengan 5 emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Disusul urutan kedua, Perumdam Tirta Manuntung Kota Balikpapan dengan perolehan medali 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Dan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda menempati urutan ketiga dengan perolehan medali 4 emas, 5 perak, dan 6 perunggu. Dan sementara tuan rumah Perumdam Danum Taka Penajam Pasir Utara menempati urutan kelima dengan memperoleh medali 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Posisi ini disusul Perumdam Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara, Perumdam Tirta Kandilo Kabupaten Pasir, Perumdam Batiwakal Kabupaten Berau, di mana masing-masing mendapatkan medali 1 perak dan 1 perunggu. Sedangkan Perumdam Tirta Sendawar Kabupaten Kutai Barat mendapatkan medali 2 perak. Dan total perolehan medali 9 peserta kabupaten dan kota di Kalimantan Timur itu seluruhnya adalah 18 emas, 18 perak, dan 18 perunggu. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Perumdam Kutai Timur luruskan ketidaksesuaian data pelayanan capaian teknis 80%. Berita kami kutip kembali dari media Perhumas Kutim, Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur mengklarifikasi adanya simpang siur data terkait capaian pelayanan air bersih di wilayah tersebut. Manajemen menegaskan bahwa seluruh data kinerja operasional yang mereka miliki berbasis pada data premier aktual di lapangan dan telah melalui proses verifikasi resmi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Kalimantan Timur. Klarifikasi ini menanggapi kekeliruan data yang sempat mengemuka dalam laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah baru-baru ini yang sempat menyebutkan angka capaian pelayanan sebesar 34%. Direktur Utama Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur Suparjan menjelaskan bahwa dalam mengukur kinerja pelayanan air minum, terdapat dua parameter utama yang digunakan oleh BPKP berdasarkan laporan evaluasi kinerja tahun buku sebelumnya. Di mana ada dua indikator yang harus dipahami secara terpisah. Yang pertama, capaian pelayanan teknis Perumdam Kutai Timur saat ini sudah berada di angka 80%, di mana angka ini menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, di mana pada tahun-tahun sebelumnya berada di angka 78%, kemudian naik ke 79%. Sementara itu, parameter kedua adalah cakupan pelayanan administrasi secara keseluruhan. Indikator ini dihitung dari rasio jumlah penduduk yang telah terlayani oleh Perumdam dibagi dengan total seluruh populasi penduduk di Kabupaten Kutai Timur. Untuk indikator perluasan akses secara makro ini, capaian Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur berada di angka 56%. Suparjan memastikan bahwa seluruh data yang dirilis manajemen merupakan data real yang dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Di mana sejalan dengan instruksi Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman yang meminta adanya percepatan pelayanan, Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur terus mengejar target perluasan jaringan. Pada tahun ini, perusahaan daerah tersebut membidik penambahan distribusi ke 11 desa baru guna memperpendek kesenjangan akses air bersih di kawasan pedalaman. Kendati fokus pada perluasan, Suparjan tidak menampik adanya dinamika teknis di lapangan yang sempat memicu kendala distribusi ke pelanggan akhir, terutama pada jam-jam puncak. Namun, ia memastikan langkah-langkah mitigasi risiko telah diaktifkan untuk menjaga kontinuitas aliran air.

Ya baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. DPPKB Kutai Timur percepat penyusunan dokumen kependudukan strategis. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Upaya memperkuat perencanaan pembangunan kependudukan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB. Salah satunya dengan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda pada Kamis 18 Juni 2026 kemarin. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut hasil rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan atau Rekortekrekbang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 sekaligus langkah memperkuat sinkronisasi program dan indikator pembangunan di sektor pengendalian penduduk serta keluarga berencana. Rombongan DPPKB Kutai Timur dipimpin Sekretaris DPPKB Jumran yang mewakili Pelaksana Harian Kepala DPPKB Kutai Timur Yuryansyah. Turut hadir Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Tristi Ningsih, Kasubag Umum Suryani, serta sejumlah pejabat fungsional dan staf pengelola. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Kepala Bidang PPKB DP3AP2KB Kalimantan Timur Syahrul bersama jajaran. Pendengar, dalam pertemuan tersebut perhatian utama tertuju pada percepatan penyusunan dua dokumen strategis kependudukan yakni Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan atau PJPK. Hingga saat ini dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur masih terdapat 3 daerah yang belum memiliki kedua dokumen tersebut yakni Kutai Timur, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kutai Timur Tristi Ningsih menegaskan bahwa penyusunan GDPK dan PJPK menjadi prioritas utama pihaknya pada tahun ini. Dan targetnya di tahun 2026 seluruh data pendukung sudah terkumpul dan penetapan peraturan bupati maupun peraturan daerah pada tahun 2027 maksimal harus sudah ada sebagai dasar pelaksanaan. Menurutnya GDPK dan PJPK merupakan dokumen fundamental yang menjadi landasan penyusunan kebijakan serta pelaksanaan program kependudukan. Idealnya kedua dokumen tersebut telah tersedia sebelum berbagai kegiatan pembangunan dijalankan. Tristi Ningsih menjelaskan bahwa proses penyusunan materi sebenarnya telah melibatkan berbagai perangkat daerah, badan, hingga pemerintah kecamatan. Tantangan yang tersisa saat ini lebih kepada proses pengumpulan, integrasi, dan pengolahan data dari seluruh pihak terkait. Ia juga menambahkan koordinasi lintas sektor terkait penyusunan GDPK dan PJPK terus dilakukan. Bahkan DPPKB Kutai Timur telah memperoleh ruang untuk menyiapkan kerangka acuan kerja atau KAK program tahun 2027 yang selanjutnya akan dibahas dalam tim anggaran pemerintah daerah guna memperoleh dukungan pembiayaan khusus. Sementara itu, Kepala Bidang PPKB DP3AP2KB Kalimantan Timur Syahrul menyambut baik kunjungan DPPKB Kutai Timur. Ia menekankan bahwa GDPK merupakan dokumen induk yang menjadi dasar lahirnya PJPK. Dan pendengar, Syahrul juga mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun GDPK periode tahun 2025 hingga 2045. Sementara itu dokumen PJPK Provinsi juga telah rampung dan kini tinggal menunggu penandatanganan sekretaris daerah. Dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, nilai PJPK Provinsi Kalimantan Timur mencapai 85. Kemudian terkait tantangan yang dihadapi Kutai Timur, Syahrul menilai penguatan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi faktor penting dalam pemenuhan 30 indikator yang terdapat dalam PJPK. Dan ia juga menyebutkan bahwa di tingkat provinsi, Kota Samarinda saat ini menjadi daerah dengan dokumen PJPK terbaik, sementara Kabupaten Paser tercatat sebagai kabupaten pertama yang berhasil membentuk PJPK. Ya baik pendengar di 99.4 FM, mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Kami hadirkan berita dari Perkim Kutai Timur bangun rumah contoh RTLH.
Baik, Badegar, berita kami kutip dari media Prahumas Kutim kembali, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim menghadirkan unit percontohan rumah layak huni atau RLH sebagai bentuk transparansi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat terkait standar hunian yang diberikan melalui program penanganan rumah tidak layak huni. Berlokasi di kawasan kantor Dinas Perkim, bangunan tersebut kini memasuki tahap akhir penyelesaian dan diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat untuk melihat secara langsung kualitas, spesifikasi, dan tata ruang hunian yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah daerah. Kepada Prokutim, Rabu 17 Juni 2026, Kepala Bidang Perkim Dinas Perkim Kutai Timur Muhammad Nur mewakili Kepala Dinas Perkim Ahmad Iib Makrub mengatakan bahwa keberadaan unit percontohan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran nyata kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai ukuran, desain, serta standar konstruksi yang diterapkan dalam program bantuan perumahan pemerintah daerah. Menurutnya, rumah contoh tersebut dibangun dengan spesifikasi yang sama seperti rumah yang diberikan kepada penerima manfaat. Sesuai ketentuan yang berlaku, bangunan memiliki luas maksimal tipe 36 dengan dua kamar tidur berukuran 3x3 meter, ruang tamu, ruang keluarga, serta kamar mandi dan toilet yang memenuhi standar hunian layak. Lebih lanjut, Muhammad Nur menjelaskan bahwa rumah contoh tersebut menggunakan material UPVC yang memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya tahan terhadap air, tahan api, serta menggunakan sistem konstruksi knockdown yang lebih fleksibel dan efisien dalam proses pembangunan. Selain itu, desain pondasi juga disesuaikan dengan kondisi geografis lokasi pembangunan. Untuk wilayah dataran digunakan pondasi umpak beton, sementara daerah dengan karakteristik tertentu dapat menggunakan pondasi tiang, termasuk tiang ulin dengan ketinggian yang menyesuaikan kondisi lahan. Dan pendengar, program pembangunan rumah layak huni sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Untuk kategori pembangunan rumah baru, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 115 juta per unit, sedangkan program peningkatan kualitas atau bedah rumah mendapatkan dukungan anggaran sekitar 60 juta rupiah per unit. Dengan spesifikasi tipe 36 dan tata ruang yang memadai, kualitas rumah